Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andre menemani Rekan Prima 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andre menemani Rekan Prima dengan lagu-lagu remix ya, lagu-lagu interaktif ya, untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada, yang hari ini atau pagi hari ini sedang beraktivitas. Dan juga barangkali Rekan Prima yang masih belum bangun ya, ayo segera bangun. Dan Rekan Prima, Bang Andre menemani Rekan Prima sampai dengan jam 10. Dan juga barangkali nanti Rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti interaktif ya, dibuka pada pukul 8.00. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andre akan menyapa-nyapa Rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang sudah stay dari pagi sampai dengan pagi hari ini, yang selalu monitor Prima FM. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi buat Rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada. Dan terutama yang ada di grup fans Turaya, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan sebelum Bang Andri akan menyapa Rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu Bang Andri ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat, saya Azaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Azaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan juga mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, yang Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Azaitun di kesempatan pagi hari ini, yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa di sana. Dan tak lupa buat yang ada di lingkungan ya, yang pertama Bang Andri ucapkan selamat pagi buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri menemani Rekan Prima dengan lagu-lagu ramik ya, untuk menemani Rekan Prima di saat istirahat ataupun aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Horgelis dan sekitarnya, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Karangsinom, yang ada di Bongas, terus yang ada di Kroya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Pamanukan, yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Compreng, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon ya, yang ada di Jalan Cagak juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya juga yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, yang ada di Bandung, yang ada di Tasikmalaya juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya Bang Andri menemani Rekan Prima di kesempatan pagi hari ini untuk mengajak semuanya yang belum bangun, ayo segera bangun ya. Yang sudah bangun, ayo merapat ya ke tempat penjual nasi kuning ya.

Oke, dan juga lanjut ya, yang ada di Cirebon, yang ada di Tegal, yang ada di Bumi Ayu, yang ada di Brebes ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Jakarta juga selamat pagi ya, yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara.

Oke, dan juga selamat pagi aja. Lanjut ya, yang ada di sana, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Cilacap, yang ada di Kebumen juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-12 di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Cinta sih boleh ya, tapi kalau apa namanya terus-terusan ya. Namanya cinta itu ya, rekan Prima pagi-pagi sudah ngomongin cinta ya. Karena gak apa-apa, namanya hidup itu harus ada cinta. Kalau tidak ada cinta, nanti hampa, ya gak? Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak terbatas waktu. Oke, kita hadirkan ya. Cinta tak terbatas waktu ya. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini.

0: nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?
1: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungannya.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah

0: Untung teralat. Coba tai kebo. Waduh. Gede nih.
1: Sembilan lima koma delapan.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Masih bersama Bang Andri, teman-temannya ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jangan lupa ya rekan Prima, hari ini hari Kamis ya. Bukan hari Minggu. Biasanya kalau Bang Andri mengudara itu biasanya kalau pagi-pagi hari Minggu, ini hari Kamis. Ada yang nanya, itu hari apa? Ini hari Minggu ta? Ini hari Kamis ya. Nanti malam-malam Jumat Yasinan, ya enggak? Jangan dipleset-plesetin yang lainnya ya. Malam Jumat itu biasanya ritualnya adalah baca Yasin ya, mengaji, memperdalam ilmu agama, terus membaca Al-Quran gitu ya. Rekan Prima, bagi yang beragama Islam. Oke rekan Prima, masih bersama Bang Andre ya, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi Bang Andre sudah menyapa-nyapa rekan Prima semuanya dari wilayah Indramayu sampai dengan Jawa Tengah. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Semarang, yang ada di sana, yang ada di Yogyakarta juga selamat pagi, yang ada di Purworejo ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Jepara, yang ada di Kudus, yang ada di Demak, terus yang ada di Madiun, yang ada di Magetan, yang ada di Ngawi, yang ada di Ponorogo. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang ada di Surabaya, yang ada di Lamongan, yang ada di Bojonegoro juga selamat pagi. Buat rekan Prima semua yang stay selalu bersama Prima FM, tentunya pengen berucapkan selamat bergabung dan juga mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di Kediri, terus yang ada di Jombang, yang ada di Nganjuk, yang ada di Gresik, yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, terus yang ada di Banyuwangi, yang ada di NTT, NTB, yang ada di Bali. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Sumatera, yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, yang ada di Aceh juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga yang ada di Pelabuhan Ratu juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, terus yang ada di mana lagi ya? Yang ada di sana yang sudah bergabung bersama Prima FM, katanya yang ada di Lampung, yang ada di Prengsewu, selamat pagi, selamat bergabung ya. Terus yang ada di Palembang juga, Wong Kito Galo, apa kabar di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan Bang Antir ucapkan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan lanjutnya yang ada di Malaysia, yang ada di Malaka, yang ada di Singapura, terus yang ada di Taiwan, yang ada di Thailand juga selamat bergabung bersama Prima FM. Indonesia bagian timur belum disapa katanya, yang ada di Papua. Oke, juga selamat pagi buat Wong Papua ya yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Jepang, yang ada di Abu Dhabi, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Nantinya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre mengajak rekan Prima semua, yang belum bangun ayo bangun, yang belum bangun segera bangun ya. Dan matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan apa namanya, kurang lebih sekitar 1,5 meter ya. 1,5 meter dari permukaan tanah. Coba kalau gak percaya, keluarlah dari persembunyian kamu. Kurang lebih 1,5 meter ya. Jadi belum panas di kesempatan pagi hari ini. Dan apa namanya, hari-hari ya sudah menampakkan mendung, menampakkan redupnya. Dan mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi ya akan turun hujan, membasahi bumi, sehingga bumi akan hidup kembali, menumbuhkan apa namanya, tanaman-tanaman yang ada di dalam tanah ya rekan Prima. Dan kita sambut ya hari apa namanya, musim penghujan ya. Mudah-mudahan di penghujung bulan Oktober ini sudah ada hujan ya. Dan apa namanya, menggairahkan para petani untuk menanam tanaman baik di ladang maupun di sawah ya rekan Prima.

Dan Ringan Prima di kesempatan pagi hari ini nanti pukul 7:45, Bang Andre akan mengajak Rekan Prima untuk sebar ya, sehat, senam sehat bersama Prima. Atau apa namanya, Rekan Prima nanti pukul 7:45 di acara Ngopi saya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan mengajak dengan sebar ya, senam sehat bersama Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti akan dipandu oleh Bang Andre ya, untuk Rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang mau ikut senam ya, cukup duduk di bangku atau berdiri juga boleh ya. Yang penting kita gerak-gerak sedikit ya, atau gerak-gerak badan secukupnya akan membuat badan kita semakin nyaman ya. Dan di kesempatan pagi hari ini Rekan Prima, Bang Andre juga akan bacakan berita buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan nantikan ya, nanti Bang Andre akan baca berita dan informasi ya tentunya buat Rekan Prima dimanapun Anda berada.

33 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri juga ucapkan selamat menempuh perjalanan Naja bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Dan Bang Andri mendoakan mudah-mudahan sampai tujuan dengan aman ya tentunya rekan Prima. Dan hati-hati dalam perjalanan, kalau pagi biasanya kan ramai banget ya, di dalam kampung, di luar ataupun di jalan raya, karena semuanya orang perlu menuju ke tempat tugas, baik menuju ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi harap hati-hati ya dalam perjalanan, dan mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, bagaimana kalau pagi-pagi ya kita ngopi? di saat kita ngopi ingat seseorang, gimana menurut Anda? Kalau sedang ngopi, ninyu kopi terus ingat mantan gitu gimana ya?

0: 95,8 ja Prima FM.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Prima FM Radio nomor 1 di Indramaya, di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Bang Andre, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre mengajak untuk sebar ya, senam sehat bersama Prima. Dan rekan Prima, Bang Andre akan pandu dengan gerakan-gerakan yang ringan, namun gerakan tersebut insya Allah membawa badan kita menjadi hangat, menjadi sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya rekan Prima. Oke, Bang Andre akan pandu ya. Yang pertama nanti kita dengarkan atau kita dorong ya, kepala atau dagu kita ke atas ya, dengan kedua jari atau kedua jempol ya, dengan hitungan 8. Nanti dilanjutkan dengan kita pegang kepala, kita tarik ke samping kiri ya, terus samping kanan ya, terus kita nanti tepuk-tepuk bahu kanan kiri, tepuk-tepuk lengan, tepuk-tepuk punggung tangan ya, terus nanti kita lemaskan jari ke atas dan ke bawah ya, dan selanjutnya nanti kita rileks. Oke, kita ringan-ringan saja ya rekan Prima, gerakannya supaya tidak tegang ya, dan kita mulai dengan gerakan yang pertama ya. Oke, udah siap ya rekan Prima semua, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, ayo kita mulai dengan gerakan-gerakan yang ringan ya.

ya, kita puter ya, relax ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebaliknya. Now we-

Dengar Bima, kurang lebih 7 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre mengajak untuk sebar ya, senam sehat bersama Prima. Dan terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang

0: Oke, masih bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini, dan rekan Prima 800 ya di kesempatan pagi hari ini yang ingin mengetahui waktu ya, sekali lagi pukul 800 di kesempatan pagi hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani rekan Prima di acara Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andri akan mengajarkan Prima untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini, ada beberapa informasi ya akan Bang Andri sampaikan ya, yang diliput ya, yang dikutip dari lognews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Dan juga ada informasi dari Bang Boy ya, ini dari jalan tol ya, tol Cipali KM 170, 173, 174, 179, 180 dan 185, ada perbaikan jalan tol ya di arah Jawa ke Jakarta ya rekan Prima. Dan juga informasi dari Bang Boy juga, info lakalantas ya, bis 2 Putra di KM 148-49 arah Jakarta ya, mobil dari Sumatera, mobil terbalik di tengah jalan. Maka pengguna jalan tol ya di kesempatan pagi hari ini, ada informasi dari Bang Boy yang menginformasikan ada lakalantas bis 2 Putra di KM 148-49 arah Jakarta ya, dari Jawa ya. Dan mudah-mudahan pengguna jalan di kesempatan pagi hari ini bisa mencari alternatif yang terbaik ya, supaya tidak terjebak macet di jalan tol. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan bacakan berita ya yang sudah dikutip ya, atau dari redaksi Prima FM dan juga dari lognews.co.id di kesempatan pagi hari ini yang Bang Andri akan bacakan. Yang pertama ya rekan Prima, sebanyak 146 penyuluh pertanian se-Kabupaten Indramayu mengikuti koordinasi strategis di UPTD Perlindungan dan Pembenihan Hortikultura Kebulen, Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian. Dan juga kegiatan ini dihadiri Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Barat, yaitu Dr. Detia Tri Yunandar, serta pelaksana tugas Kepala DKPP Indramayu Rory Firmansyah. Dan pertemuan tersebut membahas penguatan pendampingan petani, terus perluasan program PMAAS, optimalisasi irigasi, perpompaan, dan juga penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem elektronik secara definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Dan Bapak Rory Firmansyah menekankan pentingnya peran penyuluhan untuk memastikan program pertanian berjalan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Dan juga pendampingan irigasi pempompaan, perpompaan diharapkan membantu kelompok tani mengoptimalkan ketersediaan air, sementara pemutakhiran data ERDKK diperlukan agar perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Dan melalui kolaborasi pemerintah daerah tersebut, BRMP Jawa Barat dan para penyuluh, upaya peningkatan produktivitas petani diharapkan semakin kuat dan juga sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu ya rekan Prima. Demikian informasi yang diliput dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM. Dan nantikan informasi selanjutnya rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke rekan Prima, dan mulai dibuka ya, yang mau interaktif silakan di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, diangkat dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say.
1: Lanjut.
0: Nutui gelas tak kono lanjut eh.
1: Ya mukuni gelas, mukuni piring. Selamat berlanjut, selamat, yang lagi sedikit berlanjut.
0: Selamat berlanjut.
1: Bersih kantong, bersih piring,
0: bersih
1: bersih kantong. Kita lanjut.
0: Iya, bersih bersih kantong, bersih bersih.
1: Bersih bersih aja sampai.
0: Yang jelas bersih-bersih pikiran yang kurang bagus.
1: Apa pikirannya? Oh, nah benar. Pasti pikiran bersih.
0: Iya. Supaya pikiran kita positif thinking. Eh, kenapa gede ta?
1: Oh. Suara ada telepon karo Kang Andre ati.
0: Oh iya, balap-balapan ngono ta?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke.
1: Ada mendingan.
0: Ada info apa ini Kang Nang Rastim di daerah Anjatan Sukatani Laban?
1: Jutai apa ya? Durung kan?
0: Durung ya. Barangkali sudah
1: harga, durung masih ada ngabarin.
0: Barangkali sudah ada apa namanya hujan turun gitu belum?
1: Durung.
0: Belum ya?
1: Belum ada.
0: Oh,
1: ya,
0: belum. Belum
1: turun, ada paling hujan ya, gerimis ke durung.
0: Oh, durung gitu ya. Berarti ya. pada karo di Horgelis ya, belum.
1: Oh iya, berarti ya masih
0: sama ya. Oke, dan kita nantikan mudah-mudahan panasnya ya, tidak berkepanjangan. Oke. Yang bisa kita hanya berdoa dan berusaha ya, apa namanya Narasim ya. Karena mau hujan mau panas juga tetap harus kita terima. Ya, kan iya. Begitu. Iya. Dan enggak boleh mengeluh ya. Kalau nanti hujan katanya hujan terus, kalau panas katanya panas terus. Itu.
1: Nah, ada banding kita manusia kadang.
0: Iya. Terus Nang Rasim wis sarapan durung iki?
1: Oh, sarapan udah sekreset.
0: Oh, sekreset ya.
1: Ada bakwan. Terus kopi segelas.
0: Panen wis prakat durung panen.
1: Panen wilayah Sukatani, wilayah Laban, durung.
0: Durung ya, berarti sedang berjalan ya. Oke.
1: Belum nyampe.
0: Berarti kalau habis panen terus hajatan ya, biasanya ya.
1: Oh, biasa kan hajatan, biasa buangi kapan, buangi duit, kan murah kantong.
0: Iya, biasanya kalau habis panen itu langsung hajatan ya, musim hajatan.
1: Oh, anak-anak kan enggak bisa anak kan.
0: Wis anak ngono ya.
1: Gara-gara maning
0: undang-undang. Apalagi di wilayah Subang-Subang sana tuh kalau musim-musim begini ta.
1: Nah.
0: Tempatnya Birini ta. Oke.
1: Iki
0: dino minggu. Ini mah hari Kamis. Jangan lupa.
1: Hari Kamis Kang Andre mendol ya.
0: Iya, hari Kamis ya, sekali-sekali hari Kamis ya. Itu. Malam Jumat kan nanti libur.
1: Jadi lo supaya kaget.
0: Iya.
1: Sekali-kali ada nih Minggu gua ya, ada nih Jumat gua ya, ada nih Sabtu gua.
0: Bagaimana?
1: Lagi ada kesempatan, lagi
0: gimana rasanya hadir? Bagaimana rasanya hadir di hari Kamis itu ya?
1: Nah. Wingi rebo
0: saiki Kamis, ngisuk Jumat.
1: Lagune
0: anak ada gajah di balik batu gitu.
1: Oh, ada gajah.
0: Apa jang?
1: Yang.
0: Oke, nanti dicarikan. Oke. Salam-salame yo, Mangga.
1: Anggo Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Titan. Lagi goreng-goreng apa batren atau goreng-goreng biasa telur. Mama Titan kan
0: okay.
1: Di Jakarta lagi mungkin lagi mandi-mandi. Anggo Mama Titan.
0: Mama Titan, oke.
1: Anggo Dasmo.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Kang Jaya. Anggo Bunda Mary, Mang Wanta.
0: Oke, okay, Kang Wanta.
1: Anggo Apa dikutil
0: terus?
1: Terus Kang Salik lagi sekolah.
0: Oke. Okay. Di sekolah.
1: Terus. Iya, Kang Salik masih sekolah bae durung tamat-tamat, Kang.
0: Milu anak ikut sekolah. Ya,
1: iya, kegawa-gawa ning anaknya dari sekolah bae.
0: Bareng karo Dedek Citra sebangku ya.
1: Iya, sebab
0: iya,
1: aku biasa makan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Aku di Bono.
0: Oke.
1: Okay. Sondol, tangi durung, sondol.
0: Iya, durung buka kan sondol ini.
1: Oh, durung buka.
0: Durung.
1: Oh, biasa di kemarin memang masih kedikut. Apa kok tangi satu ini bukan anaknya, kan? Kok jalur sekolah biasa memang.
0: Iya. Biasanya nganter ya, terus gitu ya.
1: Iya, lamun anak libur mah biasanya tangine awan, Kang. Nyok condol.
0: Oke.
1: Kang gua jadi bono. Terus minyak-minyak.
0: Oke.
1: Barat durung nih, kagak nih waras-waras-waras nih. Belum mirap Nina, Mama Ratnina, Mama Wedang.
0: Oke.
1: Okay. Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Mama okay. Mega. Ibu Tuti.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mama Billy. Mama Aldin.
0: Mama Aldin. Nah, oke. Okay.
1: Yeah. Mama Billy kalau Mama Dipa, ada masalah Mama Dipa.
0: Hey.
1: Mama, okay. Mama Dipa. Ibu Sukina, Bu.
0: Okay.
1: Lagi nelayan-layan, lagi sibuk-sibuk. Ibu Sukina. Terus yang gue Lili Kenung.
0: Lili Kenung. Oke. Okay.
1: Lili Kenung. Lagi repot-repot,
0: Mama
1: Setia,
0: Mama Setia, oke.
1: Minok Desi,
0: Minok Desi, oke.
1: Mama Odang,
0: Mama Odang, oke. Okay.
1: Ya, Mama Odang. Pribasane, Kang.
0: Pribasane, oke.
1: Pribasane mangkat. Jalan-jalan mampirin Alpa.
0: Cakep.
1: Lu ngapusir makatan di Jogja.
0: Cakep.
1: Kewan talan kan ke Mama Dipa. Sing semangat luruh rezeki luruh belanja.
0: Betul.
1: Anggo nyuboni anak lan keluarga. Anak beli kang lagunya kang.
0: Anak sudah siap, oke.
1: Anak mondongol kang, awas anak mondongol biasa balai pasukan anak asin. Mama Enok Lina biasa di dongol.
0: Mama Enok Lina dongolnya.
1: Wina, Wina, WP.
0: Bukan L ya. Wina, Mama Ewina ya. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rastim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita angkat kembali ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: merdeka. Ngopi Say.
2: Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Iya, dengan ibu kita nih udah lama gak terdengar suaranya.
2: Iya.
0: Jalan-jalan bye ya.
2: Jalan-jalan baik, gak mau kena baik.
0: Oh, gak mau tak.
2: Arep mandi. Arep mandi.
0: Iya.
2: Tanda ingin batur. Waduh,
0: iya.
2: Orang tidak mani.
0: Jalan-jalan ngabisin duit receh katanya.
2: Iya, ada nunggu baik, Bang Andri.
0: Iya.
2: Hiburan dong, Arun.
0: Iya, Bang Andri kok pengen jalan-jalan.
2: Semangat itu yang sehat baik kok. Balai kayak pun ada pusing baik. Mangkat.
0: Iya, jarene ku ya. Apa namanya? Jarene Nyai Gandok jalan-jalan ke luar negeri sana.
2: Dong, kalau ngomong ke don enggak sama.
0: Iya, kokon. Iya, kokon sing ado parek-parek lamun Jakarta mah perek jarene ngono ya.
2: Aduh, wis lah kemana mendi Ibu Sukina mah ya? Kena ge yang aning mana ning Aceh uwi. Mbak Aceh Aceh kan mampir ning Danau Toba, walaupun dodok pokoknya kan jalan-jalan sa pada baik. Nunggu
0: berarti
2: nunggu mangkat maning ta.
0: Danau Toba sana di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat ya.
2: Ya udah di situ, ke Bali udah.
0: Bali.
2: Sampai ke Mekah udah.
0: Waduh, alhamdulillah wis.
2: Alhamdulillah Bang Andri wis umroh sih di Cina mah. Alhamdulillah banget. Sagane kon ko ya kita kudu diak batur. Yuk Ibu Sukina, beli kurang sih di mana lu bakor dong dong. Jadi kita pikirannya pikirin ya. Namun orang gelem darani sombong ya tengahnya kalau mau berubah sih kayak kon lagi begelem bayar di
0: kakak. Iya.
2: Ya iyalah izin di cak yang batur kok dari batur abung-abung, dua mobil sanak dan juara gelam kan mengkonon. Itu yang enak kita jadi makan kayak untuk kawan ganjam itu mengalami macet coba baik dah.
0: Jadi apa namanya akhirnya ngikut juga gitu ya?
2: Ikut lah, ikut. Lah sebenarnya mana Bang Andri ini apa sih ya? Ning Kali Perawan sa apa ku? Disebutnya Kali Perawan soalnya lah kalian tanya dulu kali ku.
0: Kali Perawan sih ngendi ku ya? Di daerah ning mana tuh?
2: Ning anu sih, kalau menuju Parennya bisa mana? Ning Kratak, Monong Kratak.
0: Oh iya, berarti lewat Parean ya?
2: Iya, iya, lewat Parean. Aku mau muter mana Bang Andri?
0: Iya.
2: Ning Parean, ning...
0: Iya. Kalau lamun lewat Parean mah engko lewat nggone omahe Nyai Gandok.
2: Enggak. Ora berdo.
0: Iya. Belanja apa di sana? Banyak ikan-ikan ini enggak, ikan asin ya yang buat
2: ya, banyak
0: itu.
2: Banyak sih, cuma enggak belanja.
0: Itu.
2: Enggak belanja, Bang Andri. Menang bae lah ujung-ujung bae jalan tengok tahu bangkat maning.
0: Iya.
2: Karena ini enggak jalan-jalan.
0: Oh iya.
2: Piring belang kacang lah, makan-makan di situ.
0: Makan-makan ya.
2: Apa anak pangsit sana, apa bae lah es campur kono. Namanya jalan-jalan gua senang-senang hati.
0: Ya. Sing penting apa namanya kita bisa apa namanya apa waktu namanya waktu. Itu menggunakan waktu sebaik-baiknya.
2: Nah, begitu.
0: Jadi ada kira-kira waktu senggang yang kita gunakan untuk santai, untuk jalan-jalan.
2: Nah, itulah ya. Bang Andri. Makanya Ibu Suki mas semangat terus.
0: Iya.
2: Baik ya, wadeng tepat salam-salam dingin.
0: Ayo. Heeh, monggo.
2: Aduh, durun takon. Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita langsung ngobrol tenang-tenang ya. Kangen kalau Bang Andri bisa ngobrol.
0: Iya, wis ora apa-apa saking senenge dadi lali ku nyapa-nyapa ya.
2: Coba ya, Neng.
0: Oke.
2: Salam-salam dingin.
0: Ayo, Mangga silakan.
2: Aku jadi ingat pokoknya kita sama kalian.
0: Lagunya nopo
2: ano apa karena apa perahu layar Bella
0: perahu layar g perahu layar
2: perahu layar ya
0: g
2: iya salam salam mau nang Rasim
0: nang Rasim
2: wah semangat terus ya nang Rasim ya
0: iya
2: nang Rasim sehat selalu ya nang semangat nang pokoknya mah gerak jantung pagi-pagi olahraga jantung.
0: Iya, olahraga yang penting gerak kan jadinya sehat.
2: Nah, ini kan kita bicara kan gerak nih. Jantung kenyuk-kenyuk.
0: Oke, monggo
2: tapi
0: lanjut.
2: Tapi kayak butuh cina rekenen. Tapi kalau lembek makanya enggak ya, karena jantung itu suka ada kayak perper, kayak perper aja Bang Adi kayak gitu ya.
0: Oh, iya.
2: Iya, kenyut-kenyut. Jadi kita kalau bicara kencang-kencang lagi Bang Andri. Kalau pelannya pelan lagi.
0: Oke.
2: Salam buat Nang Rasim.
0: Monggo.
2: Halo Nang Rasim. Anggo mama siapa ya mau ke mama siapa? Kenang Rasim enggak ngomong kan harus mancing kah? Cuma kena kelingan bang. Mama enggak ya? Mancing Wina.
0: Mama Wina.
2: Wina ya.
0: Mama Wina.
2: Salam Mama Wina. Salam selalu ya. Wis pokoknya nah, salam semuanya.
0: Oke.
2: Oke. Gua bono saudara mah naik bono kan seru apa bocah tuh ya. Semangat no.
0: Oke.
2: Bono. Bono Kang Rian, Kang Timan.
0: Kang Timan.
2: Kang Salman, lawan abang ini. Oli bilang mulan kasih nganu karena kayaknya mah kasih Jepang dah balik.
0: Iya. Oke.
2: Anggo. Mimi. Aduh, kalian saya Allah. Tenang beneng ya kok. Sambil ada kalian kita. Aduh, gua kasmira. Karena aku udah gede, sehat selalu. Gua mama Titan. Teh Nani. Anggo, sing dadi kuwan maot, Bapak Angga karo Bunda Rita. Sehat selalu ya, Bapak Angga. Semangat. Anggo. Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Ayo semangat Mama Odang.
0: Ada salam
2: Mama
0: dulu.
2: Mama Odang.
0: Dari
2: Ibu Susi. Anggo Mama Indah okay. Karo Bapak Amire. Sehat selalu. Semangat Mama Indah. Karo Ibu okay. Susi. Anggo Teh Isa.
0: Teh Isa, ada salam tuh Ibu Sukina, Ibu Sukina. Ada salam tuh dari Bunda Emma.
2: Oh, salam kembali Bunda Emma. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Bunda Emma.
0: Oke. Okay.
2: Semangat Bunda Emma. Ayo Bu Sukina. Anggo Teh Isa, ayo teh semangat teh. Anggo Mama Rasmina, ini Rasmina. Semoga cepat sehat ya. Semangat ini Rasmina. Bunda Oke dan ini Rasmina biar cepat sehat. Mimi Rati, Mama Rati, Mimi Epi, Wo Kang Ibeng, semua muanya Kang Ibeng sing ana ning kono.
0: Oke.
2: Okay. Kang Sondol, karo Kang Eges, karo Mama Mega, sehat selalu. Wa Eng Wa, ayo Wa, semangat Wa, sehat selalu. Anggo, Capur, Capur orang dongol-dongol maning kanak, sakit tahu selawas dah.
0: Siapa kono?
2: Capur
0: ya, Capur radio ini lagi rusak. durung tuku radio maning tapi dengerin
2: capur, iya bana-bana capur suarane capur.
0: Oke
2: okay. Mama odang deh ke tuku maning gua Bapak Salim.
0: Oke okay,
2: karo sekolahane semua muanya ku Bapak Salim. Sehat selalu ya Bang Wanta. Gua mau sing gak cilanda senang Wanta ngincit baik kuno merasakan gua uang sing gak cilanda.
0: Oke.
2: Sehat selalu. Anggap ini iit. Enggak, cuman udahlah, enggak semua-muanya aja.
0: Oke. Oke, Bu Sukina.
2: Oke. Sudah belum kata enggak maaf aja ya, buat semua-muanya aja.
0: Oke.
2: Salamnya Bang Andri sehat selalu.
0: Amin. Siapa nih?
2: Kopi pahit. Atas meja Ibu Sukina pamit. Banyak yang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini Ibu tempatnya ini.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes. Ibu Sukina yang punya Prima. Iya kono jarene apa namanya Rizky Pradipta ya. Ibu Sukina kok nganggo baterai apa kak? Ora lobet-lobet jarene. Baterainya mereknya Semangat ya. Baterainya merek Semangat ya. Dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andre mengingatkan kalau Anda terkena gatal-gatal ya, baik gatal jamur atau panu kadas kurap, jangan lupa oleskan saja dengan Neo Ultrasilin. Dan gatal-gatal karena kutu air, jamur yang ada di kulit, terus panu kadas dan kurap, oleskan segera ya dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur yang ada di badan dan juga kutu air. Dan obat Neo Ultrasilin ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan jangan lupa ya rekan Prima, dimanapun Anda berada yang merasa kena kutu air, gatal-gatal ya, jangan lupa oleskan saja dengan produk yang bermutu Neo Ultrasilin yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan hadirkan lagu kembali ya buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, Bang Andre akan bacakan berita-berita serta informasi yang terkini ya dari redaksi Prima FM dan juga dari locknews.co.id. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada lagu yang sudah disiapkan dari Bang Andre.

penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sing penting joget baik lah, domain apa ya? Oh, sing penting joget ya. Oke, nanti dicari. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini, dan rekan Prima dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menemani rekan Prima di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan bacakan berita kembali ya buat rekan Prima dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan Bang Andre doakan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk diangkat kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kopi say, kopi.

0: Sehat selalu ya. Bener ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Berarti
1: iya, Bang Andri kok tumben ini hari apa kok ini ada siaran?
0: jadi nang Rostim ini hari Minggu gitu. Biasanya di hari Minggu ini hari tidak hari Minggu ya yang jelasin.
1: Iya, makanya kata saya ini kok ini hari Minggu apa? Saya lihat kalender, Kamis.
0: itu kalendernya yang salah itu. Mesti nyari Minggu, dipercepatlah ya.
1: Iya, udah buru-buru pengen ketemu, kemarin enggak ada pada ketemu,
0: iya.
1: Kemarin pada jalan-jalan sih
0: kemarin,
1: mamanya.
0: Pada sibuk masing-masing ya. Terus iya, punya apa namanya? Pada seneng-seneng, Bang Adrinya nggak diajak.
1: Iya, saya aja nggak diajak.
0: No, sama gitu
1: Mimi,
0: ya.
1: Sama Mimi Epi, sama itu Mama Indah.
0: Mama
1: pada
0: Indah,
1: jalan-jalan.
0: Terus
1: aduh,
0: Mama
1: diajak.
0: Mama Titan ya.
1: Mama Nenek.
0: Nenek juga. Aduh, wah besok apa namanya kalau ada yang jalan-jalan nyusul lah.
1: Nyusul di belakang ya.
0: Iya, nyusul di belakang.
1: Iya.
0: Gimana Mama Nisa? Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terus gimana buka hari ini?
1: Buka kemarin kan libur hari
0: Rabu. Iya. Kalau
1: sekarang
0: kalau usaha punya sendiri mah enak ya. Pengen libur ya liburnya. Terus pengen kerja ya kerja. Kalau capek ditinggal. Iya, kalau kerja kayak Bang Andri,
1: karwek
0: aduh,
1: karwek.
0: Karweknya, karpe dewek karwek, gitu ya.
1: Karwek,
0: karpe dewek
1: ya.
0: Eh, kalau pegel libur, kalau lagi seneng ya nggak libur-libur gitu ya.
1: Iya, nggak ada yang marahin Bang Andri.
0: Iya, kalau Bang Andri kalau libur gini, waduh, wes.
1: Nanti ada yang nyusul ke rumah.
0: Iya, ada SP4. Oke,
1: iya.
0: Ada kabar apa hari ini tentang apa namanya pembelanjaan harga-harga bahan pokok seperti ayam dan lain sebagainya ya, Mama Manisa?
1: Iya, ayam kemarin mending cuma 38 itu yang percabean tuh yang mahal ya,
0: oh,
1: tuh
0: iya. Cabai itu
1: bawang murah, iya bawang murah itu cabai-cabean tuh yang mahal.
0: Cabai-cabean. Cabai beneran tuh. Iya, kalau
1: Kang Andri, Kaligana tuh kalau cabenya mahal tuh sambelnya laris,
0: oh,
1: Kang Andri.
0: Oh, gitu ya, apa karena
1: jadi
0: musim apa karena musim panas ya? Jadi orang makan pedes itu enak gitu. Apa gimana ya?
1: Enggak, jadi kayak gini kalau cabai mahal, jadi cabai masih agak muda juga udah dipetik. Jadi kan bawa jadi enggak pedes.
0: Iya ya, oh.
1: Makanya
0: begitu.
1: Kata saya tuh kalau cabai mahal kok kenapa sambelnya laris ya?
0: Terus gini, Bang Andri kan punya tetangga ini yang nanam cabai. Bang Andri
1: iya.
0: Nanya, "Mang, harga berapa cabai sekarang?" Per kilonya itu katanya dari sawah, dari petani itu 35
1: iya,
0: loh.
1: Iya.
0: Kalau 35 iya. Dari petani itu bisa sampai bandar bisa dua kali lipat kalau nggak salah ya.
1: Iya, kadang-kadang 60.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Iya,
0: berarti
1: kan udah di kilonya, udah ditimbangnya kan jadi susut, terus kan ada yang buruknya,
0: betul.
1: Jadi kan makanya harganya mahal.
0: Jadi apa namanya kalau hari ini mungkin dipengaruhi dari ini kali apa namanya tuh biasanya gini kalau musim peceklik ya kalau musim peceklik itu makan apa aja enak gitu.
1: Iya.
0: Iya masalahnya nggak ada lagi gitu ya mungkin hari ini tuh
1: iya,
0: seperti
1: iya,
0: adanya
1: bener.
0: Cabai ya makan cabai. Cabainya
1: ya,
0: jadi
1: banget,
0: iya, cabainya jadi enak.
1: Nanti ujung-ujungnya mules lah.
0: Iya tapi nggak apa-apa. Jadi ada
1: ceklik juga Bang Andri.
0: Betul.
1: Oh, nggak harus kita nih makan cabai terus. Aduh, nanti mules.
0: Terus katanya gini, Mang. Terus gimana katanya apa namanya enaknya kalau musim cabai jadi. Nah iya sekali-kali lah. Jadi jangan
1: iya,
0: ini terus. Jangan murah
1: iya,
0: terus sekali-kali.
1: Iya petaninya jadi. Jadi makmur ya.
0: Ah betul. Jadi lewat
1: iya.
0: Lewat di depan rumah itu senyum aja. Iya, senyum aja katanya. Aduh, iya, alhamdulillah lumayan harga cabai hari ini. Iya. Karena apa? Saya panen sekintal aja ada duitnya, katanya. Terus,
1: iya, nah,
0: terus gimana di sawah, gimana panen?

0: panas enggak? Panas itu enggak terasa karena apa? Cabenya ada, ya, iya, ada iya, tulisannya RP RP RP gitu.
1: RP-nya merah-merah lagi ya. Nah, iya. Sama jadi cabenya.
0: Betul, cabenya itu ada tulisannya RP RP RP. Jadi semangat, panas iya, itu enggak terasa panas iya, ya. Luar biasa. Alhamdulillah gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bu Tuti, sekilas info ya.
1: Mau
0: jadi
1: diputar, iya, mau diputarin lagu Kang Andre.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan. Oke, okay, nanti diputarkan.
1: Iya, hari ini pada ke Sunda-Sundaan semua
0: oh,
1: ya.
0: Oh, gitu ya. Kang iya, Rastim, Nang Rastim juga mintanya Sunda. Oke. Okay.
1: Iya, salam-salam. Salam-salam buat Nang Rastim.
0: Oke, okay, silakan.
1: Liknung Mama Setia, Mama Indah, terus buat Bapak Amirnya, Pak Salim. Terus buat Mimi Ratmina sehat-sehat ya Mimi Ratmina, semangat-semangat okay, nanti hari Minggu hadir Mimi Ratmina. Buat Ang Rian, okay, buat Mister Bono, buat Kang Sondol, Ibu Sukina, ibunya okay, Radio Prima, semangat-semangat Ibu Sukina, Mama Nenen, Mimi okay, Mimi Samina, Mama Ratmina, buat Mama Epi, okay, Mama Nani, Kampani, Teh Isa yang punya sayang, Kang Ege, okay, terus Bintang Unyu-Unyu, terus buat Uni Santi, Mama Pebi Capur, okay, Bapak Angga, Mama Rita, Kang Wata, Kang Ibeng, Mama Aldin, Mama Billy, Bunda okay, Emma, dan semua-semuanya aja. Spesialnya buat Kang Andri, sehat-sehat selalu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Nisa di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mama Nisa itu Ibu Tuti. Oke, satu penelpon lagi dibuka ya. Setelah itu Bang Andri nanti akan putarkan lagu. Oke, dengan siapa ini kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan Bapak Salim.
2: Iya Bang Andri, sehat Bang Andri.
0: Alhamdulillah, Bang Andri-nya sehat. Gimana sebaliknya Bapak Salim?
2: Alhamdulillah sehat Bang Andri.
0: Oke. Bapak Salim ada di mana nih Bapak Salim?
2: Di sekolah Bang Andri.
0: Oh, lagi sekolah ta?
2: Iya.
0: Kejar paket C apa kejar paket?
2: Paket C apa, Bang Andri.
0: Paketnya dikejar-kejar gitu.
2: Iya, adanya di sini nih, adanya.
0: Oh iya.
2: Bang Andre mau ngucapin ulang tahun dulu ya Bang Andre.
0: Siapa tuh yang ulang tahun hari ini?
2: Anakku Pak Bang Andre.
0: Oh, Dedek Cika.
2: Dedek Citra.
0: Oh, dia Citra kok Cika sih? Dedek Citra.
2: Dedek Citra ulang okay, tahun yang ke-7 benih hari ini.
0: Alhamdulillah,
2: Bang Andre.
0: Berarti sudah kelas 2 SD ya.
2: Baru masuk Bang Andre.
0: Baru masuk.
2: Iya.
0: Oh iya. Oke,
2: baru
0: selamat
2: masuk kelas 1 baru.
0: Selamat ulang tahun Dedek Citra, mudah-mudahan panjang umur dan semangat belajar. Oke.
2: Mau salam-salamnya Bang Andre.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya tadi buat tadi Bu Tuti apa Mama Mega sih suaranya ke sama.
0: Tadi Mama Nisa.
2: Oh, Mama Nisa.
0: Mama Nisa.
2: Oh iya berarti.
0: Kenal Mama
2: itu
0: Nisa enggak?
2: Saudaranya Bu Tuti.
0: Nah, iya betul. Iya, saudara tuanya. Saudara saudara tuanya Ibu Tuti.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salamnya buat Nang Rasti. Okay. Sama pasukannya nih mamanya Nokrina. Billy Kenong, Mimi Setia. Terus mamanya Mega juga.
0: Okay.
2: Buat Mimi Yati.
0: Mimi Yati, oke. Okay.
2: Pokoknya buat tawangannya Nang Rasim deh yang ada di situ.
0: Oke. Okay.
2: Iya, spesialnya buat Bang Andre aja Bang Andre nih. Okay. Ada itu Bang Andre anak saya nyamperin.
0: Oke, okay, Bapak Salim.
2: Buat Bang Andre lagunya dukung aja Bang
0: okay,
2: Andre.
0: Oke, baik. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Bapak Salim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan lupa ya rekan Prima, ikuti adlib ya, breaking news Prima Primetime News ya, di kesempatan siang nanti ya, di pukul 10 sampai dengan pukul 11, yang akan dibawakan oleh Dynasty di kesempatan siang hari nanti ya. Dan rekan Prima, bagaimana yang tertuang dalam Wong Reang di kesempatan pagi hari ini, dan kebebasan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi, namun bagaimana jika aturan yang dibuat untuk menata dunia penyiaran justru berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis, menghambat kebebasan berekspresi, bahkan memunculkan khawatiran terhadap masa depan kemerdekaan pers ya. Dan juga di tengah-tengah perkembangan teknologi digital dan perubahan pola masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, revisi undang-undang penyiaran kembali menjadi perhatian publik. Pengaturan terhadap televisi, radio, platform digital hingga konten yang beredar di internet dinilai perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Namun di balik kebutuhan pembaruan regulasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah pengaturan ini benar-benar bertujuan untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang adil, atau justru membuka celah bagi pembatasan kebebasan pers? Ikuti saja ya nanti Prima Primetime News ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan kembali ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang pagi hari ini ya.

0: gembira,
1: kabar, kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Apa tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andre akan membacakan berita kembali yang sudah di hadir ya, dihadirkan dari redaksi Prima FM dan juga losnews.co.id. di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan bacakan. Oke, dan juga selamat bergabung juga bagi rekan Prima yang baru menumpukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Feedback suaranya. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan bacakan berita kembali ya rekan Prima. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun 53 jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Kabupaten Indramayu sepanjang 2025. Total jaringan yang dibangun mencapai 61,59 km dan berpotensi mendukung pengairan lahan pertanian seluas 1.307.094 hektar, dan jumlah tersebut di 26 jaringan dibangun melalui program reguler, sedangkan 27 lainnya melalui program instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025. Dan pembangunan ini diharapkan membantu petani memperoleh pasokan air, terutama pada saat musim kemarau ketika ketersediaan air dari saluran permukaan mulai terbatas. Dan juga Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengingatkan pentingnya pengelolaan air secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Ia juga meminta percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier supaya distribusi air dapat menjangkau lebih banyak lahan pertanian secara efisien. Dan juga bagi Indramayu sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, infrastruktur irigasi menjadi penunjang penting bagi keberlangsungan usaha tani. Namun manfaatnya juga bergantung kepada pengelolaan dan pemerataan distribusi air agar benar-benar dirasakan oleh para petani ya rekan Prima. Oke, demikian informasi ya yang sudah di bacakan Bang Andre dari redaksi Prima FM dan juga dikutip dari loknus.co.id. Dan selanjutnya rekan Prima,

0: Dibuka kembali, selanjutnya dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diangkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya. Dengan Teh Isa di kesempatan pagi hari ini sudah hadir. Oke, Teh Isa, apa kabar Teh Isa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Gimana Kang Andri sebaliknya?
0: Alhamdulillah Kang Andrinya sehat. Ada kegiatan apa ini Teh Isa pagi hari ini?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Biasa aja ya, rutinitas ya.
1: Biasa rutinitas kerjaan rumah.
0: Apa tapi namanya?
1: Udah selesai semuanya.
0: Udah selesai ya. Dapur, sumur.
1: Iya, udah selesai. Iya, nyuci baju sudah.
0: Udah selesai mau tinggal santai ya.
1: Santai.
0: Dengerin radio nyari hiburan biar enggak jenuh, biar enggak apa namanya bengong ya.
1: Iya.
0: Oke, Teh Isa. Mau request lagu apa boleh?
1: Nah dulu mau ngucapin selamat
0: tahun
1: buat Citra ya. Moga-moga panjang umurnya, barokah rezekinya, bisa berbagi sayang seperti kepada orang tuanya. Moga-moga mulus rahayu berkah selamat pagi, tahan tulangnya mulus rahayu berkah selamat Dedek Citra. Moga-moga jadi anak yang pintar ya.
0: Anak yang pintar, anak yang soleh. Ya.
1: Moga-moga jadi anak yang berbakti pada orang tua, jadi anak yang soleh. Iya. Lagunya ulang tahun, selamat ulang tahun.
0: Oke, selamat ulang tahun ya, nanti diputarkan.
1: Citra, ya.
0: Oke.
1: Iya, cuma bisa ngasih doa. Iya, buat Papa Salimnya juga, sing diberi kesehatan ya. Iya, buat Ibu Sukina, Ibu sayang. Buat Mama Nisanya juga. Buat Mama Indah juga, Bapak Amir. Buat Mama Mega sayang. Buat Pak Ganden sayang. Buat Mang Wanta, Kang Rian juga sayang. Buat Bunda Emma sayang. Buat Bi Rini. Buat Bunda Rininya juga. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina juga. Semoga cepat sembuh ya Mimi Ratmina.
0: Lagi kurang sehat dah.
1: Iya katanya lagi sakit.
0: Iya. Mudah-mudahan ya,
1: cepat sembuh. Terlebih hari-hari lagi bisa on air lagi. Iya. Pengen gak kada
0: dengar suaranya kemana ini ya?
1: Iya lagi sakit, tetep aja. Iya buat vitaminnya juga, buat Mang Wanta, buat Kang Ege, Kang Ibengnya juga. Pokoknya buat semuanya aja. Buat Mama Aldin sayang, buat Mang Rasim, Mang Rasim sayang. Punya kepercayaannya buat Kang Andru sayang.
0: Terima kasih.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka.
1: Selamat ulang tahun.
0: Oke, nanti diputarkan. Oke. Dari Teh Isa di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Di belakang Teh Isa dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang mau masuk, diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kopi
0: say. Kopinya
2: diseruput, semangatnya.
0: Oke. Sarang sinten niki ya.
2: Iya, sarang kula.
0: Kula sing apa namanya?
2: Informasi untuk hari ini di Desa Sidamulya ada unjungan.
0: Oh, ada unjungan di Sidamulya, berarti Sidamulya itu di desa apa namanya? Bongas ya.
2: Iya, Bongas Sidamulya.
0: Ada unjungan.
2: Hiburannya Sandiwara Chandra Sari.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Barangkali pen prima pada nonton ya. Atur kepada nganggur nonton.
0: Hiburan kono ya.
2: Hiburan ora okay. Sing penting aja hiburan. Iya.
0: Oke.
2: Orang tak perlu hiburan. Hiburan biar ada kesemangatan. Yang penting jangan hiburan. Hiburan sama hiburan tuh lain
0: beda ya.
2: Ceritanya iya.
0: Oke.
2: Oke, lagunya apa nih yang
0: ada
2: mau
0: lagu
2: diputer?
0: Ada lagu pokok sing penting joget, pokoknya joget ya.
2: Iya, sing penting joget.
0: Sing penting joget, sing penting apa namanya? Sing penting seneng lah ya.
2: Oke. Kita kan narane wong selalu bermonitor di radio Primor ya setiap hari setiap dina.
0: Oh iya, panteng terus gitu ya.
2: Panteng terus dong.
0: Oke.
2: Lagu ini terbingkis buat band Radio Prima di antaranya Teh Isa dan juga Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Me, Bunda Emma, sing Ananing Banjarnegara.
0: Ya. Oke, betul.
2: Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleh, Mama Oda, kanggo Sema kita sing Ananing Wangu Korea.
0: Lagi dengerin tak Sema?
2: Iya Sema, si anaknya manjing neng radio, orang kamot,
0: orang kamot kono ya.
2: Iya, Kang Go, Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, dan juga Kang Go nang ras tim sing duwe Laban.
0: Suka tadi Laban.
2: Mimi Nisa, Mimi Oo, Mr. Bono. Gimana kabarnya Mr. Bono? Stasiun aman.
0: Orang Rumus Suara niku ya.
2: Iya, juga Kanggo Papa Angga, Kanggo Birini, Birini. Ayo kita berdendang lagi ya. Karo Ganden. Kanggo Mimi Ratmina, Mimi Epi, Bunda Mary, kanggo Bunda Marha. Gimana nih Bunda Marha kabarnya pagi hari ini?
0: Belum masuk tuh.
2: Iya, barangkali sekarang lagi dengerin monitor di pesawat radio Puma.
0: Oke,
2: dengar ya. Bokatan pengen mene ya mene ki anak Chandra
0: Chandra Leka. Mama Paujan,
2: okay, begitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas kesempatannya ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, kanggo KBBP Radio Prima Singawit sampai jeter ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya maju perutuk lah
0: Oke.
2: Okay.
0: Ucapane.
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wakanden di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Supaya tidak tegang ya. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya buat rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang masih setia selalu bersama Prima FM. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada Sing Penting Joget. Priwes, penting joget ah. Oke, yang punya compreng ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peternak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Keluh kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami peternak itu mengeluhkan ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak tuh. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau di angka cuma 60%, 50% kurang, jadi bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur. Terus untuk pekerja juga gak telat panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja. Kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38 sampai 40 hari. Tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu. Itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah.
4: Ternak.
3: Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu. Aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu. Bertampak juga untuk pos peternaknya. Ya untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja ya, berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal, kuduh dirungokaken.
5: Sembilan lima koma delapan.

0: Malapan Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih di ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa setelah pukul 10 nanti ada Prima Prime Times ya, yang akan dipandu oleh Kak Disti ya. Dan masih bersama Bang Andri di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke. Ada yang sudah masuk ya, diangkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say. Kopinya diseruput.
1: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya tetap lanjut.
0: Oke. Dengan
1: hari
0: Mama Indah.
1: Ini, ya?
0: Ini hari baik lah, hari baik yang jelas ya.
1: Hari baik ya.
0: Hari baik.
1: Semua hari baik,
0: betul. Hari yeah. Sabtu sampai dengan Jumat itu hari baik semua. Jadi karena apa? Di hari-hari tersebut ada yang merayakan ulang tahun seperti hari ini ya.
1: Banget tuh ben ya.
0: Nggak tumben, nggak apa, biasa aja gitu. Ini pas hari ulang tahunnya kali, hari ulang tahun Dedek Citra ya, di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah dihadirkan lagu ulang tahun spesial buat Dedek Citra yang hari ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-7. Soleha tuh
1: sama orang tua.
0: Karena perempuan kan jadi soleha.
1: Iya. Pokoknya buat Dedek Citra, happy birthday to you. To you, Bang Andre.
0: Itu ada Mama Fauzan nongol, katanya salam buat Papa Fauzan lagi, yang lagi dengerin.
1: Bang Andre.
0: Anon.
1: Sedih
0: Kenapa tuh sedih?
1: Mau meninggalkan sementara lagi.
0: Kenapa emang?
1: Iya, Mama Indahnya mau itu lagi. Minggu gak bisa kumpul, Bang Andre.
0: Mau ke rumah sakit lagi?
1: Iya itu. Buat persiapan pengangkatan yang sebelah kanan ya.
0: Oh gitu ya, mudah-mudahan.
1: Iya, ntar hari Senin pengangkatannya mah.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi minggunya Mama Indah udah di
0: rumah sakit ya.
1: Sana.
0: Kami segenap
1: dulu rawat.
0: Betul.
1: Inap dulu.
0: Berarti persiapan ya. Oke, dan juga kami segenap kru ya mengucapkan
1: makasih banyak ya.
0: Mendoakan mudah-mudahan Pak Amir yang akan melaksanakan
1: juga, buat dari primanya juga ya.
0: Mudah-mudahan
1: semoga
0: lekas sembuh.
1: Pak Amirnya sehat ya.
0: Diberikan kelancaran dalam operasi.
1: Fisiknya kuat intinya mah ya Bang Andre ya.
0: Yang penting semangat ya.
1: Semangat ya Bang Andre.
0: Semangat dulu. Kalau nggak ada semangat nanti nggak lancar.
1: Iya
0: Pak Amir, semangat Pak Amir ya.
1: Iya harus semangat ya.
0: Kita semua mendoakan dan mudah-mudahan lancar segala.
1: Biar fisiknya kuat.
0: Operasinya oke.
1: Iya sedih juga Bang Andre kalau disanya kan nggak bisa monitor.
0: Oh iya ya.
1: Biar sambil nunggu kita kan ada peredam suaranya ya kalau di rumah sakit tuh.

0: Ya sudah, nggak apa-apa untuk sementara waktu ya, Mama Indah.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Nanti
1: kalau Mama Indah kalau di rumah ya hiburannya radio ya.
0: Nanti diwakili yang lain ya.
1: Biar ini kayak happy bye.
0: Oke, Mama Indah.
1: Itu lagunya.
0: Apa tuh?
1: Suci dalam debu aja.
0: Suci dalam debu, oke. Okay.
1: Yang adem aja ya.
0: Oke, okay, nanti dihadirkan.
1: Sedih Bang Andre.
0: Ya.
1: Ini berkaca-kaca nih matanya.
0: Aduh, jangan sedih-sedih dong. Jadi nanti kalau sedih,
1: iya,
0: kalau sedih Bang Andre
1: berat
0: juga.
1: Banget ya, padahal sementara waktu.
0: Ya nggak apa-apa. Dijalanin
1: aja dulu.
0: Tapi ya
1: buat kesehatan pamirnya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting cuannya kuat ya Bang Andre.
0: Ya.
1: Gimana itu Bang Andre?
0: Ya, gimana ya? Harus
1: iya, mana tulang punggung lagi?
0: Iya, harus senggol kanan, senggol kiri
1: ya, mudah-mudahan
0: gitu ya.
1: Kalau rezeki mah ya ada aja ya Bang Andre ya.
0: Yang jelas tetap tawakal, tetap berdoa.
1: Iya, yang penting kitanya sabar, ikhlas.
0: Makanya itu kalau kita masih diberikan kesehatan insyaallah
1: sedih Bang Andre.
0: Yang namanya ya, apa namanya, dijalanin aja. Karena memang perjalanan dan juga apa namanya, penyakit juga bukan kita yang minta ya,
1: iya,
0: Mama Indah ya.
1: Mama Indah lagi gak tahu ya.
0: Oke. Oke, okay, Mama Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Non. Ya, Mama Indah.
1: Pokoknya buat makasih banyak buat
0: ya, okay.
1: Rubens Turanya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang dari Primanya juga.
0: Oke, okay. Mama Indah.
1: Mama Indah minta doanya buat kesembuhan Pak Amir ya.
0: Baik, baik Mama Indah. Oke.
1: Okay. Pokoknya okay. Buat semua-muanya okay. Aja ya Mama Andre ya.
0: Oke, okay, yang kuat ya Mama Indah ya. Oke, okay. Kami
1: iya,
0: semua mendoakan.
1: Mama Indah yang penting sabar.
0: Oke, okay. Diberikan kesabaran,
1: kuat.
0: Ketahapan, ketabahan dan kekuatan ya
1: iya.
0: Untuk
1: yang
0: terus berjuang.
1: Yang penting sehat, Mama okay. Indahnya ya Mama Andre ya.
0: Mama Indah, oke.
1: Okay. Iya. Ya udah pokoknya spesialnya buat semua-muanya aja ya.
0: Oke, okay, Mama Indah.
1: Spesialnya lagi buat Bang Andre.
0: Oke, okay, terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang lagi tugas.
0: Terima kasih Mama Indah.
1: Ucapannya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Indah ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM di Ngopi Sai, dan minta doanya rekan Prima ya, kesembuhan Bapak Amir ya, yang akan menjalankan operasi pengangkatan batu empedu ya, yang ada di sebelah kiri dan kanan ya, kemarin sudah ya, dan mudah-mudahan operasinya lancar, diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti semula, karena bagaimanapun juga keluarga besar dari Prima FM ya rekan Prima. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Oke, dan masih di Ngopi Sai di kesempatan pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan juga sekali lagi terima kasih buat Bapak Salim ya, yang hari ini sudah mengucapkan ulang tahun buat putrinya di hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan hari ini. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu kembali ya buat rekan Prima dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan masih setia selalu sampai tuntas acaranya nanti di Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Teman Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, 55 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan pamit undur diri, Bang Andre mengingatkan bahwa setelah ini nanti ada Prima Prime Times News ya di 10.11 ya. Dan jangan lupa ikutin terus bersama Prima FM. Dan juga sebelum Bang Andre akan undur diri, Bang Andre akan bacakan satu berita kembali ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya yang diliput yang dikutip ya dari loknews.co.id dan redaksi Prima FM. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kesiapan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih menjelang agenda operasionalisasi serentak pada tanggal 15 Oktober 2026. Ia menegaskan kesiapan operasi tidak cukup hanya dilihat dari bangunan dan fasilitas, tetapi juga dari kemampuan pengelolaan menjalankan usaha serta memberikan layanan kepada masyarakat. Kopdes disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan juga barang bersubsidi seperti beras dan SPHP, minyak goreng, LPG 3 kg serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Dan juga pemerintah juga memfasilitasi satu truk dan satu mobil pick up untuk membantu distribusi barang di setiap koperasi. Dan selain melayani kebutuhan masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perumbulok. Perumbulok ya. Nah, Zulkifli Hasan menyebut koperasi dapat membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk kemudian diserap di bulog, sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan tidak harus menjual hasil panen di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan laporan bulog, sebanyak 1.985 koperasi telah masuk dalam cakupan pelayanan, terdiri dari atas 736 koperasi yang sudah menerima layanan beras SPHP dan 1.249 lainnya yang masih dalam proses. Pemerintah juga menyiapkan layanan transaksi keuangan melalui Briling dengan pengelolaan koperasi yang diarahkan secara profesional dan melibatkan pengawasan serta partisipasi anggota. Demikian ya rekan Prima, berita yang dibacakan oleh Bang Andre tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di menit yang ke-58 ya, di lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan jangan lupa rekan Prima, setelah ini ada Prima Prime Times News ya, yang akan dipandu oleh Kak Disti. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama, masih bersama Bang Andre. Terima kasih dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andre, apabila ada kata-kata yang salah dan kurang enak didengar, Bang Andre mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

0: senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum.
1: Di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pernahkah kita membayangkan di suatu pagi, ya, ketika masyarakat menyalakan radio kesayangannya, ya kan, tune in radio kesayangannya, dicari frekuensinya yang selama puluhan tahun menemani perjalanan hidup mereka, tetapi suara itu tidak lagi terdengar. Bukan karena pemancarnya rusak, bukan. Bukan karena radionya kehilangan pendengar, bukan. Melainkan karena sebuah keputusan regulasi. Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya tidak sesederhana itu. Siapa yang berhak menentukan kenapa sebuah teknologi harus berakhir dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Assalamualaikum Merdeka. Breaking News Prima Prime Time News 10.11 95.8 FM Prima Radio nomor 1 Indramayu. Suara lokal untuk Indonesia kudu dirungokaken. Harapan kami 95.8 FM masih menjadi angka bagus. Ya, 95.8 FM masih menjadi teman Anda, rekan Prima dan Wong Reang, sampai kapanpun. Walaupun saat ini ada terjadi perdebatan, ada terjadi sebuah diskusi menarik, ya, diskusi yang juga menegangkan, dan kemudian ada pertanyaan dari para pendengar yang memang mereka sudah mengetahui sesungguhnya bagaimana situasi RUU penyiaran nomor 30E. Kita akan diskusikan, yang tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi kita akan uji sebuah gagasan, kemudian kita bongkar persoalan dan kita pertanyakan kebijakan berdasarkan fakta. Hari ini kita bicara tentang radio, tentang digitalisasi, tentang rancangan undang-undang penyiaran, dan tentang masa depan ribuan insan penyiaran yang menggantungkan kehidupan pekerjaan serta pengabdiannya pada medium yang bernama radio. Persoalan ini bukan pertarungan antara masa lalu dan masa hadapan. Bukan pula pertentangan antara teknologi analog dan teknologi digital. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana sebuah perubahan dirancang, siapa yang dilibatkan, berapa biaya yang harus ditanggung, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar mempertimbangkan kesiapan industri serta masyarakat. Sebab teknologi boleh berkembang, tetapi kebijakan publik harus memiliki alasan, data, dan ukuran keberhasilan yang dapat diuji. Lalu kita menengok ke belakang, sekira tahun 2024. Pada Mei 2024, PRSSNI atau Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam draft undang-undang yang beredar saat itu. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketentuan yang ditafsirkan mewajibkan penghentian siaran radio analog atau analog switch off atau ASO pada tahun 2028, lebih tepatnya November. PRSSNI mempertanyakan kewajiban tersebut. Dalam pandangan yang disampaikan ketika itu, radio digital terestrial seharusnya menjadi pilihan, bukan keharusan yang mengabaikan kesiapan masing-masing lembaga penyiaran. Disinilah persoalan mulai menarik untuk dibedah, dan saya kira semua berhak untuk membedah persoalan ini karena ini sudah masuk kepada ruang publik. Digitalisasi tentu membuka peluang, teknologi berkembang, pola konsumsi informasi berubah, dan radio harus menemukan cara baru untuk menjangkau pendengarnya. Begitu kami saking mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban kami sebagai media yang mampu mengedukasi serta memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini mungkin beda dengan Anda yang hanya mengira-ngira, yang hanya menebak-debak bahwa shareholder, stakeholder, dan komponen ketika ada medium radio di situ, mereka sudah siap. Walaupun dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Tapi apakah Anda yang saat ini sedang menimbang-nimbang atau bahkan sudah kerasukan untuk bisa RUU penyiaran ini dilaksanakan pada November 2028? Kita akan berdiskusi dengan Sekjen Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Pusat dan Daerah Jawa Barat. Insya Allah mereka mau bergabung. Dan setelah itu juga ada perwakilan dari KPID Jawa Barat. Nanti kita akan bahas, dan Anda saya kira akan saya undang, para pendengar, rekan Prima dan Wong Reang, untuk bisa mengikuti pembahasan ini. Dan silakan Anda juga bila ingin bergabung, bertanya atau merasakan keresahan dan kegelisahan ketika memang radio akan hilang dari frekuensinya. Ya, narasumber kita yang pertama, Mas Candi, sudah bergabung dengan kita di sambungan telepon. Selamat siang, assalamualaikum Mas Candi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Dynasty. Dynasty.
2: Oh, Dynasty.
1: Iya,
2: Dynasty.
1: Sehat Mas Candi?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini sedang di kantor atau gimana?
2: Saya masih
1: di jalan.
2: Di rumah.
1: Oh, masih di rumah. Oke.
2: Bentar lagi mau jalan.
1: Siap. Berapa lama perjalanan dari rumah ke kantor?
2: Ke kantor.
1: Iya.
2: Kebetulan saya bukan mau ke kantor hari ini.
1: Oh, gitu.
2: Schedule
1: lainnya.
2: Ini ada jadwal sidang di pengadilan Negeri Selatan.
1: Oke, tapi tetap semangat ya, Mas Candi ya.
2: Semangat terus.
1: Oke. Ya, Mas Candi, Mas Candi sekarang sedang berada di Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Membahas ya informasi-informasi yang aktual, karena kita menyampaikan kepada pendengar dan pendengar menyimak apa yang akan kita sampaikan, dan lalu silahkan mereka menerima dan mengembangkan apa yang kita bicarakan. Pembahasan kita BNPPN 10.11 hari ini sangat menarik karena ini adalah semacam bagaimana nasib radio analog nantinya ya, Mas Candi. Dan Mas Candi sebagai Sekjen PRSNI Pusat saat ini, saya Dynasty sebagai tuan rumah BNPPN, ada Sahil sebagai produser dan Baim sebagai media sosial. Ya, karena ini sudah berkembang, bahkan komunitas-komunitas yang mencintai radio analog itu sudah membahas diskusi ini, Mas Andi. Nah, ini dan ini terjadi ketika 2024 PRSSNI menyampaikan sejumlah keberatan terhadap draft sebelumnya gitu. Nah, ini ketika memang ada draft penolakan ya pada 2024, mana yang sesungguhnya sudah dijawab dalam ketika kalau ada draft terbaru, dan mana yang masih menjadi masalah, Mas Candi?
2: Iya, gini, Maret 2024 PRSSNI memang merespon adanya draft 2024 ya.
1: Ya.
2: Dan yang sekarang terjadi adalah keluar draft ketiga. Jadi draft pertamanya jauh sekali sampai 4 tahun ke 5 tahun sebelumnya lagi. Okay. Ya, ini draft yang ketiga.
1: Ini draft yang ketiga ya.
2: Adalah, udah kita lagi membahas draft yang ketiga.
1: Oke.
2: Okay. Draft yang ketiga ini kita bandingkan dengan draft yang Maret 2024 itu ada beberapa yang apa namanya sudah diakomodir oleh dalam hal ini belum sampai ke DPR ya, belum sampai ke Komisi 1, tapi dikerjakan bersama-sama inisiasinya di pemerintah. Dalam hal ini Sekyu, Komdigi. Kira-kira gitu ya gambaran awalnya.
1: Sebentar, maksudnya belum sampai ke Komisi 1 DPR maksudnya gimana?
2: Pak Candi. Jadi gini, gimana? Dalam prosesnya memang pemerintah itu counterpart-nya DPR dalam membahas undang-undang kan?
1: Oke.
2: Okay. Ya, memang ada ketuk palu terakhir adalah di paripurna.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Kemudian di bawah paripurna itu ada panjanya kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pemerintah sudah bekerja sejak ada terbentuknya panja. Okay. Sehingga pemerintah mengundang pendapat konstituen, pendapat apa namanya masyarakat, pendapat pelaku industri dan lain sebagainya untuk menyempurnakan draft yang akan dibahas bersama dengan DPR. Kira-kira prosesnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mm-hmm. Gitu. Ada beberapa poin yang sudah diakomodir di 2026 ini. Ya, okay. Yang paling utama adalah di 2024 pertama mengatakan bahwa apa namanya ada analog switch off.
1: Iya.
2: Yeah. Walaupun dibilang alamiah juga, tapi di situ diberikan alamiah dan akan berakhir 2028.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, ini namanya dari aspek hukum ini jadi karet ya.
1: Hmm?
2: Jadi karet. Pada dasarnya PSSI ini tidak menyetujui apa namanya bermigrasi dari analog ke digital.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Hmm? Itu bisa kita uraikan panjang nanti.
1: Oke. Okay.
2: Kita masih bahas dulu mana poin-poin yang menjadi krusial yang sudah diakomodir di yang 2024. Itu yang pertama. Sehingga yang keluarnya sekarang adalah secara alamiah disesuaikan dengan pandangan pelaku industrinya dan masyarakat kemampuan. Tidak ada lagi batasan limitasi 2028 itu hilang. Tapi pada dasarnya kalau masyarakatnya ada yang bisa bikin ya silahkan monggo. Kalau nggak ada yang nggak bisa dihapuskan ini yang analog sekarang ini. Itu yang pertama dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada isu-isu selanjutnya mengenai pasal yang mengatakan bahwa HPI dapat menyelesaikan sengketa jurnalistik, gitu ya.
1: Hmm?
2: Nah, menurut pandangan kami ini adalah bagian yang sangat duplikasi dengan Undang-Undang Pers 40, gitu. Sehingga ini menjadi double, satu dikepruk di sini, satu dikepruk di sana, gitu. Ya ini akhirnya dalam pasal ini sudah ditarik. Ya.
1: Yeah.
2: Kemudian ada beberapa lagi hal-hal berikutnya. Salah satunya yang belum ya, saya sampaikan yang belum diakomodir itu yang pertama adalah ini kesalahan yang sudah berlangsung selama 24 tahun bahwa kan kalau kita cara menghubungi teman-teman radio di seluruh Indonesia yang menjadi anggota PSSN ini yang dikontak adalah PSSN.
1: Okay.
2: Bagaimana menyepakati bimbingan teknis mengenai suatu regulasi, maka kerjasama dengan PSSN. Tapi yang lupa dibuat di undang-undang ini adalah bahwa soal radio bergabung dalam asosiasi gitu. Ini belum muncul nih di apa namanya? Di undang-undang ini gitu. Saya nggak mau mencontohkan di masa lalu ya, bukan berarti ini adalah harus ada organisasi tunggal kayak 30 tahun yang lalu, nggak begitu. Tapi organisasi apa saja, siapapun yang mau berorganisasi dan itu apa namanya terdaftar pada pemerintah, maka dia menjadi kemitraan, sifatnya kemitraan untuk menumbuh kembangkan industri dan masyarakat dalam hal penyiaran radio. Kira-kira itulah untuk sementara yang belum diakomodir ya oleh dalam undang-undang ini. Gitu, Mas.
1: Ya, Mas Dandi, ketika memang ada pembahasan dan penjelasan seperti itu, kalau kita melihat posisi lah, katakan ya, ini memang masih sangat dini bicara posisi. Posisi tawarnya, bicara posisi tawar lah. Posisi tawar kita seperti apa nantinya nih?
2: Posisi tawar siapa?
1: Ya, kita sebagai pelaku radio terhadap undang-undang itu yang saya sempat membaca bahwa November 2028 itu ya harus switch off gitu loh.
2: Di mana bacanya?
1: Ada di satu pemberitaan, ya, katakan seperti itu. November 2028 itu sudah harus switch off. Nah, PRSNI ya, ini seperti apa nanggapinya? Dan apakah kita masih punya, katakan sebagai daya tawar untuk PRSNI bilang ini pilihan, bukan sebuah keputusan?
2: Jadi begini, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini yang sekarang ini adalah draft yang ketiga. Ya. Yang tadi ditanyakan itu adalah ada di draft Maret 2024.
1: Oke.
2: Dan itu sudah hilang.
1: Oke.
2: Dan itu sudah hilang. Batasan limitasi 2028 itu sudah hilang. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah begini. Di mana posisi tawarnya PRSSNI dalam hal undang-undang? Ini kan begitu kan?
1: Iya.
2: Jangankan PRSSNI, ya, menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 jelas sekali dalam membentuk suatu norma undang membentuk peraturan perundang-undangan harus melibatkan hearing publik. Ya, ada publik yang langsung, ada publik yang terwakili gitu. Publik yang terwakili itu apa ya? Radio siaran ada PRSSNI. Gitu. Jadi kalau posisi tawarnya menurut undang-undang itu sudah menjadi jelas. Gitu. Kita mempunyai posisi tawar itu, apalagi kita kan kepentingan langsung terhadap berjalannya kepenyiaran radio ini, gitu. Posisi tawarnya ada terus. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan posisi tawar gitu ya. Itu bisa dibaca di dari mulai pasal 5, 4, 5, 6, 7 di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengenai peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu.
1: Ya, tadi Anda menyebutkan mengenai KPI gitu ya. Dan kita tahu KPI beberapa waktu lalu pelantikan dan menambah anggota. Nah, kalau boleh dijelaskan atau kita memahami, sesungguhnya pelantikan tersebut itu apa yang bisa Anda lihat, Mas Candi?
2: Pelantikan
1: ya KPI. Ya, KPI dan kemudian ditambah anggotanya dan masuk informasi yang kita dapat adalah masuk juga dari komponen lainnya gitu loh. Jadi tidak murni ya, sekarang KPI itu.
2: Saya nggak tahu ya pelantikan itu dasarnya apa. Karena begini, menurut kondisi saat ini, rezim undang-undang yang masih berlaku adalah rezim undang-undang 32 tahun 2002 kan, yang jumlahnya masih 9.
1: Iya.
2: Betul.
1: Sekarang kalau di 11 daerah, ya, jumlahnya setahu saya ya.
2: Iya, di pusat ya.
1: Oke. Okay.
2: Daerah di daerah 5 kalau enggak salah menjadi 7 kalau enggak salah ya, gitu.
1: Iya.
2: Iya, saya enggak tahu kalau sekarang tiba-tiba sudah jadi 11. Kalau jadi 11 itu harusnya disahkan dulu undang-undangnya, gitu ya. Kan pernah KPI itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang di ya apa namanya, kalau tidak salah yang di akhirnya bukan di MK yang diluluskan atau tidak, tapi akhirnya diakomodir dalam draft perubahan ini yang tadinya 3 tahun menjadi 4 tahun.
1: Okay.
2: Kira-kira itu kan,
1: yeah.
2: Dan saya kayaknya belum menemukan mengenai jumlah, gitu ya. Saya nggak tahu beritanya ada pelantikan langsung, itu berita dari mana?
1: Ya, kami dapatkan dari informasi tentunya, Mas Candi.
2: Ya, gitu. Jadi coba dicek dulu ya, mungkin belum nanti mungkin, karena memang sudah diakomodir semuanya sepakat lah kalau mau ditambah, karena memang nanti bentuk KPI itu jelas apa akan menjadi agak berbeda. Kalau sekarang kan seolah-olah KPI daerah itu dipilih oleh diangkat oleh DPR gitu kan, oleh terus diangkat disahkan oleh gubernur kalau nggak salah begitu kan?
1: Iya.
2: Nah nanti adalah bentuknya lebih kepada KPID adalah kepanjangan tangan dari KPI pusat gitu. Itu norma itu membuat konsekuensinya memang agak jauh berbeda gitu. Apakah sehingga itu nanti akan disesuaikan kalau memang diajak adalah kepanjangan tangan dari pusat, apakah dia harus bertambah jumlahnya yang di daerah gitu kan, atau yang hanya di pusat aja yang bertambah, daerahnya tidak bertambah, atau gimana gitu, nggak tahu ya, nanti kita tergantung bagaimana putusannya karena nanti setelah draft perubahan ini dibahas di DPR itu akan mengalami lagi berbagai macam perdebatan ini dan itu segala macam. Ya mungkin kita juga akan diundang lagi nih ke DPR.
1: Ya, ini menarik ya ketika memang tapi PRSNI tidak sendiri kan ya, Mas Andi?
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Iya, artinya ketika memang ada pembahasan ini ya juga di masyarakat, ya posisi PRSNI kan harusnya sangat strategis nih ya, yang kami lihat ya sangat strategis. Ya bisa menjadi ya katakan adalah benteng dari para pelaku-pelaku atau pemilik radio. Katakan seperti
2: ya,
1: itu.
2: Gini.
1: Ya.
2: Dalam menghadapi DPR, stakeholder-nya DPR itu banyak.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Di antaranya ada selain PRSSNI ada ATVSI, ada ATVNI,
1: okay.
2: Ada ATSDI, itu Kang Heris itu yang di Jawa Barat juga. Terus organisasi profesinya ada persatuan penyiar atau apa gitu ya. Kalau organisasi itu memang tercatat ya dan mempunyai bukan OTB ya, bukan organisasi tanpa bentuk, itu bisa terhitung sebagai stakeholder-nya pembahasan rancangan undang-undang penyiaran gitu kan. Memang menjadi strategis, seharusnya kan gini. Di organisasi radio ada juga Arsli
1: dan Arsi gitu ya, kan? Arsi ya.
2: Atau Arsi gitu.
1: Yeah.
2: Seharusnya itu juga berbareng-bareng juga sepanjang mereka memang eksis gitu ya dan memang ada gitu. Saya khawatir katanya kantornya udah nggak ada, harusnya juga mereka ikut bareng-bareng kita menyampaikan respon terhadap perubahan undang-undang gitu Pak.
1: Ya itu justru ketika memang kami melihat perjuangan PRSSNI ini gitu ya, perjuangan PRSSNI yang sudah menolak kemudian sekarang sudah masuk ke apa tadi tahap ketiga ya, draft ketiga ya, seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Nah ini apakah masih terlihat bahwa PRSNI dengan para pengurus di bawahnya gitu, karena memang juga kita lihat industri radio, atau jangan-jangan hal ini karena memang perindustrian radio itu sudah sangat memprihatinkan. Ada kesan ke sana nggak sih?
2: Gini, tadi saya agak koreksi dulu ya. Posisinya PRSSNI ini bukan menolak kehadirannya perubahan ketiga rancangan undang-undang penyiaran.
1: Oke.
2: Tidak menolak ya. Dulu tahun 2024 ada pernyataan yang dimuat di surat kabar di media bahwa ada ikut dalam menolak. Tapi sebenarnya bukan menolak pembahasan rancangan undang-undangnya, karena rancangan bahkan kita sudah mengusulkan sejak 15 tahun yang lalu, 17 tahun lalu kita sudah mengusulkan untuk agar supaya Undang-Undang 32 tahun 2002 ini diganti, jadi diganti bukan dirubah ya, bukan dirubah sebagian, bukan perubahan gradual, diganti gitu. Dan sekarang pelaksanaannya baru terjadi berapa sekian tahun kemudian, tapi perubahan Yang ada ini adalah perubahan, bukan mengganti undang-undang. Hanya beberapa pasal saja yang ada baru, diganti, berubah. Sementara pasal-pasal yang tidak disentuh dalam perubahan ini tentu akan tetap berlaku tuh. Undang-Undang 32 tahun 2002 masih tetap berlaku dia. Gitu ya. Jadi kita tidak, tidak menolak. Justru kita pengusul sebenarnya. Gitu. Ada yang kita tolak sebagian pada saat itu yang diberitakan di media. Itu tentang soal itu tadi, soal apa namanya, KPI menyelesaikan sengketa atau konflik jurnalistik gitu kan. Karena posisi PRSSNI ini juga ada dalam Dewan Pers ya. Kita adalah salah satu konstituen pentingnya Dewan Pers saat itu. Maka kebetulan lagi itu Ketum juga mewakili dalam situ. Yang ditolak saat itu oleh PRSSNI adalah norma mengenai kewenangan KPI yang telah tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers gitu ya. Itu ranah undang-undang yang sama gitu. Tidak boleh masuk. Saya mengambil cerita sedikit, agak panjang sedikit, boleh ini ya?
1: Silakan
2: Pak. Gini, kan pada awalnya gitu, pada awalnya kalau kita bicara soal jurnalistik itu kita kan bicara mengenai cetak, ya enggak?
1: Iya.
2: Dulu ya, pada awalnya begitu. Kemudian ada lagi, muncullah media elektronik namanya penyiaran gitu. Ketika penyiaran ini bertumbuh gitu, maka kita juga harus tunduk jurnalistiknya kepada jurnalistik itu, walaupun bentuknya berbeda, tapi kan kegiatan sama jurnalistik. Mengambil, menyimpan, mengumpulkan, dan menyebarluaskan. Kan begitu kepada masyarakat luas. Gitu. Sama juga dengan media elektronik ini kan, perilakunya sama. Maka nggak boleh dia terpisah, karena pada intinya jurnalistik itu tetap mempunyai kaidah-kaidah sendiri. Dia harus gak berpihak, dia harus punya filter sendiri, dia harus imparsial, perimbangan opini dan lain sebagainya. Itu kan kaidah-kaidah yang dibangun sejak yang disebut dengan jurnalistik itu hanya berbentuk teks dan kertas gitu kan. Kemudian dia harus tunduk juga ke sini. Dengan adanya media yang baru juga jangan menjadi baru juga kalau perilakunya sama. Saya pikir juga sama terjadi ketika media platform itu muncul, maka kalau dia melakukan pekerjaan yang aktivitasnya sama dengan jurnalisme itu ya, maka dia juga harus tunduk dengan kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh

0: Komisi Penyiar Indonesia di kayak kami kan di Prima adalah di Jawa Barat. Seperti apa? Terakhir, closing statement, Mas Yandi, silakan.
1: Koordinasinya.
0: Iya.
1: Nah, inilah termasuk bagian dari yang kita harus tambahkan ini di perubahan undang-undang, gitu. Kalau de facto KPI itu selalu berkoordinasi dengan PSSNI baik pusat maupun daerah. Kita di internal organisasi membagi itu kepada kepala daerah, maka harusnya PSSNI PD daerah, pengurus daerah yang lebih banyak mempunyai garis koordinasi. Untuk yang di pusat, maka koordinasinya melalui PSSNI pusat, gitu kan? Itu de facto-nya terjadi begitu. Tinggal sekarang de jure-nya apa, gitu? Apa keberadaannya? Itu harus ditulis di undang-undang. Misalnya nih, bunyi undang-undangnya misalnya begini. Setiap lembaga penyiaran swasta radio itu harus bergabung dengan asosiasi penyiaran. Misalnya begitu kan? Nah, itu berarti ada de facto-nya gitu loh. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kita bagus-bagus berkoordinasi, kita bagus-bagus duduk-duduk, kita bagus-bagus berbicara, membicarakan sesuatu ke depan, ke belakang, ke samping, tapi kita enggak ada ikatannya, enggak ada ijab kabulnya nih, apa nih? Gitu. Di bagian-bagian lain, di organisasi-organisasi lain, itu sudah ada. Misalnya di dunia ISP, Telco, ada ABJI. ABJI apakah ada di undang-undangnya? Ada tuh di PP-nya. Bahkan mereka punya iuran yang ditulis dalam peraturan perundang-undangannya, gitu kan. Kalau kita kan enggak, gitu kan. Setelah 2002 itu terlepas begitu saja, padahal selama ini kita selalu menjadi kontraknya pemerintah maupun DPR maupun DPRD gitu. Itulah mungkin yang saya bisa jawab dari soal bagaimanakah koordinasi kita yang terjadi dengan KPI gitu kan. Selalu melalui organisasi, tapi baru kenyataannya begitu, tapi ikatan hukumnya belum ada. Begitu,
0: ya. Sobat Prima. Baik, terima kasih Mas Yandi. Sehat selalu Mas Yandi ya. Dan kami pun mendukung sesungguhnya apapun ketika memang itu sudah menjadi keputusan undang-undang. Tetapi kita radio muncul itu lebih lama dari undang-undang tersebut. Itu saja Mas Yandi, terima kasih. Salam untuk seluruh pengurus PSSNI, terutama Ketum Mas Rafiq.
1: Oh iya, terima kasih, sama-sama.
0: Ya baik, rekan Prima Wong Reang yang ada di live TikTok Prima FM, juga di live streaming Prima FM, dan 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu. Itu lo barusan narasumber kita yang pertama ya di BNPPN hari ini, karena pembahasannya lebih kepada nasib radio analog nih seperti apa, gitu kan. Masih ada satu lagi narasumber saya, tamu saya, yaitu dari PSSNI daerah Jawa Barat, R. Erwin Permadi Wiradiputra. Beliau adalah praktisi radio, dia senior, dan R&D PD PSSNI Jawa Barat. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, Kang sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau bahasa Sundanya masih di rumah tuh apa sih?
2: Masih di rumah, masih di bumi gitu ya.
0: Masih di bumi, tacan di langit gitu nya.
2: Iya.
0: Kang.
2: Ya, kurang lebih gitu.
0: Oke. Jadi kemarin kami menghubungi ketua, ya kan, Bang Yopi. Terus beliau merekomendasikan Kang Erwin gitu. Kang Erwin, tadi Kang Erwin sudah menyimak, sempat menyimak nggak diskusi saya dengan Rekan Candi.
2: Dengan Candi. Ah.

0: Sempat menyimak ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya dah. Tanggapan awalnya seperti apa nih? Kalau Bang sudah sempat menyimak, ya bisa dijelaskan apa sih sebenarnya yang akhirnya Kang Erwin bisa terima tadi dari diskusi saya dengan Mas Candi?
1: Iya. Saya kebenaran saya secara pribadi itu adalah salah satu orang yang ikut melahirkan Undang-Undang Penyiaran tahun 97. Undang-Undang Penyiaran yang pertama ya, Undang-Undang 24 tahun 97 sebelum jadi Undang-Undang 32. Kenapa saya ikut memberikan materi atau sumbangan pemikiran? Karena pada waktu itu saya ketua HPPI Jawa Barat. HPPI itu Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia. Jadi saya adalah salah satu yang ikut memberikan sumbangan pemikiran selaku praktisi gitu. Tadi kan Candi sudah mengatakan bahwa stakeholder-nya penyiaran itu termasuk stakeholder-nya DPR itu banyak. Ada organisasi profesi, nah HPPI itu organisasi profesi. Ada organisasi lembaganya, PRSNI lembaganya itu. Jadi secara filosofis, secara nafasnya atau ruhnya, saya kenali betul bahwa lahirnya undang-undang itu, undang-undang penyiaran ya, adalah sebuah kebutuhan besar bagi terselenggaranya lembaga penyiaran yang berjalan dengan benar. Karena sebelum lahir Undang-Undang nomor 24 tahun 97, itu radio siaran hanya bergerak atau berjalan diatur oleh PP 5570. Hanya itu. Nah, kemudian lahir Undang-Undang 24 tahun 1997 menjelang krisis ekonomi pada waktu itu. Nah, jadi kalau menurut saya PRSNI juga punya peran penting. Tadi Sandi sudah cerita juga melahirkan Undang-Undang penyiaran ini. Jadi bukan, memang tidak lagi zamannya sekarang organisasi tunggal, ada organisasi-organisasi lain di luar PRSSNI. Nah artinya perjuangan untuk menegakkan aturan melalui undang-undang di dalam lingkungan penyiaran itu menjadi perjuangan bersama. Sekarang ini bukan lagi hanya PRSSNI, ada tadi ada lembaga-lembaga lain. Bukan hanya organisasi lembaga penyiaran, tapi juga ada organisasi profesi. Ya, kalau saya tahu sekarang itu ada namanya Persiari, Persatuan Penyiar Radio, gitu ya. Dan beberapa lagi di Jawa Barat sebenarnya juga ada seperti. Jadi artinya DPR RI atau pemerintah memang butuh masukan-masukan dari para praktisi, dan itu sudah dilakukan oleh PRSSNI sekarang. Yang berikutnya adalah bahwa memang ada beberapa hal yang di Undang-Undang 2497 itu ada, tapi di Undang-Undang 32 2002 itu hilang pasalnya. Contohnya adalah di dalam Undang-Undang 2497 tentang penyiaran, bahwa setiap praktisi penyiaran itu harus ikut dalam wadah organisasi profesi. Itu di Undang-Undang 24 ada, tetapi di Undang-Undang 32 pasal itu hilang gitu. Nah ini kan saya pikir itu juga harus diatur, ya harus diatur juga di undang-undang. Jadi sejauh yang tadi saya dengar penjelasan Candi, ya cukup cukup informatif, cukup banyak yang dilakukan oleh PRSSNI. Terlebih sekali lagi tadi Candi juga sudah mengatakan bahwa PRSSNI adalah yang pertama mendorong perubahan atau memperbaharui lah gitu ya, bukan merubah tapi bikin undang-undang baru. Oke, whatever lah. Tapi yang penting bahwa di dalam kondisi kekinian, memang undang-undang penyiaran itu yang sekarang berlaku sudah tertinggal atau sudah ketinggalan zaman lah, harus diupdate begitu. Seperti itu, ya.
0: Kang Erwin, kalau yeah. Mendengar penjelasan Kang Erwin yang memang saat itu pun ikut ya, ikut di dalam merumuskan ya.
1: Tahun 97
0: tuh radio ya. Sedang oke-okenya ya.
1: sudah mulai agak turun ya, sudah mulai itu agak berat waktu itu.
0: 97.
1: Sedang mulai transisi. Iya, sedang transisi waktu itu.
0: Oke, karena sedang adanya transisi. Media lain atau gimana?
1: Enggak, karena itu ekonominya
0: Sedang
1: mulai ada.
0: Ya, baik. Berarti artinya kalau mendengar penjelasan, memahami penjelasan Kang Erwin tadi, sesungguhnya masih banyak persoalan yang harusnya diselesaikan ya. Seperti itu enggak sih?
1: Banyak sekali.
0: Nah, kemudian baik. Kemudian masuklah persoalan ASO. Ini sebenarnya menurut Kang Erwin sebagai pelaku rede juga pengurus dari PDPRS di Jawa Barat, mana yang harus diprioritaskan sebenarnya? Apakah ASO termasuk yang benar-benar harus dibahas dengan concern? Sementara banyak persoalan lain kalau mendengar dari penjelasan Kang Erwin.
1: Ya, ini kalau saya ditanya begitu. ASO itu analog sign off ya. Saya bilang kita ini lupa sejarah gitu, lupa sejarah bangsa.
0: Padahal Bung Karno mengharuskan jas merah ya.
1: Hah?
0: Padahal Bung Karno mengharuskan jas merah.
1: Ya, jadi gini, ada kaitannya dengan itu. Bahwa gini. Radio itu dimulai lahirnya dulu dengan analog, dan itu sunatullah.
0: Okay.
1: Analog itu sunatullah.
0: Okay.
1: Frekuensi yang digunakan itu adalah di alam, di angkasa dia kan.
0: Ya.
1: Ada yang bisa menciptakan, ada nggak manusia yang bisa menciptakan frekuensi?
0: Okay.
1: Itu buatan Allah, sunatullah itu. Jadi nggak mungkin analog dimatikan. Frekuensi itu tetap ada di dalam alam raya ini, di bumi itu, di alam semesta ini frekuensi itu ada, gitu. Justru yang digital ini buatan manusia, justru yang analog ini buat kan gini. Coba lihat yang disebut dengan penyiaran itu apa? Dia menggunakan frekuensi. Itu kan di undang-undang penyiaran kan bunyinya gitu. Definisi penyiaran adalah yang menggunakan frekuensi. Frekuensi itu apa? Ranah publik. Kenapa ranah publik? Karena dia ada di ruang angkasa, maka dia diatur oleh negara. Seperti itu, diatur oleh negara. Dan dia tidak akan hilang. Ya, itu. Nah, kemudian, coba perhatikan. Ketika Indonesia dinyatakan merdeka, dan disiarkan melalui radio ke seluruh dunia, itu radio yang menyiarkannya radio analog itu. Bukan radio digital. Ya itu sejarah itu. Sejarah mencatat Indonesia dikenal di seluruh dunia telah merdeka setelah disiarkan melalui radio. Radionya radio apa? Radio analog. Bukan radio digital. Itu ya. Kemudian sejarah lain mencatat. Dulu radio itu bekerjanya di shortwave, SW. Kemudian ada perubahan teknologi, pindah ke AM, amplitudometer. Kemudian teknologi berubah menjadi FM yang sekarang sedang digunakan. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak merubah wujud radio yang bekerja frekuensi analog. Ya, di analog tetap, walaupun dia ke FM asalnya SW, pindah ke AM, pindah lagi ke FM, tetap dia menggunakan frekuensi, tidak merubah itu, walaupun dia menggunakan sekarang pakai FM, dulu AM, sebelumnya SW. Artinya apa? Jangan itu dianggap ketinggalan zaman. Tidak, analog tetap jalan sampai sekarang. Itu analog. Ini terima FM kan pakai analog 95,8 ini. Jadi saya pikir bukan saatnya bicara mematikan analog. Tadi yang Candi bilang, ya itu sudah dihapus di draft ketiga RUU yang sekarang ya. Sudah dihilangkan itu, nggak boleh lagi ada batas atau limitasi waktu. Karena jangan menghilangkan itu karya ciptaan Tuhan itu, yang namanya frekuensi itu. Oleh karena itu, kalau sekarang ternyata ada perkembangan teknologi yang berupa digital, maka sebenarnya kedua teknologi ini menjadi mitra atau sebuah adaptasi gitu. Nggak bisa dibunuh analognya. Yang kedua, kenapa jangan dibunuh analognya? Berapa banyak orang yang bermain dengan radio siaran analog dari awal? Dan siapa yang mengeluarkan izin analog? Pemerintah. Kan pemerintah yang mengeluarkan izinnya. Kenapa harus dibunuh gitu? Toh kan tidak merugikan. Apa yang harus dibunuh gitu? Itu yang tidak make sense, tidak masuk akal. Tetapi kalau dengar keterangan Candi tadi, persoalan analog itu sudah ditarik dari draft ketiga dan tidak ada lagi limitasi mengenai analog sign off, itu nggak ada gitu. Jadi saya pikir terlalu naif kalau pemerintah mengatakan analog sign off. Gitu. Saya sudah beberapa kali mengadakan perjalanan ke beberapa negara ya. Di Jepang, di Amerika itu, ke Yunani gitu, nggak ada itu analog sign off itu, biasa-biasa aja, jalan analog jalan digital jalan gitu, kurang lebih begitu.
0: Baik, Kang Erwin di sambungan telepon ya. Juga sudah bergabung ke Komisioner KPD Jawa Barat, Kang Basit, pasti kenal ya?
1: Oh ya, ya ya.
0: Ya, kita sapa ya, Kang ya. Basit. Assalamualaikum Merdeka, Kang Basit.
2: Waalaikumsalam Merdeka, Bang Hendy.
0: Oke, kayaknya seru banget ya. Ini Kang, kita sedang Erwin, diskusi selamat. Dengan Kang Erwin nih. Dan sebelumnya ada Kang Candi, Sekjen PRSNI Pusat. Ya, Kang Basit, seperti kita diskusi beberapa waktu lalu gitu kan, sering bahkan, baik lewat WhatsApp juga dan lain-lain. Ini isunya masih adalah ASO, karena juga desakan dari pendengar kami, rekan Prima Wong Reang, juga ada komunitas radio dan mereka mengupload ke dalam media sosial yang mereka mengkhawatirkan bahwa analog itu switch off. Nah, kalau tadi kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kang Candi, kita ingin mendengarkan sebenarnya KPID Jawa Barat ini sebagai juga apa ya, bisa dikatakan sebagai orang tuanya lembaga penyiaran radio seperti itu ya. Ini ada pertanyaan ketika RUU penyiaran berpotensi memperluas pengaturan terhadap konten dan aktivitas penyiaran di tengah perkembangan media digital. Ya, sungguhnya ini KPID bisa nggak sih memastikan kewenangan pengawasan tidak digunakan untuk menekan media terhadap hari ini saat ini adalah media penyiaran yang kritis terhadap pemerintah, pejabat publik atau kebijakan negara. Nah, ini ada pertanyaan sesungguhnya apakah gitu loh. Karena kan radio dari zaman dulu setahu saya tuh radio hampir susah untuk dikontrol. Seperti itu. Gimana menurut tanggapannya Kang Basit? Silakan, Kang.
2: Ya, terima kasih Bang Andi. Salam hormat juga untuk Pak Erwin nih. Ketemunya malah di sini ya, Pak Erwin. jadi untuk pendengar sekalian, sebenarnya KPID ini kan bukan representasi pemerintah kan, kami ini representasi publik karena dipilih oleh wakil rakyat, sehingga aspek yang kami perjuangkan paling utama itu adalah kepentingan publik. Soal misalnya tadi sempat menyimak sedikit soal analog switch off yang sudah diberlakukan untuk televisi, dan sempat ada isu liar yang beredar soal ASO untuk radio. Saya sepakat dengan pembicara sebelumnya, itu nggak relevan untuk radio. Satu, di kalaupun disetujui ya di draft undang-undang penyiaran yang sedang didiskusikan itu untuk revisinya, untuk digitalisasi terestrial ya, digitalisasi terestrial untuk penyiaran radio itu dilakukan secara alamiah, artinya tidak diasuhkan atau tidak di switch off kan walaupun digital nanti berjalan, digitalnya digital terestrial ya, maka itu berlakunya adalah apa, simulcast atau yang digital jalan, yang terestrial nggak dimatikan. Jadi dua-duanya akan berjalan, dan kalaupun akan beralih sepenuhnya ke digital terestrial, itu akan secara alamiah. Kemudian secara fungsi, tadi saya sampaikan bahwa KPID positioningnya selalu berada di bersama dengan publik. Misalnya, kenapa kami tetap meminta atau tetap berharap bahwa penyiaran terestrial itu dipertahankan, karena di sana kan ada tujuan negara untuk bisa menyampaikan informasi kepada publik itu secara gratis kan, karena radio dan televisi itu free to air. Kalau semuanya dialihkan ke digital, maka tugas negara untuk memberikan layanan publik dalam bentuk informasi secara gratis ke masyarakat itu jadi nggak terpenuhi, karena masyarakat harus mengaksesnya menggunakan internet, mengaksesnya harus berbayar. Sementara radio kan tidak, semua gratis, tentu terbukti menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Soal kekhawatiran apakah revisi undang-undang ini akan membungkam, gitu ya, kalau kata judulnya, membungkam aspirasi masyarakat untuk bisa disuarakan, saya pikir tidak. Di draft revisi itu saya malah nggak menemukan draft revisi resmi ya. Kemarin kami baru saja ada forum di KPI pusat, kemudian bersama dengan beberapa anggota DPR perancang revisi undang-undang ini, kami bahkan mengetahui langsung draft resmi yang diupload di websitenya DPR itu nggak ada tuh isu soal jurnalistik harus apa penyelesaian sengketanya oleh KPI, nggak, semua dikembalikan ke undang-undang yang berlaku, yaitu berarti Undang-Undang 40 tahun 90 tentang pers gitu ya. Atau apalagi yang ramai soal pengaturan digital oleh KPI, enggak, ternyata KPI juga tidak akan bertindak sebagai pengawas platform-platform digital. Kepentingan pengawasan platform digital itu ada di Kementerian, di Kominfo. Jadi banyak isu yang beredar soal revisi undang-undang penyiaran itu, ternyata malah kita enggak temukan itu di draft revisi yang resminya yang ada di website DPR RI. Begitu, Bang Andi.
0: Iya, memang isu ini isu menarik ya, karena dari grup-grup atau komunitas nah, media sosial. Iya, gimana? Iya, gimana, Kang?
2: Ya, silakan.
0: Oke. Ya, isu ini sampai bahkan yang bukan sebagai stakeholder, katakan seperti itu, di lembaga penyiaran atau penyiaran radio itu mereka speak up gitu. Mereka speak up. Ini pun karena desakan yang tadinya kami berpikir kami ingin benar-benar melihat ini sebagai suatu yang perlu dibahas, tapi bukan sisi dari bagaimana frekuensi analog itu switch off, atau mereka khawatir tidak bisa mendengarkan 95,8 FM atau frekuensi-frekuensi lainnya. Tapi ingin sebenarnya sesungguhnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sih sesungguhnya mengembangkan atau menumbuhkan kembali radio. Tapi saya kira dari Kang Candi, terus Kang Erwin, juga Kang Basit, clear, dan saya kira sudah menjadi satu pembahasan yang mengembirakan ya, bahwa ASO itu clear. Dan ini tidak masuk ke dalam pembahasan. Seperti itu lebih kurang ya. Boleh ya?
2: Iya, betul. Ya. Mungkin saya bacakan di naskah normatif yang ada di draft revisi itu kan. Okay. Di pasal 30 itu bunyinya begini. Digitalisasi jasa penyiaran radio sebagaimana dimaksud dilakukan secara alamiah. Artinya tidak akan ada ASO, tapi kalaupun akan digitalisasi ya itu memang bergantung pada kebutuhan teman-teman radio saja.
0: Oke.
2: Okay. Mau tetap di FM atau beralih ke frekuensi digital terestrial. Gitu, Bang Andi.
0: Baik, berarti itu pilihan ya. Kang Masit.
2: Betul.
0: Siap. Baik, closing statement dari PRSNI Daerah Jawa Barat dan KPD Jawa Barat, silakan. Ini sebenarnya ada komen-komen di TikTok, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, maka silakan dimulai dari Kang Erwin dulu sebagai closing statement dari PDI PRSNI Jawa Barat. Silakan, Kang.
3: Kang Erwin, boleh dibuka mic-nya, Kang?
0: Kang Erwin?
1: Oke. Okay.
0: Ya, silakan, ya, Kang Erwin. Okay. Silakan.
1: Oke. Iya. Saya sedikit tadi gini. Sebelum saya closing statement. Pertanyaannya menarik sih. Kalau kemudian digital itu tidak di wilayahnya KPI begitu, lalu nanti siapa yang lembaga apa yang nanti berfungsi seperti KPI begitu? Kalau saya pribadi sih bagus dibawa ke KPI gitu ya, karena kan kita harus ditarik lagi nih definisi penyiaran itu apa? Apakah nanti OTT atau UGC itu masuk di definisi penyiaran nggak gitu. Kalau dia masuk ke definisi itu, maka saya pikir juga ada bagusnya masuk ke wilayahnya KPI. Itu kalau saya. Jadi closing statement saya adalah sekaligus pertanyaan, sekaligus juga PR buat Basit. Nanti kalau diajak rapat, saya pikir kalau definisi penyiaran, kalau OTT atau UGC itu masuk ke dalam kategori itu, maka sudah kategori penyiaran ya, sudah selayaknya itu menjadi wilayahnya KPI. Saya kira closing statement saya sekaligus pertanyaan untuk Basit. Thank you.
0: Ya, terima kasih Kang Erwin. Silakan Kang Basit. Kalau mau ditanggapi monggo, ya mau ditanggapi monggo, atau mau langsung closing statement juga silahkan. Karena memang kami BNPPN akan mengadakan diskusi kembali mengenai situasi dan peristiwa yang sudah ramai di pendengar radio ke semuanya. Silakan.
2: Terima kasih sekaligus closing statement Pak Erwin. Memang dalam draft revisi yang resmi diupload oleh DPR itu definisi penyiaran itu diperluas, tidak hanya proses penyaluran informasi melalui frekuensi saja, tapi juga melalui internet. Artinya di situ juga disebutkan UGC, kemudian OTT dan sebagainya itu masuk dalam grup penyiaran. Tapi kewenangan untuk mengawasi penyiaran yang berbasis OTT maupun internet itu, kalau di draft undang-undang ya, itu nanti akan berada di kewenangan Kementerian Komdigi, sementara KPI tetap berada di penyiaran tapi yang wilayah terestrial. Kalaupun ada digital, itu adalah digital yang dikelola oleh lembaga penyiaran terestrial. Nah sekali lagi, ini baru draft yang tengah didiskusikan, tentu kita belum bisa memutuskan apakah itu nanti akan disahkan apa tidak, tapi sebagai bahan diskusi, ini menarik untuk mungkin di waktu yang lain, Prima FM kita bisa berdiskusi lain khusus tentang revisi undang-undang penyiaran. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Salam hormat dari Bandung untuk seluruh pendengar Prima FM di Indramayu. Sukses selalu.
0: Siap, Kang Basit. Terima kasih juga. Ada Kang Erwin juga dari PRSNI Jawa Barat dan Kang Basit dari KPID Jawa Barat. Radio mungkin harus berubah. Model bisnisnya mungkin harus berubah. Cara memproduksi dan mendistribusikan pun harus berubah. Tetapi yang harus kita pahami adalah ketika memang radio itu masih dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan kita ingat ada sejarah di dalamnya, radio menjadi media kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada narasumber saya, ada tiga. Yang pertama adalah Kang Cadi, beliau Sekjen PRSNI Pusat. Ada Kang Erwin, R&D dari PRSNI Pusat, juga praktisi senior radio. Dan juga ada Kang Basit, KPID, Komisioner KPID Jawa Barat. Sukses untuk para narasumber saya, tetap tune in di 95.8 FM, karena kami juga live streaming, juga ada TikTok show kami menyebutnya. Sekali lagi terima kasih. Saya Denesi dan Sahil sebagai produser, juga Baim di media sosial. Assalamualaikum, Merdeka.
4: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat siang semuanya rekan Prima. Wilujeng siang. Hai. Apa kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan sehat paripurna semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Venestura. Ningen di Ning keneki Ning Radio Prima FM pastine ya. Aduh, judul lagunya Siap Duda dari miliknya Emek Arianto. Jadi Putri Ayu pengen ngomong apa ya? Aduh, yang udah duda bagaimana ya? Kalau yang memang belum menikah bagaimana? Masa sih siap duda? Hai, Pongreang semuanya. Untuk gabungnya di nomor 0853-2189-9582 pasti nih. Lagu-lagu Tarling Indramayu, Cirebonan, lagu Tarling Lawas maupun terbaru ya. Bisa banget rekan Prima request. Nomornya pasti nih habis dicatat. Hai. Apa Ana sing urung nyatet nih rekan Prima? Hai, pasti nih habis dicatat kabeh ya. Oke, sehat paripurna selalu juga teruntuk yang amat berhormat se-Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu. Terima kasih monitor selalu Radio Prima FM. Terus yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Dr. Sir Imam Prawoto juga. Selamat siang. Selamat siang juga. Yuk ah, yang ingin menyapa di siang hari ini langsung baik. Halo, assalamualaikum. Ting ting ting. Aduh, Venestura. Ning, ning. Lah iya, nang endi? Nang Rasim, esin nang omah. Kok kayaknya suarane suarane adoh temen, kayak lagi ning wit pelem.
1: Sedang
0: melorot,
1: sedang angin.
0: Ah, wah, iya sih anginnya kenceng ya.
1: Kenceng banget tuh,
0: kabur. Aja sampai apa? Itu nang yang dulu pernah nang Rasim apa? Atapnya.
1: Gentengnya terkabur tuh.
0: Iya, gentengnya kabur.
1: Angin bolak-balik.
0: Oh. Iya, wis. Volumenya ya, kan ya HP-nya wis ukuran ya, nang orang bisa dicilikin maning.
1: Iya, ya HP-nya mas volumenya. Volumenya itu kalau sejebak maning gue.
0: Lah iya.
1: HP-nya yang canggih dicilikin di diiris-iris.
0: Soalnya Putri Ayu esi fokus, jadi ini bisa ngejawab ya.
1: Iya, jawabnya tepat gue ya. HP-nya orang bisa diciliki, wis jadi semono.
0: Lah iya, menjaluk HP-nya diciliki, wis ukurannya kan.
1: HP-nya emang rasin cilik, kan tukeran.
0: Kan pabriknya ya semono ukurannya ya.
1: Ukuran semono, maksudnya mah volume ya kayak.
0: Ya iya, volume HP-nya. Ya, volume radione, nih radione. Awan. Awan-awan ki.
1: Waduh, kopinya diseruput. Wis lagi esok.
0: Wis diseruput sama Bang Andre ya.
1: Dol, ngopi dol.
0: Ih, kan sandal. Lagi ngopi.
1: Wis perangkat ya, mau kayaknya pada kumpul anak Minenok Mega, anak Minenok Desi. Nah, terus kan gue mau ke pada kumpul kayaknya. Pada takon-takon dengan harga iwak.
0: Oh iya, iwak apa menang?
1: Iwak ayam.
0: Oh, iwak ayam. Sekilo, sekilo, ya. Sekilo. Bang Pulewu.
1: Sirsi papat ta. Tiga lui kana.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Mono kayaknya membuka.
0: Iya. Lagi parang ya?
1: Nanjak.
0: Naik, naik ke puncak gunung.
1: Nah.
0: Berubah harga ya, ganti ya, ganti rega.
1: Lagune ta?
0: Apa nang?
1: Lagune Ernie anak beli teh. Lagu kenangan pengenda.
0: Apa?
1: Ernie. Ini apa nang surat undangan?
0: Surat undanganmu bukan ya? Beda.
1: Surat undangan.
0: Iya. Oh, judulnya surat undangan juga, Netarling.
1: Netarling Tandung teh.
0: Iya. Tahun pira nang?
1: Ya tahun nangrasin lagi aku no kayaknya.
0: Surat biru, surat cinta, surat gugatan, surat kawin, surat palsu, surat putih, surat ini surat undangan Susi Febiana karo Iis Hendy. Ah?
1: Sing Erni sih.
0: Iya, anu Mbak Erni ini lagi nangen dia.
1: Iya.
0: Mbak Erni.
1: Ini yang terindah-indahkan tamu tadi undang ya.
0: Allah.
1: Tapi nggak jadi surat undangan, mau ke siapa yang pertama kah?
0: Susi Febiana.
1: Susi Febiana.
0: Iya.
1: Namun di cek musiknya, ada beli teh, bisa beli teh.
0: Oh ya, ngeceknya engkau.
1: Engkau baik berjalan.
0: Iya ya. Apa engkau baik dicek di sit ya?
1: Nggak bisa, nggak bakal
0: nangkep
1: ibu
0: Jun.
1: Oh ya wes,
0: nyasak lah, singer
1: Erni,
0: beruah lah singer
1: Erni ya.
0: Iya,
1: enggak digeleti
0: di
1: situ. Bener pun duduk uno, apa surat undangan apa tamu tadi undang uno.
0: Iya, Tarling judulnya kayak lagu ini ya.
1: Ya, bukan jajar kebas yang pertama banding lah.
0: Ya wes.
1: Salam teh.
0: Kanggo.
1: Kanggo Ibu Sukina. Karo Mimi Samina, Mama Bini, Mama Lin. Kanggo Kang Salim. Kanggo Om Sondol, tenang ada Bang Salan, Dol. Aja ngantuk Om Sondol.
0: Aja ngantuk.
1: Ya.
0: Lagi mangkas-mangkas rambut, Ge.
1: Iya, lagi nonggo dari ceki. Kanggo Om Sondol tonggo ni. Kanggo Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mama Undang, Mimi Epi, terus kanggo Mama Rati, Mata Teresa, Kang Eges, Kang Dasmo, terus kanggo Walembe, Kang Wanta, kanggo Bunda Mary, terus kanggo Ibu Tuti,
0: okay.
1: Terus kanggo Birini, terus kanggo Markata Meta, Bung Markam Subang lah,
0: apa kecil. Iya.
1: Iya. Terus kanggo Mimi Nani, Mama Indah, Mama Pisan. Terus kanggo Lele Kenong. Lele Kenong sing duwe pelem.
0: Oh iya. Wis panen durung Lele Kenong.
1: Pelem e?
0: Iya.
1: Wis ningan lagi nginggu lagi nginggu pelem.
0: Oh iya ya.
1: Kanggo Lele Kenong Mama Setia. Sing duwe wedhus. Karo Mimi Nok Mega dia berdus pada baik.
0: Pada baik.
1: Ya Mimi Nok Wina dia berdus pada baik.
0: Juragan KB lah pokoknya ya. Bos
1: iya, KB mah, pada dia berdus KB ya.
0: Nah, iya.
1: Kanggo Mimi Nok Wina. Kanggo Mimi Apis lagi jalan-jalan ngargelis.
0: Hai, mampir dong ke Prima FM.
1: Oh iya, tuh mau orang ngomong ya. Bagian mana tuh, bagian pilang.
0: Ya iya, mumpung ke Horgelis ya.
1: Nah iya, mau pilang, pilang tari. Terus kanggo Mimi Apis lagi jalan-jalan, Mimi Nok Besi. Terus kanggo wong anjatane Rampan Cawala.
0: Iya, kemana
1: Om Tondol,
0: iya.
1: Rauh kena dol. Om Tondol nih. Oh, anti keliwat beli ya? Ada gemuyo teh, bener dekat di durung.
0: Orang gemuyo, cuma nyengir.
1: Oh, jadi Bono?
0: Iya.
1: Jadi Bono, yang gom sondol rokok makin kal. Ribasan emang pendek.
0: Asik.
1: Om sondol. Rambut bocol kudu dicabut.
0: Jaket.
1: Nandur tomat di tangan curut.
0: Hai.
1: Om sondol pegawai repangkat rambut. Ora RT ora patarmat pasti pada nurut.
0: Iya, pasti dong.
1: Pasti pada nurut.
0: Hai.
1: Semoga rumah tangganya Om sondol dengan demajem rukun runtut.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Bapak mampir kone gratis cukure teh.
0: Tapi kudunya diplontos jerene ning arep gratis.
1: Diplontos ning gundul.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Iya, Nang.
1: Coba dikirim jangan guru kayak apa?
0: Iya, Susi Febiana. Nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Restio. Nang apa sih Nang? Pengen surat undangan Nang? Pengen nyebar surat undangan apa? Nembe ulis surat undangan sih Nang Restim. Hai, selanjutnya ada siapa ya? Aduh, dulu-duluan ya. Ibu Sukina dan Kang Rian, yang mana nih? Wah, Kang Rian sudah ketutup nomornya nih sama Ibu Sukina. Ya Rian, nanti diulang lagi ya. Aki metalnya lagi apa Kang Rian? Soalnya yang menang ini biasa nih Ibu Sukina ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Ventura.
2: Ventura, ning kene ki, ning 5 FM, radio nomor 1, yeah. Dekau Indramayu Barat.
0: Betul.
2: Sehat Neng Putri?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Ya Allah ketemu maning.
0: Arep rujakan kok.
2: Rujakan.
0: Iya, ning radio tuh.
2: Rujak apa?
0: Anak jambu air, anak pelem. Mantap
2: iya,
0: ya.
2: Iya, lagi banyak rujakan yang Putri. Ki buah-buahan ki lagi medok semangka ge panen ku semangka, mangga ya pada panen.
0: Duh, iya. Bu Sukina senang ora rujakan?
2: Lah untuk dari selatan mau seneng, namun sabayan yang Putri mah ya lagi santer-santer majakan.
0: Oh iya, giginya tinggal.
2: Enggak, udah habis semua.
0: Oh, udah habis semua. Kirain kayak lagu.
2: Sama Bu Billy, habis dari sini. Bu Billy, Mama Azin. Udah enggak ada semua.
0: Oh gitu. Ya.
2: Kan pas iyalah, Ibu Sukina.
0: Kan pas ketemu masih ada.
2: Udah hilang.
0: Alhamdulillah Putri Ayu masih bisa
2: masih tinggal satu ya yang Putri.
0: Iya.
2: Sekarang mah udah enggak ada.
0: Ya Allah, pas ketemu masih ada loh.
2: Ya Allah gemuyu ya, baik kita. Iya. Aduh.
0: Nek orang.
2: Aduh, seneng amat ya gemuyu sampe panas ya enggak kagak baik.
0: Bener panas banget. Uang.
2: Lagune.
0: Apa? Apa Ibu?
2: Lagu neko ya hujan gerimis
0: ya Allah.
2: Tapi sing nyanyi Nok Neng. Ada enggak? Ada dua tuh. Tapi Nok Neng mah enakan. Coba di bahasa gak ada dua. Hujan gerimis tuh ada dua. Tapi Nok Neng yang enak mah.
0: Nah, gitu. Enak kayaknya mah ditambahin garam apa tambahin apa ya.
2: Bukan kayak gitu. Nok Neng enakan lah pokoknya Nok Neng ya.
0: Catet di situ berarti ya.
2: Udan gerimis.
0: Soalnya ada
2: udan kalau orang gerimis ya Allah ya.
0: Soalnya
2: kayak apa? Tapi alhamdulillah itu kena mah. Adem sih ya di depan pohon jambu, di belakang pohon. Samping pohon.
0: Ananeku, ni udan wayah bengi, udan tangis.
2: Duduk.
0: Udan
2: gerimis tenaga.
0: Oh, udan gerimis Nok Neng ai anak ku.
2: Nah, sabar sedikit dicari. Aduh, gaya pujang minat Putri. Baik maaf ya Neng Putri. Emang pun Nok Neng.
0: Nok Neng. Pokoknya
2: ya, musiknya enak. Berubah nenek-nenek ya.
0: Entek pira ya, musiknya enak.
2: Iya. Aduh ya ular perlu rezeki tak ini.
0: Ya iya, jarane kudu bahagia, kudu gembuyu nek arep ular rezeki.
2: Nah, itu dia. Aja cemberut bae ya.
0: Iya.
2: Wong cemberutku batur-batur ya aco. tapi wong ceria, wong ramah, banyak teman, banyak kawan.
0: Iya. Oke. Iya.
2: Udah salam-salam deh.
0: Kangge sinten, Ibu.
2: Kanggo Anang Rasin dingin sing daun mudun.
0: Yo iya, pengen surat undangan.
2: Mau coba ya nang lagune ya nang.
0: Aduh.
2: Ibu Sukin nang ngerawak kenal lah ya, coba dulu nang Rasin.
0: Iya.
2: Ibu Sukin nang kun kuloroku dan grimisku neng anu. Nok neng sing enak.
0: Oh iya.
2: Tapi neku nek neng. Ya udah dicoba yang putri kan ya si Jineka.
0: Oh.
2: Begitu. Coba-coba baik ya. Nah lanjut lah. Nang Rasim, sehat selalu ya nang. Anggo mau ke siapa ya kita bakal nang Rasim bawa kelingan baik nang regionnya di kalung-kalung nabe kan yang putri. Siapa yang putri?
0: Mamae Wina.
2: Mama Wina, iya salam ke Mama Wina. Orang kelingan baik, kelingannya radio di kalungna baik. Gua bono eho. Ayo bono, merasa meno, dipanas ya no. Ning tatiun mah. Anggo Kang Rian, yeah. Ayo Kang Rian kok ya, Kang Rian sabar, kok sedelat. Gas terus kok, Ibu Sukin sama. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut. Anggo Kasmira, karo awi di gede sehat selalu ya. Nggak Mama Titan, nggak Teh Nani, nggak Bunda Mary, nggak sing gue manggung, sing gue masing gue cikungan maut, Papa Angga, kalau yeah. Bunda Rita ya saya selalu okay. Ya, ayo semangat. Nggak Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, Mama Odang naik dong, mancing mulut Mama Odang, nggak Mama. Mama Odang, saya selalu Mama Odang. Karo Mama Indah, kamu mau ke mangkat rumah sakit lah.
0: Dina apa Mama Indah?
2: Oh,
0: mangkat deh.
2: Wis jangan kena bela ya. Moga-moga segala urusannya dimudahkan. Mungkin gampang enak lah.
0: Amin ya Allah.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mama Indah sama Bapak Amir dari Panoperasi Maning ya mau kan.
0: Oh iya.
2: Mau terjinengan permisi galak kita melu ketuan.
0: Iya.
2: Iya nama Mama Indah ketuan ning kono kah mau denger jo kah. Kita melu nes kah. Heeh. Sehat-sehat selalu Mama Indah. Semangat bae Mama Indah. Sabar.
0: Nggih.
2: Anggo Teh Isa. Ayo Teh Isa, naik Teh Isa. Anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Cepat sehat ya. Semangat Mama Ratmina. Sehat-sehat. Rame-rame maning radio. On air bae, biar sehat. Anggo Mimi Epi.
0: Okay.
2: Sing duwe rumah mewah.
0: Asik.
2: Karo Mama Rati, selalu. Anggo Kang Sondol. Karo Kang Eges. Taro Mama Megai, sehat selalu ya, semangat.
0: Betul.
2: Anggo Kang Ibeng, harus istirahat sih Kang Ibeng.
0: Oh iya.
2: Ayo semangat Kang Ibeng, sehat selalu Kang Ibeng. Wawa Engwa. Salam Wawang Dasir, sehat selalu ya.
0: Okay.
2: Wawang Dasir Wa Eng. Lanjut maning, Bapak Lebe. Mama Aldin. Karena Ibu Billy sehat selalu, Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy sehat selalu, semangat. Enggak, Sapur kamu ini ya orang laka badabane, radionya darah dirusak. Sapur, lagi itu kemaning bayar radionya lah, hampir masuk maning. Enggak, Bapak Salim, sehat selalu Bapak Salim. Enggak, Mang Warta Mang.
0: Asik.
2: Ayo Mang, semangat Mang. Anggo Mimi Iit terbang Kang Kumise. Karo wong sing jemur adem.
0: Asik.
2: Siapa kah?
0: Siapa? Ayo, tebak.
2: Sing jemur adem. Apa ya? Apa ya pemukas?
0: Nah.
2: Aduh, sehat selalu ya pemukas. Ayo.
0: Yeah.
2: Oh, Gaden Wa, ayo masuk. Ya udahlah, buat semua wanya aja yang belum ke kolima apa aja ya.
0: Siap.
2: Salamnya yang ngundang putri saya selalu.
0: Amin ya Allah. Ucapannya ibu.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ini tuh sudah pamit. Lagi sibuk. Sibuk pada orang dodok banget bungkus-bungkus.
0: Lah iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya iya. bungkus-bungkusin ketumbar, bungkus-bungkusin merica, bungkus-bungkusin bawang putih. Eh, bawang abangnya dibungkus sih ora sih? Aduh. Rong penelpon di sit ya. Dua penelpon terlebih dahulu ya, rekan Prima ya, Taisa dan Kang Rian. Nanti teleponnya ditahan dulu. Nah, soalnya pengen ini nih ya, cepet-cepet dengerin lagu surat undangan soalnya. Siapa sih sing arep nyebar surat undangan? Emang di bulan Oktober ini, 15 Oktober 2026 ada nih yang nyebar undangan. Aduh. Ada hari spesial nih hari ini 15 Oktober 2026 yang ulang tahun ya Dek Citra ya. Selamat ulang tahun Dek Citra. Kalau hari ini ada yang sedang punya hajat undangan, mudah-mudahan lancar ya hajatannya.

0: Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin.

0: Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Asri Jaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama

kali Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Instan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak.

0: Aduh, pemuda idaman, lagu yang sangat disuka banget oleh yang amat berhormat si Azaitun. Adem banget soalnya ya kalau dengerin lagu pemuda idaman. Siapa sih yang gak suka dengan lagu tersebut? Mimi Putri yang ada di Indramayu kota sana juga seneng katanya lagu pemuda idaman. Mimi Putri request lagunya seisi hati. Seisi hati nih Mimi Putri, apa tuh isinya? Pastinya cinta ya. Cintanya kepada Radio Prima 958 FM Mahar Gelis, radio nomor 1, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Anak Kang Tedis juga di Jatiluhur. Sing duwe Jatiluhur, jerene mah di sana adem. Soalnya kan deket hutan ya. Iya, memang. Kalau banyak atau lokasinya deket hutan, ada hutan, terus banyak pepohonan ya kan, pastinya adem. Udaranya juga sejuk. Begitu pula nih di Mata Zaitun ya, banyak pohon jati. Jadinya sejuk di Mata Zaitun, pepohonan yang rindang. Aduh, nggak kerasa panas deh, apalagi di bawah pohon ya. Iya nggak sih. Terus nih ada salam kenal buat semua fans, salam kenal dari Blitar Jawa Timur nih. Ada Fajar Jiwut di Blitar Jawa Timur. Terus Ana Mimi Putri juga, Bunda Mara, selamat siang Bun. Wong Deso request lagunya Lanangnya Jagat ya. Wong Deso di Purworejo hadir, jarene panas di Purworejo sana. Terus Wong Brebes juga hadir. Wong Brebes, Brebes panas juga gak nih Brebes ya, yang ada di Subang sana. Ada Aulia, Aulia Subang panas juga nih Aulia. Yang dari Brebes request lagu nih Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke oke, hadir-hadir Rosyadi di Brebes panas katanya juga ya. Oke, yang mau gabung di 0853-2189-9582 juga boleh ya. Sekarang Taisa, Karian sedang apa? Tadi mau mencoba untuk telepon. Sekarang di sesi jam kedua boleh, sudah dibuka lagi ya. Yang mau kirim pesannya juga di 0853-2189-9582 boleh juga, nanti Putri Ayu bacain ya. Yang komen-komen di live TikTok Prima, tulis aja di kolom komentar, nanti Putri Ayu juga bacain. Dan juga requestnya ya, ini dari Kalimah juga nih. Kalimah, assalamualaikum, Purbalingga hadir. Waalaikumsalam Purbalingga. Hey, Kasimi, Kasimi gimana kabarnya? Kasimi juga sedang dengerin Radio Prima ya Kasimi ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, urung-urung dibuka lawangnya ya. Iya. Waalaikumsalam. Ya Aki.
1: Iya, boro-boro bisa masuk neng, pintu ya orang dibuka-buka.
0: Iya, sih digembok ya.
1: Iya.
0: Aduh. Iya.
1: Apalagi nggak bunyi kroweknya bukanya.
0: Iya, soalnya siki lawange kan wis modern.
1: Oh iya ya, beda dulu mah Aki pakai pintunya pintu bambu itu. Jadi kalau dibuka bunyi kreot.
0: Iya. Sekarang mah tinggal geser atau yang otomatis ya, ngebuka sendiri pintunya.
1: Apalagi ada pintu yang kunci pakai remote ya.
0: Aki,
1: zaman canggih memang begitu. Alhamdulillah Aki udah ngalamin di zaman canggih neng.
0: Waduh.
1: Gara-gara paling dimudahkan gitu ya. Aduh, haus neng.
0: Haus? Wih, malah ini iya. ada yang nawarin maemse wis awan jerene mah ya.
1: Maeme lauknya apa?
0: Lauke apa Kang Sugi?
1: Kang Sugi.
0: Kang Sugi, Kang Sugi, Kebumen Kang Sugi ya.
1: Neng. Kang Sugi itu banyak duitnya, Neng.
0: Sugi, Sugi.
1: Iya, Sugi segala-gala, Neng.
0: Iya, Sugi.
1: Iya, namanya juga Sugi.
0: Oh iya, mau ngucapin terima kasih nih matur suwun Aki buat Aki Metal sama Karian nih yang udah kirim mangga. Aduh.
1: Siapa yang ngirim Aki mangga bisa ngirim di situ, Neng?
0: Iya, tuh.
1: Iya. Pantesan kemarin gitu. Kirian mama ngerjain orang tua.
0: Iya.
1: Katanya, "Cek, tolong ngambilin galak buat apa ya?" Itu ada yang idam katanya. Yang siapa yang idam? yang di studio.
0: Aduh, siapa ku sing idam ya?
1: akhirnya udah digalak itu yang namanya Aki kan matanya kurang awas ya. Sebenarnya galanya buang mangga malah buah pete yang digalak.
0: Pete juga enak loh.
1: Dan masih pada pentil-pentil.
0: Iya Ki. Makasih banget loh ya.
1: Buat nggak seberapa, Neng. Yang penting Aki mah alhamdulillah kalau terima dinikmatin kita bagi-bagi gitu ya.
0: Iya.
1: Ya semoga rasanya manis kayak penyiarnya.
0: Asik. Iya dong. Neng. Iya Ki. Request lagu.
1: Iya nih Aki dari tadi belum makan siang nih. Si Rian hilang-hilang mulu.
0: Wih, mengendi.
1: Gak tau dah, udah pada keluyukan nih.
0: Neng. Iya.
1: Minta-minta Dede hilang deh, Dede Risti.
0: Apa?
1: Hilang.
0: Hilang? Apa nih sing hilang?
1: Sarung Aki dijemur di patok ayam tuh di geret-geret.
0: Iya.
1: Lo ono judul lagu.
0: Oh judul lagu ya Allah. Iya.
1: Yang dari Dede Risti itu. Jadi ingat judul lagu ini gara-gara nyari di Sirian nggak ketemu.
0: Hilang.
1: Salam ya Neng. Apa gimana Neng?
0: Dicatat di sit hilang.
1: Oh gitu ya.
0: Ya iya. Soalnya kan kok ngantri ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Antrinya mending Neng. Kalau banyak yang ngantri mah. Aki mah pengen diantri juga susah.
0: Aduh.
1: Pengen diantri Neng. Ayo Neng ya, salam-salam Neng ya.
0: Siapa?
1: Iya, yang utama dulu yang di kata Sirian mah tok-tok.
0: Iya tuh
1: jerene. Yang di tok-tok.
0: Jerene Mang Wanta, Aki masih sehat baik.
1: Alhamdulillah Kang Wanta, berkat doa Kang Wanta, Aki masih selalu sehat kan namanya kan ada olahraga tiap pagi.
0: Iya betul.
1: Olahraga apa tuh Neng?
0: Sebar. Iya, Aki
1: tapi
0: melu
1: Kang
0: ya.
1: Tapi Kang Wanta mah beda Neng. Kang Wanta mah sebarnya no di sawah, dia mah
0: nyebar pari. Nyebar pupuk ya.
1: Bukan nyebar pupuk, nyebar bini pedih itu.
0: Oh, iya.
1: Yang buatnya bini padi yang sebar. Yang penting ya itu ya sehat jenengnya. Kalau sehat mah ya apalagi Aki yang udah sepuh. Udah makan juga segala-gala di blender.
0: Oke.
1: Silaturahmi
0: Kangge sinten Ki.
1: Kita dulu peta ini kain sarung Aki melorot mulu. Iya, tajam Kang Wanda.
0: Oke.
1: Kang Wanda, mudi-mudi sehat ya. Jangan sampai kepanasan Kang Wanda. Terus buat si Rian belum pulang, ya Allah ya Rob, udah lapor kayak gini. Terus buat apa ada hotel? Mama babynya juga. Iya, terus buat cucu itu, cucu Amir, nah, sama Cuinda, abis itu Ainda, mudah-mudahan cepat sembuh. Aki mau cuma bisa ngedoain Neng.
0: Iya Aki.
1: Iya. Mau nengok juga Aki mau kagak bisa. Dilanjut.
0: Oke. Okay. Nah,
1: buat Mr. Bono, Kang Condondol, Ibu Sukinana, Kang Rastim Tim.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat, terus juga buat Bumi Rakmina Nana, sama Mama Rakmina Nana. Terus juga no, buat Mimi Haji Supriyatin Den. Terus buat Jengkar Sini Nini Nini. Terus buat Mama Yuni Nini Nini. Kang Salim Lim Lim. Terus yang ada di kawasan Kertanegara ya Cok.
0: Siapa ku?
1: Ada Kang Aman, Uyo dan semuanya yang lagi mendengar Radio Prima FM. Yang selalu panteng terus dari pagi sampai sore. Mama Odang juga, iya. Mama Rate, terus buat Kang Pani, Nini, Kang Eges, yes. Terus buat tuh yang punya tikungan maut.
0: Siapa itu?
1: Siapa itu? Ayo. Bunda Rita sama Bapak. Siapa ya?
0: Angga ya.
1: Apa Angga? Aki mah kadang-kadang lupa-lupa ingat kayak judul lagu.
0: Lupa.
1: Iya. Terus juga no, yang punya saya. Sasa. Terus buat yang punya ora ya. Itu Pagan dan. Udah Neng di kom aja. Dari sampai ke Pleset. Dari Jakarta sampai Surabaya. Spesialnya
0: spesial buat
1: tanggo penyiar yang unyu-unyu. Super spesialnya buat cucu Aki. Jangan lupa ya Neng lagunya Neng. Apa Neng?
0: Hilang.
1: 100
0: tapi
1: diantar
0: tapi
1: dikirimin petai dah dua siung.
0: Dua siung mami bawang. Ya Ki, makasih ya Ki.
1: Makasih ya waktunya Neng.
0: Sami-sami.
1: Ya yang belum disenggol sama Aki mohon maaf.
0: Iya.
1: Ya udah deh. Ucapannya. Beli serabi di pasar harga les.
0: Cakep.
1: Beli petai di desa warna kaya.
0: Asik.
1: Ya udah jauh banget dah. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Aki mah kehilangan apa sih Ki? Sampai request lagunya hilang ya. Aki lah dicari dulu nih lagunya ya. Iya enggak sing duwe sayangku. Laisa sing duwe sayangku. Apa kabarnya di Cadas Ngampar sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, Venstura.
2: Mingkene iki ning Prima FM.
0: Asik. Gimana kabarnya Teisa?
2: Gimana Mang Teteh?
0: Alhamdulillah saya Pangestu.
2: Selangsungnya jaga damang lah,
0: nah, sehat. Iya, sehat ya. Dan juga panas enggak di situ?
2: Aduh, panasnya, jebak anginnya kencang, Teteh.
0: Nah, anginnya kencang juga tuh.
2: Anginnya kencang, panasnya kencang.
0: Nah, yang bakar-bakar
2: sampai nggak bisa keluar-keluar akan nih.
0: Hati-hati nih kalau yang bakar-bakar sampah ya, anginnya kenceng nih.
2: Iya. Hati-hati pokoknya, Ma. Jangan bakar sampah kayak gini. Anginnya. Sampahnya sampai masuk ke rumah.
0: Terbang-terbang ya, Taisa ya. Ikutan terbang juga tuh sampahnya. Iya. Masuk ke rumah, disapuin
2: masuk
0: lagi.
2: Ke rumah. Ya maksudnya teh, enggak masuk ke rumah, ada pantainya ditutupin.
0: Oh gitu.
2: Ya di luar tuh maksudnya, Ma teh.
0: Iya. Iya.
2: Oke. Teras gitu. Iya. Bakal sore tuh sapu, nyapu. Iya. Lagunya teteh ah.
0: Apa sih lagunya ya?
2: Lagunya Rangga Maga teh.
0: Rangda?
2: Rangga Maga.
0: Magel?
2: Iya.
0: Artinya apa ku Rangda Magel?
2: Rangda Maga. Ini baru artinya. Rangda Maga. Ya, ditinggal begitu saja.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kayak kita ini.
0: Oh.
2: Dua laki ya orang. Disebut orang dua laki ya dua.
0: Oke.
2: Okay. Rang dan Maga mana beli mana beli. Dengerinlah kata-katanya.
0: Oh iya.
2: Apa anak-anak tinggal jangan durung pegatan.
0: Oh iya, Rang dan Magel ya. Oke. Okay. Siap.
2: Iya. Salamnya.
0: Anggo.
2: Buat Ibu Suktina, ibuku sayang. Buat Bapak Salimku sayang. Selamat ulang tahun Dede Citranya ya.
0: Betul.
2: Iya, buat Mimi Ratmina. Semoga sehat nih. Buat Mimi Happy sayang. Buat Akimi sayang ya. Terima kasih atas senggolannya Cinta.
0: Oke.
2: Ya buat Waganden, Waganden sayang. Buat Nang Wanta, buat Kang Rian, Nang Rasim sayang.
0: Hai.
2: Buat Mama Mega sayang.
0: Oke.
2: Buat Mama Rasim, Mama Adung sayang. Pokoknya buat semuanya sayang, okay. Sayang
0: keren. Sekabiane ya.
2: Buat Putri sayang. Ucapannya
0: Tete.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sing lagi panas-panasan meskipun di dalam rumah ya, neng jero rumah. Tapi adem ya kalau dengerin lagu-lagu Tarling. Apalagi di siang hari ini kalau hatinya sedang bahagia, hatinya sedang ceria tuh hari spesial. Atau di siang hari ini yang sudah, wah ternyata sudah jam 12.25, pantesan nih. Ada yang bilang maem se ya, makan siang terlebih dahulu katanya. Tapi tadi Putri Ayu udah makan loh sebelum berangkat ke Radio Prima FM. Jangan asem, Karo jangan asem. Terus sambel seger. Pengen gak rekam Prima? Yang dari Purbalingga juga nih, Bunda Emma, halo Banjarnegara. Ada Kalimah, assalamualaikum. Wong Purbalingga hadir. Request lagunya Sepayung Loroan. Panas-panas Sepayung Loroan. Asik panasan ya. Nah, sing panas-panas seperti ini ya. Kalau panas gerah di rumah, gerah juga ya Taisa ya. Terus biasanya garuk-garuk ya, biang keringatnya juga ada ya. Tapi kalau enggak jaga kebersihan badan dan juga kulit, itu bisa gatal-gatal. Terus bisa timbul juga jamur di badan dan juga kutu air juga nih. Tapi tenang, ada Neutrasilin ya. Ada Neutrasilin gatal-gatal atau kutu air ya. Rekan Prima bisa nih langsung oleskan Neutrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neutrasilin. Neutrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neutrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, ini rangda magel ya, Tessa ya. Selamat siang, Mama Titan. Bunda Mar'ah, makasih, Bun. Bunda Mar'ah atas kirimannya.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo

0: Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: kayaknya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

Putri Ayu, Putri Ayu, Putri Ayu. Aduh, Gejuk Bumi Jerene ya. Gejuk Bumi request Bunda Emma di Banjarnegara. Gejuk Buminya ping pira, ping telu ya Bun ya. Iya, iya, iya, iya. Si Setia nih nungguin lagu yang di request belum diputar ya Mimi Putri ya, yang ada di Indramayu sana. Seisi hati. Oke, okay. Iya, ditunggu-ditunggu pokok kemah ya. Dan asik Mbak Putri Ayu, salamnya buat Bunda Emma. Salam sehat Jos dari Mama Titan. Terus yang ada di mana nih yang sudah, wah, Majalengka ternyata ya. Ada Mama Acung yang ada di Majalengka. Selamat siang Majalengka, digoyang Mama Acung Majalengkanya. Di mana nih Mama Acung? Sumberjaya, Sumberjaya Majalengka. Nah, ternyata Mama Acung nih masih punya radio analog ya. Masih punya radio analog di Majalengka sana, dan suara Radio Prima 95,8 FM Gelis Indramayu Barat ini katanya bagus sekali di Sumberjaya Majalengka nih. Info dari Mama Acung yang monitor ya. Oke, terima kasih ya infonya. Terus ada Wong Tangkil juga yang ada di Singapura sana. Hah, udah ada hujan nih ya, di Singapura infonya udah ada hujan. Hari ini udah ada hujan. Oke, yang ada di Singapura sana Wong Tangkil sehat-sehat selalu ya. Terus siapa lagi nih, Asep Sepuluh juga ya. Assalamualaikum Asep Sepuluh hadir ya. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih yang sudah hadir di siang hari ini. Siapa salamnya juga dan juga komentar-komentarnya. Jangan lupa ya. Tulis aja di kolom komentar. Tadi Kak Simi mau telepon Kak Simi. Yang ada di Purbalingga sana, wah ternyata katanya kalau Purbalingga itu terkenalnya peyek ya, peyek kacang ya. Waduh, ingat peyek ini jadi ingat Ibu Sukina juga ya. Kenapa ya, yang Ibu Sukina pernah kasih peyek ya Ibu ya. Ini ternyata dari Purbalingga katanya makanan khasnya peyek, bener gak tuh? Rini Sukmawati selamat siang dari Marga Mulia Cimahi sana, selamat siang juga. Bagi Rega Prima juga boleh ya di 0853-2189-9582. Putri Ayu cek dulu nih yang sudah komentar-komentarnya juga di 0853-2189-9582. Kak Simi, kenapa nih susah banget mau masuk ya? Semangat, semangat yang mau masuk telepon ya. Memang kalau saat berbarengan itu siapa duluan yang menang nih Kak Simi. Ya, ternyata Kak Simi mau gabung. Oke ya, yang sudah monitor juga Ang Iskandar. Selamat siang Ang. Ang Iskandar apa kabarnya? Yang siang hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terus kalau melintasi nih stasiun Hargelis ya. Terus ada perlintasan kereta api. Itu tuh harus sabar dulu menunggu sampai keretanya lewat ya. Rekan Prima semuanya Moreang, meskipun siang-siang gini memang ya. Memang kalau siang-siang gini, apalagi sedang di dekat perlintasan kereta api tuh, nggak asik banget ya kan? Tapi demi keselamatan semuanya, demi keselamatan rekan Prima Wong Reang, harus sabar menanti. Itu dia. Bagaimana seisi hatinya Mimi Putri nih? Setuju nggak kalau begitu? Tetap bersabar dulu. Sampai keretanya lewat baru deh melintas ya. Karena kata RT
Dicium kereta itu gak asik ya. Bogor panas sepol Jerenemah ya. Waduh, Bogor panas Ang Iskandar. Oke, masih di Fans Sura, Fans ketemu di udara ning kene ki, ning Radio Prima FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Mimi Putri request.

terpenting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini harus dibangun kembali, itu bukan direpet lagi, tapi dibangun dari awal.
3: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban, gitu kan, baik yang...
4: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
5: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
2: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat ya, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan direpit lagi, bukan, tapi dibangun dari awal.
5: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
6: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruang guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
5: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
4: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
7: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
3: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
7: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
4: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
8: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
9: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
8: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara mata elang, matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
10: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
11: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
10: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
4: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
12: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
13: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu.
12: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
14: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup. Apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkap, ya jangan diberi lolos.
15: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
16: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
17: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
16: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Sembilan lima koma delapan Prima FM.

ternyata jadi saksi ya Bandara Soekarno-Hatta itu. Yang punya kenangan dengan Bandara Soekarno-Hatta siapa nih? Ada kan Prima Wong Reang. Karena yang request lagu ini ada dari Brebes ya, Bunda Coki. Dari Brebes request lagunya Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Nyai Gandok. Untung kula apa tuh Railok jatuh cinta. Jadi orang kenal kehancuran cinta jerene. Selamat siang Nyai Gandok yang monitor melalui TikTok Prima di siang hari ini sambil jahit-jahit nih. Wow, sama dong ya satu frekuensi ya. Dengan Mr. Bono jahit-jahit kan, Bapak Salim juga, Mama Aldin juga nih Nyai Gandok. Iya, iya, iya, iya. Pastinya enggak terasa ya aktivitas jahit-menjahitnya sambil ditemenin Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Barat ini. Kelar jahitannya. Ada orderan banyak apa nih? Nyai Gandok, jahit apa siang hari ini? Terus ada Mas Kevin tiang kertas maya ingkang wonten Kalibata Timur Jakarta Selatan nyimak ya. Oke. Yang dari Kalibata Timur Jakarta Selatan yang sedang nyimak. Oke, terima kasih yang udah kirim-kirim mawarnya juga. Ana Mang Amin, Mang Amin ning endi Mang Amin? Makasih ya, Bayu Tour Travel juga. Selamat siang. Hadir Kak Putri. Hadir juga Bayu. Bayu ada di mana nih Bayu? Ada di Jogja atau di kota lain nih? Biasanya kan bawa ini ya. Bawa kendaraan, bawa penumpang, ake orderan nih ya. Mudah-mudahan nih Rekam Prima semuanya yang juga lancar semuanya, orderannya lancar dan juga aktivitasnya lancar, pekerjaannya lancar, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul pastinya. Yang request lagu Cinta Beli Pasti dari Kuningan Timur. Dari Kuningan Timur, selamat siang. Ada ID Elektro. Dari Cirebon juga Offset, selamat siang. Ana Wong Supit Dermayu nih Wong Serang Banten, tapi aslinya Lebak Kayu ya. Lebak Kayu Sukajati Haurgelis. Wih, ternyata ya. Ada di Serang Banten tapi aslinya Sukajati Haurgelis loh. Dari Kebumen, Kebumen dengan kota berimannya bersih, indah, manfaat dan juga nyaman. Itu dia. Kalau Indramayu kan slogan kotanya Indramayu bermartabat ya. Bersih, religius, maju, adil, makmur, hebat, kuat dan juga tangguh. Terus visi dari Indramayu Reang juga religius, ekonomi, kerakyatan, aman, nyaman, dan juga gotong royong. Lalu moto dari Indramayu ada loh tulisan apa tuh? Muliharja ya. Muliharja, di Tugu Harkolo juga ada loh Mama Indah. Yang di Tugu Harkolo tuh ada tulisannya Muliharja. Suka Putri Ayu lihat tuh kalau sambil lewat di situ. Muliharja. Moto juang rakyat Dermayu ya. Moto juang rakyat Indramayu yang dipetik dari prasasti Arya Wiralodra. Dan julukan kota Indramayu yaitu kota mangga nih. Hei, pantesan. Sekarang sedang musim mangga panen-panen ya. Oke ya, ya mau telepon boleh ya. Apa senang pada ngantuk-ngantuk nih siang hari ini? Teleponnya 0853-2189-9582. Kalau mikiri cinta sing pasti-pasti apa ora sih? Soalnya anak sing request lagu Cinta Beli Pasti jerene mah ya. Pules, selamat siang Pules. Anna Roni Rosyati juga, makasih nih yang sudah follow akun Tok Prima juga, terima kasih. Matur suwun. Ada Dipsi. Dipsi
Sea. Oh, laut dalam ya. Iya gak sih? Oke ya, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Putri Ayu kembali lagi di Ventura Wens, ketemu di udara. Ning endi, ning kene ki, ning Radio Prima FM pasti nih, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Asik, ya kan? Aduh, aja sedih ya rekan Prima semuanya. Sekabiane aja sedih-sedih. Nah mikirin cinta beli pasti, berarti sing pasti-pasti aja ya rekan Prima cintanya. Hei, cinta kepada Radio Prima FM pastinya pasti. Apalagi yang punya radio lebih dari satu, itu cintanya pasti banget ke

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Buaya, eh, buaya, eh.
1: Teh, dia kabarin teh.
0: Api, api, api.
1: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
0: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
1: Bawa oleh-oleh apa, teh?
0: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
1: Pempek.
0: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur
1: Ranger,
0: air Ranger.
1: Ya.
0: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
1: Hah? Masa sih?
0: Terinspirasi dari Sungai Musi.
1: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Iya, belum RT.
0: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
1: Iya.
0: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
1: Apaan, Teh?
0: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
1: Yang gak boleh nambah makanan Palembang?
0: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
1: Apa ya? Pasti boleh nambah ya, Teh?
0: Pempek boleh banget, kan murah.
1: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
0: Kerupuk ya? Palembang itu malah candu ya, nggak boleh satu, harus banyak.
1: Apa dong, Teh?
0: Ada makanan Palembang yang nggak boleh nambah.
1: Apaan?
0: Tekwan.
1: Tekwan.
0: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
1: Bahasa Inggris itu, tekwan, ya
0: nggak? Iya. Kan kita radio nasional, internasional.

0: Tarsinah, Tarsinah. Ning endi ku Tarsinah ya? Cirene gawe lara ati Tarsinah. Sapa sing ngarane Tarsinah tuh diceluk-celuk bae ya? Iki jarene Nyai Gandok Tarsinah dagang pindang. Tapi ini Sultan Trenggono sing dagang pindang ya. Berarti sesama dagang pindang dong. Aduh, jangan saling menyakiti ya. Ora isin ora wirang, pokoknya ora isin dagang mah ya aja isin-isin. Arep dagang apa bae aja isin. Arep dagang pindang lah ya. Arep dagang sayuran, arep dagang apa maning aja isin, sing penting mah kaya, uli duit teh halal ya, aja isin-isin. Iya enggak sih? Requestnya Bang Jaif ya. Requestnya Bang Jaif dagang pindang ya. Jangan sedih, soalnya pasti laris pindangnya ya Teh Putri. Iya. Nyai Gandok yang sedang jahit-jahit gamis juga. Waduh, Mbak Putri, Mimi Putri ini yang ada di Indramayu pengen kirim-kirim salam kanggo A.A. Sultoni sing ananing sembadra karo dulure Mimi Putri Kasladigaya. Oke, ya. Ini ada Mimi Putri yang ada di Indramayu kota sana mau kirim salam kanggo A.A. Sultoni sing ananing sembadra karo dulure Mimi Putri yang ada Kasladigaya. Oke, Mimi Putri. Terus karo ngopi dengerin Prima kuh paling enak. Iya kah? Pasti ya. Sing lagi ngopi-ngopi dengerin Prima paling enak. Lagu-lagu Tarling apalagi di siang hari. Yang bengkel lesi dan teknik juga nih di Tangerang sana ya. Tangerang hadir sambil dengerin Radio Prima FM ya. Di bengkel lesi dan teknik. Aduh. Ada Ang Raden mau nyenggol nih buat M. Imung yang lagi jahit di Pamulang. Oke, di Pamulang yang sedang jahit-jahit juga. Oh iya nih rekan Prima Wong Reang. Ini ada dari Bali sana, ada Alfon. Alfon di Bali ya. Tadi info nih, kabar di Bali bagaimana nih? Kalau di Bali ternyata lagi pusing nih rekan Prima. Sedang pusing gara-gara bensin lagi langka. Bensin lagi langka, khususnya Pertalite ya, subsidi. Terus sampai antri BBM-nya itu sampai 5 jam. Bahkan ada yang sampai 7 jam untuk antri mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi ya, Pertalite sampai 7 jam. Tuh, tapi ada nih di eceran satu botol ya sekira 1,5 liter ya, itu dihargakan 200 ribu, 200 k. Wah, bisa begitu ya. Tadi Putri Ayu juga lewat ini nih, SPBU Kiara Kurung juga sepi banget tuh. Biasanya kalau sepi juga bertanya-tanya nih Putri Ayu, kayaknya kosong juga tuh untuk BBM subsidi jenis Pertalite-nya. Soalnya gak ada yang antri ya. Kenapa masih terdapat kelangkaan BBM subsidi nih di SPBU-SPBU ya? Terus pernah nanya juga yang eceran, kenapa ini dibotolin gitu kan, biasanya di ada pom mini ya, itu bisa melalui pengisian yang ada angkanya itu loh yang jalan gitu, tapi kok mati mesinnya. Ternyata sudah dibotolin karena memang sedang langka, sedang kosong di SPBU-nya gitu, jadinya sudah dibotol-botolin tuh. Aduh, kalau dagang pindang gimana kalau mau antri 5 jam 7 jam ya, antri BBM-nya. Kata Bang Jaif, berarti dagang pindangnya aja adoh-adoh. terus dipikul bae, ya. Gimana tuh, Mr. Bono? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Oke. Mr. Bono.
1: Ya.
0: Banyak jahitannya hari ini.
1: Alhamdulillah ada-ada. Ini kebanyakan nih sleting nih, masang sleting tas kebanyakan nih.
0: Oh, pasang sleting ya.
1: Kemarin-kemarin tuh ya, baru masang sleting tas ini.
0: Ay, berarti sering buka tutup sleting tasnya tuh ya.
1: Iya, sleting tas, sleting jaket, sleting tas. Sleting itu pada rusak nih.
0: Iya, berarti
1: kemarin-kemarin tuh ya.
0: Ini nih, emak-emaknya sering belanja, jadi ambil duit, sletingin lagi.
1: Mama, tante-tante, semua bapak-bapak. Ini sampai nyusul lagi.
0: Bapak-bapaknya juga itu tasnya juga pada rusak sletingnya. Berarti kalau aman simpen uangnya di mana ya?
1: Iya, di kantong apa, langsung kantongin aja deh mas lagi.
0: Eh, kalau di kantong nanti rogol ya.
1: Iya. Itu gue bingung sama salah ya.
0: Mr. Bono tuh tadi dari Bali info kalau antre BBM itu sampai 5 jam sampai 7 jam. Gimana ya. Tuh ya? Sampai terus? Begitu antrinya gitu. Kenapa bisa ya. Kosong gitu?
1: Antrinya?
0: Ininya bensinnya. Oh, berisik enggak kedengeran jelas. Hai. Ya sudahlah.
1: Iya, kendaraan ini kali panas juga. Kendaraan panas, kendaraan juga semua mobil.
0: Ya wis.
1: Kedengeran enggak suaranya? Masuk suara.
0: Ah, kedengeran. Wes wes wes wes.
1: Iya. Makanya kok mau ngobrol-ngobrol gitu.
0: Ya wis, yuk langsung bae yuk, request lagu apa yuk?
1: Lagunya udah belakangnya kretal gitu, belakang kretal. Wih, makanya ya. Tengah-tengah sih ke sisi.
0: Iya.
1: Belakang kereta, depan motor mobil.
0: Iya.
1: Ya, langsung lagu aja. Apa lagunya enaknya nih?
0: Ini tadi ada yang request lagu Kalah Materi.
1: Kalah Materi.
0: Yanto, Haryanto.
1: Kenapa tuh?
0: Yang ada di.
1: Kenapa materinya?
0: Jangan sampai kalah kita materinya.
1: Jangan sampai kalah.
0: Harus menang.
1: Iya.
0: Enggak enak kalau kalah.
1: Besar laki-laki materinya tuh ya.
0: Lah iya, orang lanang orang wadon aja sampai kalah materinya ya.
1: Iya, mesti ini.
0: Orang kepenak. Ya wis, Arab milih liane kalah materi apa?
1: Apa ya? Ini enggak kasih gelar dia juga.
0: Apa?
1: Kancing kelambi.
0: Kancing kelambi melebu miring ya, apa tuh kancing kelambi ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, ya.
0: Ya wis.
1: Katanya berarti yang bisa meluruskan.
0: Oh iya, tadi Kang Rojaya juga telepon tuh Kang Rojaya ya.
1: Rojaya. Oh. Dia lama enggak ngomong ke mana aja dia.
0: Tadi udah mau nelpon tapi di saat-saat yang tidak tepat. Sedang putar lagu, sedang iklan gitu ya.
1: Iya, jadi suka itu ya. Jadi misalnya buat casting yang bisa menunggu.
0: Iya, oke.
1: Iya, buat Sikutina yang selalu semangat.
0: Oke.
1: Iya, Sikuti. Bila Mary. Happy.
0: Oke.
1: Mira Fina. Misalnya siapa Mira Fina, sakit? Ini sudah sakit ke apa?
0: Iya, infonya sih, tapi Putri Ayu belum.
1: Kabar-kabar.
0: Kabar-kabarnya yang mengabarkan.
1: Kabar kabur.
0: Oke.
1: Oke. Berarti mengajin. Nama Indah. Iya. Mendengar saya semua mengucap amin. Iya. Nabi ini nomor ini Odang. Nomor net. Bapak Salim. Aduh, Bapak Salim ini.
0: Oke.
1: Iya. Iya. Kita lagi. Lantai yang banyak rata.
0: Spesiale.
1: Biasanya mau jarang.
0: Oke, okay, makasih.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, itu lagunya. Waktu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Makasih ya, Mr. Bono. Sing lagi macang mancing apa masang-masang kancing kelambi ya, biasanya Mama Aldin juga nih. Kalau Kang Rojaya apa nih? Salam panas dari daerah Cilamaya. Kenapa tuh salam panas? Iya. Soalnya dari Kalimantan biasanya juga gini, salam asap kabut ya. Salam apa tuh? Asap gitu kalau Kalimantan juga. Ini salam panas juga dari Cilamaya. Oke, Kak Rojaya, Mama Aldin, untuk gabung teleponnya nanti ya di sesi jam selanjutnya. Karena kita harus juga dengerin lagu dan juga nanti ada info untuk rekan Prima semuanya di Venus Duren Inkenik ini Radio Prima FM.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Ngokaken kendi dikit ya penting suara lokal untuk Indonesia.
2: Saya di sini mewakili sebagai peternak ayam petelur ya, mengeluhkan ini mah. Pertama-tama ini mengeluhkan masalah pakan ayam. Itu kan ada kenaikan terus, sementara konsumen itu maunya harga telur itu turun. Jadi kita sebagai peternak itu bingung, dilema lah. Harapannya untuk pemerintah ya, ya terutama kepada pemimpin kita ya, Bupati yang terhormat Bapak Luki Hakim, dimohonlah untuk menstabilkan harga pakan ayamnya. Jangan sampai naik terus. Ya kalau bisa mah stabil, gak apa-apa gak turun, yang penting stabil we. Jadi biar sama-sama di peternaknya enak, sama penjualnya juga enak, kita harganya kan cocok, jadi sama-sama lancar. Untuk sekarang sih ada kenaikan, dimohon ntar kedepannya diperhatiin ya Pak ya, tolong. Soalnya ini kan mata pencarian, jalan usaha. Kalau bukan usaha ini, mau usaha apa lagi kan? Ya, saya rasa itu aja keluhannya sih, masalah pakan ada kenaikan terus. Mohon diperbaiki ya Pak Luki Hakim. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya asal dari Desa Cipancuh, Blok Cipancuh, Kecamatan Horgelis. Ini mengeluhkan masalah peternakan ayam petelur saya. Yang dikeluhkannya tuh masalah pakan yang tiada henti naik terus. Hampir tiap belanja pasti naik, tiap belanja naik. Ini untuk pemerintah ini gimana solusinya gitu. Sedangkan harga telur anjlok. Tolonglah bantu, minta dibantu, mohon bantuannya gitu. Gimana masalah pakan, minta solusinya. Harga pur sekarang, dari saya ternak dulu harga pur per kintal 700, sekarang udah 840.000 per kintal. Sedangkan produksi sekarang mungkin semua sama, produksi yang kecil gitu, skala kecil seperti saya, pasti menurun produksinya dikarenakan cuaca. Sedangkan harga jual telur anjlok, harga pur melejit. Jadi solusinya gimana gitu, mohon perhatiannya lah.
1: Paham ya.

0: Sis. Oke, sini lagi masang-masang kancing kelambi ya. Selamat siang. Hai. Oke, Mbak Putri request lagu dong. Bisikan Cinta Ning Jero Dada. Asik. Bunda Mar'ah, terima kasih Bun. Ini jeruknya manis loh, kata Bunda Mar'ah. Iya, semanis Mbak penyiarnya katanya. Makasih ya. Memang sih manis nih, udah Putri Ayu cobain ya. Udah di unboxing jeruknya. Siapa nih rekan Prima Wong Reang yang suka makan jeruk? Ya, karena bagus juga nih di saat-saat ini panas ya, kemarau seperti ini, makan buah itu penting loh. Apalagi jeruk kan kandungan vitamin C-nya tinggi ya, untuk menambah imunitas tubuh, kekebalan tubuh, itu perlu banget kandungan vitamin C dalam jeruk. Oke, ada yang menanggapi nih rekan Prima semuanya Wong Reang. Tadi kan diputarkan ya suara lokal peternak ayam petelur kudu dirungokake. Nah, ini dari komentar yang ada di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu dari Tin Trini. Kak Trini Sunarse, kami ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ingin berkomentar ya mengenai suara lokal kudu direngoaken peternak ayam petelur tadi. Kalau bisa ya, ini harga telur itu seimbang sama harga pakannya. Dan menurut kami ya Mbak, biar damai rakyatnya. Terima kasih. Oke ya, harapannya memang seperti itu Kak Trini. Harapan dari para peternak ayam petelur ini harga pakannya ya seimbang dengan harga telurnya, bukannya harga pakan yang terus melambung tinggi ya, ganti harga, ganti rega itu ya. Sehingga tadi para peternak yang ada di Cipancu, Hargelis, memohon ya kepada Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, agar menstabilkan untuk harga pakan nih. Ya, gitu. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar, berarti mendengarkan nih ya suara lokal kudu dirungokaken peternak ayam petelur. Yang lainnya juga boleh, tulis aja di kolom komentarnya di TikTok Prima, atau sekarang gabung juga boleh di 0853-2189-9582, atau komentar di WhatsAppnya Prima, nomornya sama di 0853-2189-9582. Mama Aldin, boleh Mama sekarang masuk untuk telepon ya Mah ya. Narsi di Sukamelang, merdeka, merdeka juga. Apa kabarnya? Ada Norli. Halo. Norli di mana nih Norli? Hanya kirim gambar bendera Indonesia nih. Apakah ada di Indonesia atau di mana nih, atau kangen dengan Indonesia Norli? Oke ya, terima kasih nih yang sudah komentar-komentar. Terus ada Dawu Jaya juga di Widasari. Widasari melu hadir Mbak, Mbak Santik katanya. Aduh, Widasari. Halo, daerah Widasari ya, menyapa rekan Prima semuanya. Terus Mimi Putri yang ada di Indramayu ternyata punya ini nih, bengkel ya. Punya bengkel Mbak ya. Bengkel kendaraan, tambal ban juga. Wah, ngomong-ngomong tentang bengkel juga nih ya rekan Prima. Harga spare part kendaraan juga naik ya, atau ganti harga tuh. Harga oli juga. Putri Ayu pernah ke bengkel untuk ganti oli rutin ya, oli mesin kendaraan. Harganya tahu enggak rekan Prima? Sudah berubah dari yang sebelumnya. Berubahnya tuh hampir 10.000. Ya Allah. sama nggak nih ya dengan yang ada di bengkelnya Mimi Putri nih, harganya seperti itu memang ya. Halo, halo, yang sedang sibuk siang hari ini siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Fans Tura. Neng kene iki ning Prima FM.
0: Ning kene iki ning Prima FM. Oke, Mama Aldin, sehat, Ma?
1: Ya, Mbak Putri. Gimana kabar Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat Mama Aldin. Gimana kalau jam segini nih? Udah hampir ya? Setengah tiga. Aktivitasnya udah mulai berkurang atau nambah nih?
1: Lagi motong-motong Mbak Putri.
0: Eh, motong duit ya.
1: Iya betul.
0: Ya iya, kan, duit. Ntar kan jadi duit maksudnya.
1: Ya, iya.
0: Iya tuh Nyai Gandok juga itu katanya di kandang haur juga sedang jahit ya, jahit gamis. Banyak loh di sini rekan-rekan rekan Prima penjahit yang ya, sebagai penjahit di Pamulang juga sebagai penjahit. Iya. Satu frekuensi nih dengan Mama Aldin ya.
1: Iya.
0: Mama Aldin tadi kan ngomongin yang peternak ayam petelur ini harga pakannya ganti ya,
1: ganti harga.
0: Terus kalau masalah perjahitan gimana, bahan-bahan untuk menjahit seperti kancing tuh tadi kan ada judul lagu kancing kelambi, kancing itu ikutan juga ganti harga nggak?
1: Ya naik juga sih Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus itunya apa?
1: Benangnya,
0: sletingnya juga, jarumnya juga ikutan.
1: Otomatis Mbak Putri.
0: Otomatis ya, kalau udah kanan kiri masa sih depan belakang nggak ikutan naik ya.
1: Ya iya.
0: Oke oke.
1: Request lagunya Mbak Putri.
0: Oke, apa nih?
1: Godong semanggen aja.
0: Ih, arep dibikin apa godong semanggen nih?
1: Bikin rumba.
0: Rumba. Aduh, ada tadi dari Bogor nawarin asinan Bogor enak katanya.
1: Ay. Iya.
0: Aduh ya.
1: Iya, jauh.
0: Ini Mama Aldi nawarin rumba semanggen ya.
1: Salam-salamnya Mbak Putri.
0: Ayo, mangga atuh buat siapa?
1: Buat Kang Rastim. Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oh gitu.
1: Bapak Salim, Cak Pur, Mister Bono.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina. Terima kasih banyak oleh-olehnya.
0: Aku tidak minta oleh-oleh.
1: Tadi main kesana dibawain oleh-oleh Mbak Putri.
0: Gitu ya. Aduh, berapa karung.
1: Semoga berkah barokah buat Bu Sukina.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat terus.
0: Amin. Dagangannya laris.
1: Mama Billy, Bapak Lebih.
0: Iya.
1: Kang Rian sama Abinya. Kang Ipeng sama Mama Sakanya.
0: Okay.
1: Ibu Tuti. Mang Wanta, Kang Aman. Mom Sara. Mimi Ratmina, Mama Ratimena.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Ratmina semoga cepat sehat ya, katanya lagi gak enak badan.
0: Iya. Mimi,
1: Mama Indah. Semoga nanti operasi Bapak Amirnya lancar. Diberi kesehatan yang paripurna.
0: Amin.
1: Mama Indahnya sehat selalu.
0: Iya, tetap semangat Mama Indah.
1: Tetap semangat, iya. Tadi Mama Indah nangis, sayanya ikut berbesmili Mbak Putri.
0: Pirang ember. Iya.
1: Buat Mimi Evi, Mama Rati, Teh Nunung, Bunda Yunia Sari, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Haja Mary, Teh Isa, Bunda Rini, terus Kang Eges, Bunda Emma. Untuk semuanya aja Mbak Putri.
0: Iya, nih ada
1: spesialnya.
0: Mama Aldin, ada yang komentar. karena apa tadi tuh? Ngomongin harga untuk jahit menjahit juga naik. Iya, tapi semua ganti harga, tapi harga permak harga tetap ya katanya.
1: Iya Mbak Putri.
0: Tuh kan, kenapa harga permak nggak dinaikkan juga? Kenapa? Hayo.
1: Nggak enakan Mbak Putri.
0: Tuh, ternyata nggak enakan. Narsi, ini yang komentar ya Kak Narsi. Nggak enakan mau menaikkan harga permak ya. Oke, tetap sabar dan juga semangat semuanya.
1: Ya, spesialnya mau buat Mbak Putri, okay. Semoga selalu sehat. Amin. Bersama kru primanya.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Mimi Putri yang punya bengkel kendaraan dan juga tambal ban juga di Indramayu kota sana juga info nih, sekabe-kabe barang-barang ya wis pada naik kabe hargae. Pantesan ya kalau servis motor itu udah harus menambah berapa nolnya lagi ya. Apalagi kalau ini ya kendaraan roda 4, wah ditambah lagi nolnya tuh kalau servisnya ya. Aduh, ada yang komen juga nih Kak Trini ya, mengenai ayam peternak ayam petelur dan juga yang sedang usaha apapun itu ya, yang penting semua sabar dulu, pasti ada solusinya. Tentang pakan ayam, harga telur ya, nanti insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Oke, okay. Oke, okay, Kang Rojaya, ayo coba lagi teleponnya Kang. Tadi sudah diangkat, kenapa dimatikan Kang Rojaya? Ya Rojaya sudah diangkat teleponnya, kenapa dimatikan Kang Rojaya? Mbak Putri lagu gue taskin ya, lang-lang buanane. Mimi Putri nungguin ta. Ada Rudy Vivo di Blitar Jawa Timur juga, selamat siang. Oke ya, karena Putri Ayu diajakin rumbah godong semanggen ke rumah Mama Aldin ya. Jadinya nanti kita putarkan untuk godong semanggen terlebih dahulu ya Mimi Putri ya. Iya, yang dari tadi nih kasihan nih Kang Rojaya udah berkali-kali ya, kalau dihitung udah berapa puluh nih mau telepon Kang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Rojaya, dari awal sampai sekarang baru bisa masuk ya. Gimana
2: susah
0: nih?
2: Banget.
0: Susah banget ya, susah. Iya, Kang Rojaya di mana sekarang posisi?
2: Lagi ada di Subang.
0: Subang.
2: Baru nyampe.
0: Oke, okay, Subangnya kota?
2: Kotanya ya.
0: Oke, okay, soalnya ini juga ada dari TikTok Prima penonton ya, setia yeah. Ada di Subang juga, Subang kota, ada di Panglejar Subang juga, oh. Ada di Balai Endah Subang. Pokoknya banyak
2: nih. Kalau saya di sini di apa, di depan Unsur.
0: Oh.
2: Universitas Unsur.
0: Unsub, Universitas Subang.
2: Iya.
0: Oke, oke, ya. Oke, okay, Subang panas nih, belum ada hujan juga ya?
2: Oh, waktu hari apa itu ada,
0: ada
2: hujan sekali.
0: Oh, udah ada hujan. Oke, okay, Kang Rojaya, kalau mengenai BBM subsidi jenis Pertalite, bagaimana di pom bensin Subang, Kang?
2: Bensin Subang lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja, nggak ada,
2: kendala apa?
0: Kendala apa gitu terlihat gaya gimana gitu tiba-tiba nggak ada gitu ya? Aman
2: tapi
0: ya?
2: Kelihatan lu lancar.
0: Oh, lancar ya, oke. Oke, Kang Rojaya. Apa tuh?
2: Lagunya Sebulan Maning.
0: Sebulan Maning arep ngendi?
2: Arep ning anu sing ditunggu.
0: harap ngendi.
2: Awas ditinggal dari sebulan maning.
0: Aduh, berarti bulan November dong sebulan maning. Nih. Mama Aldin, sebulan maning bulan November, Mama Aldin siap-siap. Mama Aldin pasti. Mama Aldin pasti langsung nyambung, iya. Iya, tanggal siapa?
2: Tadi yang baru turun Mama Aldin.
0: Iya.
2: Buat Mr. Bono,
0: okay.
2: Buat Kang Wanta,
0: okay.
2: Rasi, sama Happy, buat Kapur, Kang Salim, Kang Wanta, ya buat Mimi Rasmina, ya buat semuanya aja ya. Perpesiannya buat yang lagi kita baca. Banyak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kang Rojaya. Kang Rojaya, Kang Rojaya yang ada di Subang sana. Oke, semuanya di Subang. Parigi Subang ada Abah Ade. Terus Compreng Subang ada Birini ya. Gimana kabar Birini nih? Terus Subang lagi, mana tuh kalau Burini ya? Pokoknya Subang semuanya Putri Ayu sapa di sore hari ini. Udah jam berapa nih? Makin sore kayaknya Maya. Putri Ayu makan jeruknya baru separo. Udah setengah tigaan nih. Iya iyalah, oke. Jangan kemana-mana rekan Prima. Masih di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara Ningkeneki. Yang pengen godong semanggen you ah ya. Arep digawe rumbah jerene mah ya. Selamat siang. Selain godong semanggen apa aja sih yang bisa dibikin rumbah? Rumbah semanggen. Karena identik rumbah itu juga di Indramayu ya. Selain apa tuh sambal asem, Putri Ayu temukan juga di Indramayu ini sambal asem, rumbah, nasi lengko ya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: Mutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik, Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mix

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ternyata ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih, Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas, waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan, bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih saya.
1: Merindukan nasi Padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi. Entar dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga kan? Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa, apa namanya, bunyi?
1: Itu, wiu-wiu. Ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Emang iya?

0: Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyian itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya?
0: Karena di kalender ya kan yang ada

si Putri Ayu di jam 14.56 disuruh senam. Ayo senam katanya nih. Kiki di Bojonegoro Jawa Timur ngajakin senam sore-sore nih ya. Dengan lagu-lagu Tarling ya. Tadi dua lagu Lang-Lang Buana dari miliknya Epi Buton. Versi ini nih ya, waduh, cukup lumayan untuk bergoyang. Requestnya Mimi Putri yang ada di Indramayu Kota. Dan juga ada Unyu-Unyu ya, spesial buat Wabunder Mimi Devi. Karena dulu ketemu Putri Ayu berapa puluh tahun yang lalu, itu Putri Ayu masih unyu-unyu, masih imut-imut. Sekarang katanya udah amit-amit. Oke, Bisikan Cinta, lagu penutup ya, yang di request oleh Bunda Mara. Assalamualaikum Wong Ayu Dewe. Waalaikumsalam. Memang Putri Ayu sih paling Ayu Dewe seruang siaran ya kan. Ya. Oke, Kang Rojaya. Oh iya, sebulan maning ya request lagu nih Kang Rojaya. Tapi maaf gak bisa keputer nih ya. Mohon maaf ya yang request lagunya di hari ini acara Fansura Fans Ketemu di Udara Ningke Neki Ning Radio Prima FM belum bisa keputer. Jangan khawatir, nanti di berdendang karaoke di udara di Gebo yuk, nanti bakal Putri Ayu puterin ya, sambil menunggu yang ingin berkaraoke di 0853-2189-9582. Putri Ayu rehat sejenak, terus pamit. Nanti sambung lagi di berdendang karaoke di udara. Putri temani hingga jam 16 sore. Ayo ah, yang ingin karaoke ditunggu ya nanti ya. Ayo, terima kasih Putri Ayu pamit di Fansura. Lanjut di berdendang karaoke di udara. Pamit dulu di Fansura. Oke, assalamualaikum merdeka. Bisikan-bisikan cinta ya. Mbak Putri Ayu kok esok hadir siaran beli. Iya, besok pagi Putri Ayu siaran ya di jam 7 ya Mimi Putri. Oze Bunda Mara.

kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: nih semuanya, Wong Reang, Rekan Prima. Lanjut lagi ya. Tadi di Ventura lagu Tarling, dan sekarang sudah di Berdendang Karaoke di udara di Gebo You. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis Indramayu, Jawa Barat. Jerene yang ada di Cirebon nih, Jaja, yang baru follow akun TikTok Prima sore hari ini, makasih ya Jaja Ahwija di Cirebon ya. Panas teh Cirebon, hadir. Gak ada loh beb di 95,8. Mamji, assalamualaikum Mamji juga ya. Yuk ah, Bunda Marani suruh karaoke katanya orang bisa nyanyi, Mbak Putri. Wah, ya udahlah, Nang Rastim aja yang nyanyi yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Hei, kebo, yuk Bunda Mara tuh nyanyi. Jerene orang bisa nyanyi, Mbak Putri.
1: Ya, Bunda Mara. Iya. Jadi jangan
0: ada. Iya, coba. Ah, anak.
1: Bunda Mara Nora.
0: Iya, terus anak Wabunder Mimi Devi juga.
1: Anak Wabunder anak.
0: Anak.
1: Ya, masih bunder.
0: Wah, Jerene masih bunder perutnya. Iya.
1: Ya, itulah daripada pusing. Sekarang kerja lagi mikirin janji.
0: Aduh. Ya.
1: Janji karo Bunda Mara.
0: Ah, janji apa itu?
1: Janji jalan kebun jeruk.
0: Kok ngerti baik? Ngerti baik sih Putri Ayu tadi makan jeruk di sini. Iya. Oh, ya Allah, manis semanis penyiarnya katanya.
1: Tapi orang manis marahin orang terasa.
0: Iya, aduh. Berarti judulnya
1: Mikiri janji.
0: Yeah. Oke. Okay. Janji-janji harus ditepati.
1: Janjine sondol, Dol.
0: Janjine Kang Sondol apa?
1: Harus nyepur rambut.
0: Aduh, ya wis. Gagian on the way ke tempat rambut pangkasnya Kang Sondol.
1: Oh ya, pasti ini.
0: Lihat pasti ini Dela Maning ya. Cus. Ah. Di Gebo yuk.
1: Apa ini? Suarane.
0: Suarane di Ciliki, Semene. Ya. Musiknya.
1: Musiknya keren.
0: Yuk, coba nih ya. Asik. Yang ini bukan, Nang.

0: Iya.
1: Pribasa memang kayak
0: pribasa ni apa nang Rastim?
1: Cukup kapil gomban meri.
0: Cakap.
1: Esok sarapan nero.
0: Asik.
1: Gentul-gentul lagi mikirin, mikirin cinta-cinta timbeli pasti. Mas meninggal karokan, karo tete putri.
0: Lah iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, daripada mikirin cinta sing beli pasti, mending karaokean di Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat, ya kan? Iya gak sih? Jerene Bunda Maraku. Wah, Narastim segala bisa loh. Nyanyi bisa, wangsalan bisa. Wih, keren ya. Pasti nih dong, siapa dulu Narastim? Yang lainnya boleh, hayu berdendang karaoke di udara di Gebo yuk, bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek. Lah iyalah, siapa maning sing arep ngalem ne, bukan diri sendiri ya. Iya gak Taisa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
2: Gebo yuk.
0: Udah siapin kereket serekannya.
2: Ada kerekannya segala.
0: Iya, betul. Apa nih, Taisa?
2: Lagunya Bango Putih.
0: Bango Putih.
2: Iya, tapi okay. Tendungnya teh.
0: Tendungnya ya. Oke. Okay. Kita cari dulu bangonya di mana ya, Bango? Hai.
2: Sang Bango. Sang Bango.
0: Kenapa? Oke, Sang Bango Sang Bango. Yang mana nih? Karaoke Tendung Bango, Bango Putih Nunung Alfi ya. Itu yang mana nih? Oh gitu ya, oke yang ini berarti. Oke, Aris Family, selamat sore. Ayo ah.
2: Ibu sayang, ibu Sukina. Buat tempat kalimu sayang.
0: Keboyu.

0: cantik. Aduh.
1: Buat Bunda Mar'ah sayang. Buat Mama Indah ku sayang. Buat Penyelak Mina sayang.
0: Iya.
1: Cepat sembuhnya Mel. Iya, cepat dapat sembuh.
0: Iya.
1: Buat Papa Salim sayang.
0: Asik.
1: Pokoknya buat semuanya disayang. Spesialnya buat
0: Special.
1: Teh Putri sayang.
0: Asik. Terima kasih.
1: Iya, ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Mama Megan sayang.
0: Udah.
1: Buat Mama Aldin ketinggalan.
0: Aduh, ketinggalan kereta ya. Oke.
1: Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa Teteh?
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Ai. Ada yang ketinggalan katanya ya. Ai, ada dari NTB Nusa Tenggara Barat sana yang mau gangguin. Yang sedang di kamar ada Albert Sagitari ya. Oke, Mimi Putri. Mbak Putri mau kirim-kirim salam dong. Nggo anak lanang pertama Mimi Putri sing ana ning Sembadra Balongan. Oke, anak lanang pertama Mimi Putri sing ana ning Sembadra Balongan jerene Mimi Putri ya. Ki karo Putri Ayu ya sing komen-komene ana Mimi Putri ya. Oke lah ya. Hey, asik digeboy Mbak Putri udah selesai gosoknya nih, lagi bungkusin kacang dulu. Iya Mama Titan ya. Ajak lalin Mama Titan kalau setrikaannya ini ya perlu diganti. Boleh tuh jalan-jalan ke Aurgelis ya. Ya enggak dekat kantor pos juga tuh, sebelum kantor pos tuh ada ya. Oke, Wongo Prasetya juga. Mama Indah pengen karaoke, Mama. Tadi Mama Indah pengen karaoke enggak, Ma? Oke. Silahkan Putri Ayu tunggu ya di 0853 2189 9582. Nah, tapi sebelumnya nih rekan Prima, tadi Kang Rojaya ya. Sewulan maningnya ya itu belum diputer tuh di Ventura. Bagaimana kalau kita puter sekarang nih? Sewulan maning, jerene sewulan maningku sedang nungguin apa gitu ya. Di bulan November. Oke, jangan kemana-mana ya. Mau dengerin lagu dulu, nanti Putri terima lagi untuk karaoke di udaranya. Spesial buat Kang Rojaya yang tadi request lagu Sebulan Maning. Terus ada juga yang ada di TikTok Prima yang pengen request lagu Tarling juga ya. Nanti kalau bila ada waktu diputer ya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin.

0: Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, lanjut di berdendang karaoke di udara di Gebo yuk. Ada dari Serpong sana, ada Taping Hidayat di KAI. KAI Serpong, selamat sore, sudah menyapa di TikTok Prima 958 FM Indramayu dan sudah memberikan giftnya, terima kasih ya yang udah kirim-kirimnya. Dan juga yang baru gabung, jangan lupa follow akun TikTok Prima. Yuk lanjut lagi di 0853-2189-9582. Boleh yuk untuk berdendang karaoke di udara di sore hari ini. Hai, udah tanggal 15 nih, 15 Oktober 2026. Nah, tak terasa udah pertengahan bulan ya rekan Prima. Terasa gak sih? Hai. Tapi waktu begitu cepat berlalu ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tapi ya, dengerin radionya mah gak pernah ganti-ganti ya kan. Tetap di Radio Prima 95,8 FM, How Regalis, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada di Talang Padang hadir juga. Halo, yang ada di Talang Padang, Ismail Eka Brata. Nah, Padang Rembulan. Daerah Padang nih, Unisanti ini ada yang dari Padang. Kalau yang mau gabung untuk karaoke ini mah deket nih ya. Yang punya tikungan ini di Manggungan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
1: Di Gameboy dong ah.
0: Di Gameboy dong ah. Apa-apa enggak sehat pak?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Bunda Rita mana nih, Bunda Rita? Mana senyumnya?
1: Ya biasa ada di sebelahku. Lagi senyum-senyum aja dia.
0: Lagi senyum-senyum pastinya dong ah, Bunda Rita ya. Ini Ibu Sukina udah langsung miss call-miss call nih.
1: Orang tuaku yang sudah hadir ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan juga sehat semuanya.
0: Sehat dong pastinya. Mama Titan juga udah langsung tap-tap layarnya.
1: Selamat sore buat Mama Titan juga nih.
0: Ingin mendengarkan suaranya Papa Angga nih pastinya ya. Papa Angga ingin berdendang apa nih sore hari ini nih?
1: Akan aku cobain aja nih.
0: Apa itu?
1: Kau Tetap Misteri.
0: Waduh, siapa ini yang tetap misteri?
1: Serem ya judulnya.
0: Serem banget.
1: Yang cowoknya Putri.
0: Pas banget malam Jumat ini ya, ngomongin misteri ini. Aduh.
1: Kalau bisa mah yang slow-nya aja tuh.
0: Oke, okay, Karo.
1: Yang slow, okay. Yang slow.
0: Kau Tetap Misteri. Kau Tetap Misteri. Yang slow-nya.
1: Yang slow.
0: Dari mana nih yang slow-nya? Riza Umami ya?
1: Bukan, yang gambarnya tuh kalau nggak salah pasti itu ada kayak pemandangan itu.
0: Iya, pemandangan.
1: Biru, gitu, gitu.
0: Pemandangan yeah. Hijau biru.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, iya kan? Yeah. Yang ini bukan ya. Kita samakan visi dan misinya ya. Kayaknya sih iya. Pemandangan ya. Kalau enggak cari nanti pemandangannya ya. Digambar dulu Papa Angga. Yuk ah. Kau Tetap Misteri. Gebo yuk. Yang ini pemandangannya hijau biru.
1: Iya gitu kayaknya. Coba aja lah.

0: Okay, yang slow. Pemandangan hijau biru.
1: Ya, pokoknya background-nya biru aja.
0: Background-nya biru ya.
1: Aduh. Buat Ibu Sukina, selamat sore aja.
0: Bukan pemandangan kali ya?
1: Iya kan, apa sih? Pokoknya background-nya biru.
0: Tebak-tebakan.
1: Ya, salah satunya.
0: Wah, tetap aja ini misteri juga ya. Ada Rita Sugiharto, Lilin Herlina.
1: Ya, Rita Sugiharto nggak apa-apalah.
0: Tadi kan Riza Umami tuh.
1: Iya, yang dari Rita nggak apa-apa.
0: Oh.
1: Banyak similinya hater juga.
0: Iya, betul.
1: Nanti pusing betulnya.
0: Pemandangan.
1: Tuh. Nanti pusing betulnya.
0: Pemandangan.

0: Ini ada cewek kan?
1: Ada cewek. Tapi ini kan slow kan?
0: Iya. Iya.
1: Nada pria tapi yang slow. Nada pria.
0: Ini ada cewek apa cowok ini? Kayaknya ngepost banget. Coba yang pria.
1: Karaoke nada pria ya.
0: Iya.
1: Tapi yang gambar aku, pemandangan ya.
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Aku kan pria di sini.
1: Gambar pemandangan di bawah laut nih. Ini di pemandangan di bawah laut.

0: Alhamdulillah, benar tuh.
1: Kita nyanyi kayak kita kejar ini kucing.
0: Tapi yang terakhir benar.
1: Tapi terlalu cepat.
0: Bapak Angga, yang terakhir benar setelah kepergianmu.
1: Kata-kata kan.
0: Nah, ya kepala tanggung juga Putri Ayu mau
1: ya,
0: mau ini.
1: Pesan nyambung aja.
0: Iya. Jadi begitu lirik terakhir benar setelah kepergianmu.
1: Ternyata. Nah,
0: iya. Kirim ya, Papa.
1: Aja nih.
0: Papa enggak kirim. Ya, salam, kirim ya itunya apa?
1: Iya, nanti. Mm-mm. Di nomor itu yang WA-nya.
0: Iya, di WhatsApp Rima ya.
1: Iya. Heeh. Iya.
0: Soalnya satukan visi.
1: Ya, terima kasih buat semuanya aja, Fatimaya, yang kami di story ini sudah jadi okay. 98-nya aja.
0: Sama-sama.
1: Sebesar buat yang lagi tugas saja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Papa Angga. Bunda Rita, masih senyum-senyum kah Bunda? Tentunya masih dong ya. Dikejar-kejar apa tuh tadi? Oke, dari Cirebon nih ya. Lama nih yang tak dengar suaranya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore.
2: Sore juga Tete sayang kecintaku. Gimana punya kabar Teh?
0: Alhamdulillah. Bergas.
2: Kemana aja nih?
0: Ih, sebelum ditanya udah nanya dulu.
2: Iya udah lama ya, ada 1 bulan.
0: Nah, lebih kayaknya mah ya.
2: Lebihnya, Tara asuh,
0: kenapa?
2: Lagi sibuk.
0: Ih, kesawerannya pastinya ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Manggung yang pasti ya.
2: Bisa buat makan gitu.
0: Dari panggung ke panggung. Ayo nok, pengen
2: kemana?
0: Ayo kita naik panggung.
2: Ayo.
0: Udah siap
2: nih. Ayo nyanyi Keranda Cinta aja dicoba ya.
0: Putri Ayu bak punya kecerekan. Siapa tahu?
2: Kecerekan apa? Kecerekan dari tutup botol?
0: Bukan dong, asli ini.
2: Oh asli.
0: Siapa tahu diajakin sama Nok Bintang.
2: Ayo ikutlah, asal mau aja.
0: Putri Ayu yang pegang kecerekannya.
2: Aku yang nyanyinya gitu ya.
0: Iya. Soalnya kan kalau kebalik gimana Putri Ayu yang nyanyinya.
2: Iya benar. Yang enggak bisa ah.
0: Nanti di
2: Tete mah bisa nyanyi karaoke suka duit kan.
0: Disawer karung sekarung beras ya. Keranda cinta.
2: Dicoba ya Teh.
0: Dicoba.
2: Ayo buat Ayang Lelas ya.
0: Ada di mana?
2: Tapi siapa yang nyanyi tuh?
0: Papa Angga.
2: Oh Papa Angga.
0: Mm-mm.
2: Oh iya buat Papa Angga ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Mama Aldin ya.
0: Mm-mm.
2: Terus buat Bu Tuti, Teh Uper,
0: okay.
2: Apa nih Bu Tuti, Papa Yuni, Mama Yuni ya. Buat Bunda Sari, Kang Nasu yang Ratina, Mama Ratina.
0: Ayo, adik Geboy.
2: Sister Bono, Nanang Rasin ya, Kang Bono.

0: semuanya. Aduh.
1: Siapa Mama Eti ya?
0: Siapa Mama Eti di mana?
1: Mama Eti sama Mama Meti sih.
0: Siapa Mama Eti?
1: Ini Meti Meti. Sudah lama gak masuk jadi kader.
0: Iya, ya. Kader tuh ya.
1: Iya buat Pak Lepe ya. Buat Pak Lepe tuh. Buat siapa lagi?
0: Lo, yo.
1: Oh, Bunda Jaya Supriyatin. Iya, buat mamanya, buat Akimeta,
0: okay.
1: Kita Ayas, ya, mamanya juga.
0: Okay.
1: Buat Seromla, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Iya, yeah, Nok Binta.
1: Tersayang, tercintanya,
0: tercinta,
1: Ayamanas, ya.
0: ter.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, banyak rezeki ya.
0: Amin.
1: Buat tetenya juga makasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Semoga selalu sehat, banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin,
1: juga, ya.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya yang di TikTok semuanya ya, lagi pada dengerin, buruan selalu sehat
0: ya,
1: juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya teh, sayang cintaku negeri itu. Baik, jangan dipinum.
0: Cakep.
1: Ayahnya Bapak pamit, assalamualaikum dan bye-bye tete.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nok Bintang. I love you, I miss you, I need you ya. Masih ingat banget tuh LMN. I love you, I miss you, I need you. Oke lah ya, termuah-muah pokoknya Nok Bintang dari Cirebon Kasepuhan sana ya, menutup perjumpaan kita di berdendang karaoke di udara di Geboyu di sore hari ini 15 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, tapi rekan Prima, kenapa Mbak Putri? Gak boleh geser-geser nih tempat duduknya. Jangan kemana, setelah ini ada lagu-lagu dangdut lama, dangdut klasik yang pastinya rekan Prima juga suka banget di musik sore. Dan setelah musik sore juga ada ini Kamis malam Jumat ya. Wah, tadi ngomongin misteri-misteri tuh Bapak Angga ya. Ada MP3 juga, musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi, mulai pukul 17 sampai 21 menemani rekan Prima semuanya dengan lagu pop Indo ya. Ya, malam Jumat biasanya temanya apa tuh rekan Prima? Pastinya monitor ya. Jabrik juga, terima kasih Pulus yang gabung di TikTok Prima, Bapak Mas Ed, Bapak Pariman ya. Salam gabung Mbak Putri Ayu dari Bapak Pariman Jogja. Salam jumpa lagi ya Mbak Trim, selamat tugas ya Mbak. Ada Bang Roni Evanada juga dari Cikandung Mekarwaru hadir. Oke, topik hidayah dari KAI Serpong juga hadir. Terima kasih semuanya yang belum follow akun TikTok Prima FM, follow dari sekarang yang udah, terima kasih. Dan yang udah gabung di acara Fansura maupun berdendang, terima kasih. Sambung lagi besok pagi dengan Putri Ayu di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut dari mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Jangan lupa besok agenda senam sehat bersama rekan Prima FM di halaman parkir Radio Prima. Ditunggu ya untuk esok hari. Oke, selamat sore, selamat lanjut aktivitas kembali, dan mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore.

Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Sore yang cerah dan siang yang sangat panas sekali.
1: Bener banget nih rekan Prima semuanya. Alhamdulillah ya, meskipun di Indramayu, tepatnya di Haurgelis, belum juga turun hujan, tapi paling enggak cuaca atau enggak udaranya masih sehat untuk kita semuanya.
0: Betul, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya tuh kita masih bisa menghirup udara segar.
1: Betul.
0: Kita turut prihatin juga sama teman-teman yang ada di Kalimantan, Sumatera Selatan, terus ada Papua juga kalau enggak salah ada kebakaran.
1: Benar banget. Masalahnya tuh kebakaran hutan lahan yang terjadi di Indonesia, itu negara sebelah atau tetangga ikut ketularan juga jadinya. Itu apa enggak malu ya, tau enggak sih tadi di FYP TikTok I lewat. Sekarang kan Upin Ipin enggak lagi di YouTube. Nah, sekarang ada YouTube Shortnya juga. Nyindir halus, bro. Nyindir halus, ini ada kebakaran hutan dari mana Jerebu katanya tuh.
0: Jerebu, tapi itu ya, video terbaru atau video ulang? Soalnya waktu itu juga pernah ada kan Upin Ipin bikin Jerebu.
1: Entah ya, itu video baru atau video ulang. Pokoknya pas Upin Ipin jadi pahlawan yang robot-robot gitu, mereka ada di naik pesawat di atas.
0: Oh, iya itu udah lama itu.
1: Nah, itu udah lama, tapi diposting ulang kan?
0: Iya,
1: tandanya
0: ulang,
1: apa? Tandanya apa tuh ya?
0: Nah,
1: apa gak malu nih ya? Ya Allah, sumpah
0: tapi itu
1: disini.
0: Emang beneran sih yang Upin Ipin itu emang mengenai kebakaran hutan.
1: Iya,
0: kebakaran hutan.
1: Meskipun nih tempat yang ada di apa namanya kartun Upin Ipin itu gak di Indonesia.
0: Betul.
1: Di daerah Malaysia juga.
0: Bah, daerah Malaysia juga di Pulau Kalimantan.
1: Di Pulau Kalimantan apa Malaysia? Kalau tadi sih yang lewat di Malaysia.
0: Kalau videonya di ini apa?
1: Kartunnya?
0: Dari Malaysia. Cuman memang kan Malaysia ada di dua pulau.
1: Iya, dua pulau.
0: Pulau Kalimantan udah pasti Pulau Kalimantan. Soalnya di pulau yang satunya tuh setau ai hutannya enggak selebat yang di Pulau Kalimantan.
1: Nah, itu.
0: Nah, berarti itu Pulau Kalimantan itu.
1: Aduh.
0: Prabowo.
1: Semuanya ya Allah, kita kirim doa aja ya bareng-bareng untuk saudara kita yang di sana. So, tapi buat rekan Prima, di hari ini kita enggak boleh sedih-sedih, harus happy terus ya. Mau kayak gimana pun suasana hati kalian, terus juga mungkin kerjaan kalian yang ya membuat kalian bete gitu, enggak apa-apa rekan Prima semuanya.
0: Aman,
1: bete
0: banget.
1: Boleh, tapi
0: tetap dikerjain.
1: Betul. Tetap dikerjain ya rekan Prima semuanya. Oke, untuk lagu pertama di MP3 nih, kalau di rekan Prima mungkin yang belum join di live TikTok kayak ngebayang-bayangin mukanya Disti tuh kayak gimana, mukanya Sahil juga kayak gimana gitu kan. Nah,
0: itu.
1: Daripada kalian ngebayang-bayangin nih, kalian join aja nanti di live TikTok ya.
0: Betul, kalian bisa langsung aja klik atau dong follow ya.
1: Yes.
0: TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Kalian ketik aja Radio Prima FM, sebenarnya langsung keluar ya.
1: Langsung keluar.
0: Keluar.
1: Prima FM Indramayu,
0: nah.
1: Tanpa frekuensinya 95,8 gitu. Enggak perlu, udah langsung Prima FM Indramayu.
0: Betul.
1: Muncul.
0: Nah, karena kita udah menjadi radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Bagian Barat, benar banget. So, rekan Prima, ada lagu pertama nih yang buat nemenin sore kalian di MP3, ada lagu dari 9 band.
0: Oke.
1: Dengan Ada Bayanganmu.
0: Ada Bayanganmu gitu kan.
1: Yes, benar banget. Ya, buat rekan Prima, daripada kalian membayang-bayangkan sesuatu yang enggak susah terjadi gitu ya. Mending kalian udah dengerin MP3.

0: kalian ngebayang-bayangin ya kan suara kita atau wajah kita seperti apa, mendingan kalian langsung aja follow dulu ya kan TikTok kita. Nanti pasti ada notif keluar.
1: Benar banget, nanti ada notif baru keluar atau enggak. Sebelum kalian follow nih ya, dilihat dulu postingan-postingannya, baru kalian follow dan klik loncengnya juga, biar nanti setiap ada live TikTok notifikasi langsung muncul. Woi, Prima FM lagi live TikTok nih.
0: Mantap. Tapi emang di TikTok ada loncengnya ya?
1: Ada juga. Pojok kanan atas.
0: Itu dia pojok kanan atas.
1: Klik pokoknya.
0: Biasanya apa kalau ada lonceng itu senyapkan, bunyikan atau apa gitu ya?
1: Iya, ada beberapa. Terus juga ada yang dimatikan notifikasinya. Tapi kalau Prima FM enggak dimatikan dong ya.
0: Betul, notifikasi
1: harusnya dinyalakan
0: lah ya. Selalu dinyalakan.
1: Tapi kalau ngomongin bayangan gitu ya, tapi iya sih, dari zaman dulu sampai sekarang kan radio itu cuma ya kita bisa dengar suaranya aja, terus juga dengerin musik-musiknya yang nggak tahu penyanyinya siapa, judulnya apa ya
0: kita
1: kan.
0: Kita cuman ngawang-ngawang aja atau keinget-keinget gitu nadanya. Kadang kita tahu liriknya, nadanya, tapi kita gak tahu judulnya apa, penyanyinya siapa.
1: Benar banget, apalagi suara dari penyiar ya kan. Yang mana radio di Indonesia tuh gak cuma satu aja. Banyak nih kalau misalnya kita dalam perjalanan terus dengerinnya di mobil, wah ini suaranya asik banget. Tapi karena kita gak cuma, maksudnya kalau misalnya naik tol kan habis ngelewatin Semarang, Salatiga, apa kebalik ya?
0: Kalau dari Semarang Salatiga, Semarang ke Salatiga.
1: Iya, dari Jawa ke Jakarta deh pokoknya. Ngelewatin Semarang, Salatiga atau Salatiga, Brebes, entar nyampe Patrol tiba-tiba sampai Jakarta. Itu kan beda-beda frekuensinya, beda-beda radio juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya kita cuma bisa dengerin suara penyiarnya aja dan membayang-bayangkan, oh ini kayaknya muka penyiarnya ini deh, kayak gini deh.
0: Tapi kalau dulu kan kita ini ya cuman ngawang-ngawang doang, atau gak inget nama penyiarnya doang.
1: Iya benar. Ya
0: kan? Kita gak tahu tuh, si misal Baim siapa, yang mana ya, Mbak Putri yang mana ya. Palingnya kalau mau memastikan ya datang ke studio.
1: Iya benar banget, datang ke studio tapi jangan lupa bawa makanan. Enggak dong.
0: Enggak apa kalau enggak bawa makanan juga. Kita welcome, yang penting bawa minuman.
1: Sama aja dong bawa-bawa. Iya. Okay. Tapi kalau ngomongin radio nih ya, waktu itu kan pas hari radio se-internasional deh kalau gak salah, teman Disti tuh sempat komentar soal radio. Disti kan di sini ada question box ya. Kalau kalau radio punya kenangan-kenangan apa yang paling kalian ingat pas dengerin radio? Pas banget sama BNPPN tadi kan.
0: Betul.
1: Nah, komentar dari teman ini sebagai istri daripada kepala lapas ya bagian keuangan di Sidoarjo. Dia bilang gini,
0: kepala lapas bagian keuangan. Kepala lapas atau bagian keuangan?
1: Kepala lapas bagian keuangan gitu. Ya itu.
0: Kayak jujur, kepala administrasi gitu ya?
1: Iya. Jujur aku tuh gak bisa tahu hidup tanpa streaming radio. Jadi bukan kenangan lagi, tapi emang udah keharusan buat dengerin radio. Emang radio tuh ya rekan Prima semuanya, kalau nggak ada radio siapa lagi yang nemenin kita di apa namanya, kalau kita sambil kerja terus juga ya sambil bengong juga kita dengerin radio.
0: Kita ngawang-ngawang aja.
1: Kita ngawang-ngawang aja,
0: pikiran otak kiri mikirin kalau dulu kan mau ngapain ya abis ini, terus otak kanan sambil dengerin lagu keseperpet. Itu sebenernya Aku kan sempat tinggal di Jogja ya.
1: Iya.
0: Kan kakaknya tuh sering banget dengerin radio. Itu radionya tuh bener-bener full dari subuh sampai ke maghrib.
1: Sampai ke maghrib terus jadi, mati.
0: Maghrib tuh ada terus. Jadi Aku nggak tahu ya nama radionya tuh apa.
1: Iya.
0: Atau frekuensinya berapa. Jadi kalau setiap malam tuh selalu nyetelin lagu Jawa halus gitu. Aku nggak tahu apa, cuman Aku tidur tuh selalu di ini loh apa, di ayomi atau dia lantunin sama lagu-lagu itu.
1: Tapi iya sih, karena apa, radio itu sangat dibutuhkan apalagi pas di bulan puasa.
0: Betul.
1: Tau gak sih, kayaknya nggak di kampung aja deh, di kota juga.
0: Iya ya.
1: Kayak Karena buat nungguin azannya.
0: Betul. Ay, kan kakek sama nenek yang di Jogja kan udah nggak ada ya. Jadi sebelum mereka tiada gitu pas ada, itu always ini mah, ayah nggak pernah bohong nih ya. Always setiap puasa tuh radio yang jadi apa ya, penanda kalau puasa tuh sudah berakhir, udah waktunya buka.
1: Iya, benar banget. Jadi
0: ada ini loh, ada
1: ada iya bunyi sirine, sirine. Kalau di Jawa ya, yeah. Di bagian selatan lah, bagian selatan bunyi sirine, tapi kalau di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Jombang itu ada kiro suara Gus Dur.
0: Oh, gitu.
1: Iya, nyanyian Gus Dur. Ah, emang radio nih rekan prima semuanya, buat kalian pecinta radio, kita juga cinta kalian ya.
0: So buat Wong Reang semuanya, kita bakal merekam prima semuanya sampai jam 9 malam nanti. Dan kita juga nanti bakal ada narasumber yang bikin dar-der-dor kalian semua.
1: Begitu. Betul.
0: Kalian wajib mendengarkan fakta, ya kan? Fakta kebenaran
1: ya, di balik dari kejadian yang sekarang itu apa ya? Kayak kita tuh nggak apa ya, maksudnya sehari nggak dapat berita itu kayaknya nggak mungkin. Pasti dapat, entah itu dari medsos, entah itu dari teman radio, berita dari omong-omongan, katanya pasti selalu dapat berita itu ya rekan prima semuanya.
0: Kalau kata media lain mah Prabowo lagi.
1: So rekan prima nih, yang hari ini atau sore ini juga kalian pengen di requestin lagu pop Indo, boleh banget ya Sahil ya.
0: Betul, kalian langsung aja ketik ya kan di WhatsApp kita. Catat nomornya di 0853-2189-9582. Aku ulangin di 0853-2189-9582.
1: Betul banget. So ada lagu berikutnya nih, lagu dari Goliath, Tinggal Seribu. Tinggal seribu, serius nih, baru juga kemarin gajian, masa ya udah tinggal seribu lagi?
0: Biasa, mau akhir bulan.

penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Bruma FM, aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853-2189-9582.
4: Yes, bener banget rekan Prima ya, mau request lagu langsung chat aja ke WhatsApp ya Sahil ya.
5: Betul.
4: Betul, coba dong ikutin tadi yang you ngomong.
5: Apa sih yang ngomong?
4: Itu nggak tahu lagi tadi.
5: Itu kompilasi.
4: Astaga.
5: Kompilasi dari Wong Reng yang udah ngirimin VN.
4: Iya benar banget. Tapi kita udah ada WhatsApp yang masuk loh sore-sore begini.
5: Oh gitu.
4: Iya.
5: Boleh dari siapa dulu nih?
4: Kita
5: siapa?
4: Baca ya. Ada siapa nih?
5: Siapa?
4: Wah, ada Mama Indah. Katanya asik-asik ada bayangmu Disti Sahil. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Sore Mama Indah.
5: Ada bayangmu.
4: Tadi pagi kita sempat dengar ngopi saya yang
5: betul.
4: Kang Andre. Dan kabar-kabarnya nih Mama
5: kenapa?
4: Indah nemenin Pak Amir untuk operasi yang kedua kalinya. Angkat yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu tadi sempat Disti. Nggak, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Disti sempat ini dengerin. Bismillah ya kok jadinya Mama Indah. Mama Indah yang tabah, sabar. Bismillah juga Pak Amir kuat. Mama Indah
5: kuat.
4: Juga selalu kasih ini ya, kasih semangat
5: sembuh,
4: ya. Benar,
5: ya.
4: Biar cepat sembuh.
5: Dilancarkan operasinya. Baik mau ngomong. Hah? Oh, udah
4: katanya oke. Okay. Hah? Ini
5: kasih jawab.
4: Tapi kalau ngomongin si Malaysia tadi ya, dia orang-orang Malaysia, apalagi pelajar Mahat Al Zaitun, dia kalau manggil tuh ada ininya sendiri loh, ada ciri khasnya
5: iya,
4: sendiri
5: bener.
4: Loh. Kita tahu kan?
5: Nah kayak gitu tuh.
4: Kedengeran nggak sih rekan rumah?
5: Oh ternyata emang kayak gitu.
4: Ada suaranya kayak gitu, terus sambil monyong-monyongin bibir.
5: Bener. Aja gitu. Kaget waktu pas mereka tuh. Saling sapa gitu loh. Saling sapa kayak gitu ya. Ayo kenapa ya? Ayo juga gak tahu kenapa begitu.
4: Nah apakah orang Indramayu juga sama kalau nyapa teman-temannya ada ciri khas
6: apa? Kirik-kirik gitu.
4: Itu Cirebon.
6: Lah sama.
4: Lah sama
6: juga kue kirik gitu.
5: Emang kayak gitu.
4: Ya ampun itu kirik. Padahal kalau bahasa Surabaya itu kasar banget sih.
5: Kasar banget.
4: Apalagi Jogja. Wah
5: langsung ditempel. Ayo juga kaget. Emang beneran kayak gitu.
4: Ya Allah, rekan Prima emang ada aja ya, emang budaya kita tuh beda-beda. So, buat rekan Prima jangan kemana-mana ya. Di sini ada Disti dan juga Sahil. Sebenarnya sih kalau hari Kamis itu kita bakalan cerita horor ya, tapi nggak apa-apa. Nah, buat kalian nih yang menanti-nanti segmen horornya.
5: Hari ini nggak ada ini ya, Aki Lengser ya?
4: Iya, hari Aki ini nggak ada Aki Lengser.
5: Mungkin dia lagi lengser beneran kali.
4: Aduh, untuk sementara deh kayaknya.
5: Untuk sementara.
4: Gitu. Jadi buat rekan Prima yang udah ada cerita horornya nih, siapin aja nanti kirim ke WhatsApp.
5: Betul.
4: Prima ya di 0853-2189-9582.
5: Dan kalian juga bisa ngirimin cerita-cerita horor kalian di sosial media kita ya.
4: Boleh. Ke DM,
5: benar. DM Facebook, DM Instagram, TikTok, apapun itu deh.
4: Betul.
5: Pokoknya yang selagi bisa dicat, chat aja nggak apa-apa.
4: Yes, benar banget ya rekan Prima. Oke. Okay? Lagu berikutnya ada lagu dari Anang Hermansyah featuring Syahrini. Wey, Syahrini tuh lagi naik-naiknya loh sekarang loh.
5: Buset,
4: jangan
5: dia
4: heran
5: naik,
4: ya.
5: Naik lagi gitu.
4: Iya,
5: ya.
4: Naik lagi sudah sekian lama hiatus.
5: Tapi dia pernah sempat ngomong kalau misalkan dia tuh hiatusnya bukan bener-bener hiatus itu karena untuk hamil pertama kan.
4: Benar, karena punya
5: hamil,
4: keluarga kan,
5: betul.
4: Punya bayi juga.
5: Dia hamil, terus yang kedua dia yang mengurus suaminya, terus yang ketiga
4: ngurus suaminya.
5: Dia bilang gitu sih. Ngurus suaminya, terus yang ketiga sebenarnya dia mau kembali pas di COVID.
4: Berhubung COVID.
5: Enggak jadi.
4: Betul banget, terus malah standby itu di Jepang. Syahrini aja udah standby di Jepang. Kita nih WNI mau pindah juga enggak ke Jepang Sahil?
5: Aduh.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: 95,8 Prima FM. Rekan Prima di sini ada Disti dan juga Sahil. Suaranya yang masih mengudara ya. Yes. Wah, rekan Prima semuanya gimana? Apakah udah mempersiapkan makanan malam?
1: Nah. Ya kan, kalau Sahil lihat-lihat nih ya, di depan Prima tuh rame banget.
0: Ui.
1: Dari arah Gantar ke Hargelis. Tadi Sahil mau ke depan, ya kan, mau beli mie ayam.
0: Oke. Okay.
1: Itu buset, Sahil sampai nunggu berapa detik ya, kayaknya 20 detik itu mobil lewat, terus motor lewat mulu.
0: Tunggu, ini tadi hari apa sih?
1: Hari Jumat.
0: Hey, Kamis.
1: Kamis.
0: Baru juga hari Kamis kayaknya. Saya pengen buru-buru hari Sabtu gitu ya. Aduh, ingat kalau kata Baim, nah semua hari itu sama aja.
1: Iya, itu Baim. Oh, kata Baim gitu ya.
0: Iya, kata Baim gitu. Apakah sama untuk kita semuanya?
1: Iya, kalau hari sih sama ya, sama gitu. Cuma kegiatannya beda-beda.
0: Benar. Ya kan? Kegiatan kita pasti beda-beda.
1: Aduh. So, buat Bang Reang, hari Kamis ini bisa dibilang di tengah-tengah pekan ya, di tengah-tengah pekanan kalian gimana nih, happy or not?
0: Yes, atau biasa aja kayak hampa gitu, rame,
1: monoton ya?
0: Iya monoton, rame enggak, sepi enggak, tapi otak tuh kayak rame banget, padahal suasananya tuh rame. Gimana sih?
1: Kalau misalkan dikasih judul lagu, ramai sepi bersama.
0: Iya, ramai sepi bersama. Benar. Hey, Rhyme sepi bersama Hindia dong.
1: Hindia dong. Oh iya. Oh, gue kira Rhyme Lord.
0: Hindia dong. Bukan
1: iya.
0: Rhyme Lord.
1: Oh iya, benar.
0: Baca.
1: Ramai
0: krok,
1: sepi bersama. Oh iya, Hindia. Astaga.
0: Hindia. Hindia ramai sepi bersama. Tapi kalau ngomongin sepi nih, rekan Prima semuanya, apa sih yang bikin kalian ketakutan pas kalian sendiri di tengah hutan?
1: Apa yang paling bikin kalian ketakutan?
0: Ketika ada di tengah-tengah hutan. Karena biasanya kita kan kalau misalnya suka jalan-jalan nih ya, suka jalan-jalan, apalagi yang suka sama alam, dan ya lagi-lagi kita ketemunya dengan hutan. Tapi kalau di Indramayu jarang ya ada hutan ya. Ada lagi toang.
1: Ada maksudnya?
0: Ada toang, jalan toang.
1: Ah, jalan toang.
0: Iya.
1: Tapi hutan tuh ada kok. Bukan enggak ada ya. Di ini loh, lahan perhutani. Itu kan ada hutan apa yang namanya?
0: Oh ini,
1: pinus ya?
0: Hutan pinus yang Balai Raja ke arah sana. Itu JPP namanya.
1: JPP apa?
0: Pokoknya gak tahu singkatannya apa, tapi orang-orang bilang itu JPP.
1: Oh JPP.
0: Iya, orang-orang bilang itu JPP.
1: Ke JPP yuk gitu.
0: Terus kan waktu itu kalau gak salah banyak fans Prima yang ikut senam di situ deh.
1: Oh iya?
0: Iya, beberapa bulan yang lalu. Tuh. Nah, mungkin buat rekan Prima gimana nih? Apa hal yang bikin kalian takut banget pas lagi ada di tengah-tengah hutan? Boleh dong cerita-ceritanya sini bareng Disti dan juga Baim.
1: Baim apa Sahil?
0: Sahil maksudnya.
1: Okay.
0: Baim dan juga Sahil. So, mereka
1: kayak banyak orang yang bilang, ini Sahil. Tapi aku waktu itu nge-live ya, hari Minggu. Baim apa kabar? Baim kok gak pakai kacamata Im? Buset dah. Dikira. Tapi emang beneran ya, aku tuh jarang banget tampil di layar kaca. Aku biasalah orang belakang panggung.
0: Belakang
1: gitu.
0: Panggung banget nih. Ada komentar deh.
1: Oh udah live ya?
0: Iya, kita udah mulai live TikTok nih.
1: Oh iya.
0: Ada komentar dari Dekasian, katanya JPP, PP-nya pohon pinus. Emang iya?
1: Jalan pohon pinus.
0: Jalan pohon pinus. Emang
1: iya gak sih?
0: Iya. Enggak tahu deh.
1: Jalan pohon pinus Balai Raja.
0: Balai Raja.
1: Apakah benar?
0: Apakah benar? Coba nanti kita ulik-ulik ya, rekan Prima. So, kalian kita tunggu nih ceritanya. Apa hal yang paling kalian takuti pas ada di tengah hutan? Cerita aja nih di live TikTok Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: cinta banget sebenarnya kalau sama alam ya rekan Berima semuanya. Tapi kalau ngomongin alam kok ya lagi-lagi ada oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Siapa itu?
0: Siapa itu? Siapa dia? Siapa dia? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan
1: mataku. Mata
0: mata. Aduh, enggak perlu lagi. Tahu enggak sih ada berita baru kalau tanggal 15 atau tanggal 16 itu Kopdis dibuka serentak.
1: Iya, hari ini.
0: Hari ini kan?
1: Hari
0: oh,
1: ini.
0: Hari ini berarti.
1: Itu tanggal 15.
0: Tanggal 15.
1: Betul.
0: Apakah yang di Gantar sudah dibuka?
1: Tapi dilihat-lihat sih. Belum ada tanda-tanda
0: belum
1: sih.
0: Belum ada tanda-tanda sih.
1: Iya.
0: Terus juga belum ada yang seliweran di sosial media.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, biasanya kan seliweran tuh. Dibuka serentak ya katanya.
0: Iya, dibuka serentak. Tapi entahlah gimana ya rekan Prima semuanya. Di sini udah ada komentar dari Dinkam kalau dia itu takut banget, takut banget, takut banget, takut banget loh.
1: Sama apa? Sendirian di kosan.
0: Ah, kalau sendirian di kosan kayaknya dia paling berani.
1: Oke.
0: Okay. Ah, si Dinkam tuh paling berani kalau urusan sendiri di rumah ya.
1: Kenapa tuh dia takut tuh?
0: Ah, kalau Dinkam itu lebih takut dibegal sih kalau di tengah hutan, di tengah hutan jadi orang hutan di tengah hutan. Mana sendirian katanya gitu. Itu iya lagi benar banget. Mana di Indramayu lagi musim paceklik kan kemarin.
1: Paceklik
0: bunda
1: itu.
0: Iya bunda sempat bilang kalau musim paceklik itu pasti ada aja yang
1: iya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya. Terus
1: karena,
0: tadi pagi di Juntinyuat kan ada ditemukan
1: maya.
0: Iya tuh katanya sih kayaknya ya kayaknya itu korban dari mereka-mereka yang
1: Juntinyuat itu karena pengeroyokan tau.
0: Oh pengeroyokan.
1: Iya.
0: Nah itu udah ketahuan belum sih?
1: Sudah ada 5 terduga pelaku pengeroyokan maut di Jatiunyut.
0: Jatiunyut apa Juntinyuat?
1: Jatiunyuat.
0: Jatiunyut di mana Juntinyuat?
1: Nah, Jatiunyuat.
0: Aduh.
1: Astaga ternyata emang ini kan mayat yang ditemuin.
0: Iya. Bapak-bapak iya, umur 44
1: kan?
0: Tahun.
1: Di iya. TPU kan?
0: Di kali.
1: Iya di depan TPU kan sih?
0: Iya benar di depan TPU pokoknya samping sungai-sungai gitu deh.
1: Katanya korbannya korban pelakunya tuh ada yang masih kelas umur 18, umur 20, umur 22.
0: Korbannya. Enggak.
1: Pelaku aja bilang.
0: Oh, pelaku.
1: Pelakunya umur segitu.
0: Nah, itu kemarin yang disounding sama Polsek Gantar. Pantesan aja kemarin pas I nemenin Dinkam ya buat cari fotokopian yang masih buka sekitar jam 9. Itu yang mau ke arah Nambo kalau enggak salah. Warung deh kalau enggak salah itu banyak anak muda yang berkelompok motoran gitu loh.
1: Di situ ya. Emang kadang kalau aku berkelompok-kelompok itu jadi serem gitu ya.
0: Iya.
1: Meskipun itu apa ya? Ya mungkin cuma nongkrong biasa gitu ya. Cuman kita nih ya skeptis aja gitu.
0: Iya benar banget.
1: Apalagi di saat musim-musim seperti ini.
0: Apalagi ya. Kalau komentar dari Pak Danesti tahu gak Bang?
1: Apa tuh?
0: Kalau di tengah hutan saya takut makanya saya ke pinggir hutan gitu.
1: Ya gak salah sih.
0: Gak salah sih. Tapi kalau di pinggir hutan ya sama aja gak sih?
1: Kalau di pinggir hutan tuh gak seserem di tengah hutan.
0: Iya, karena kalau di tengah hutan takutnya ditabrak sama harimau. Ya.
1: Ditabrak apa diterkam nih, Bos?
0: Diterkam bisa juga tuh ya.
1: Aduh. Habisnya kenapa bareng banget ya? Aduh.
0: Aduh-aduh nih. Apa yang sedang kalian pikirkan sehingga tidak fokus lagi? Ah, siapa tuh yang tidak fokus? Tabel-tabel takut banget loh. Iya, takut banget.
1: Kenapa sih dia
0: takut banget?
1: Oh, dia takut keluar ya. Tenang aja karena memang kepolisian sedang rajin-rajinnya patroli.
0: Iya, yes,
1: apalagi kalau buat orang ini Gantar. Luar biasa.
0: Luar biasa juga nih wangi dari mie ayamnya Sahil.
1: Buset.
0: Ini tuh antara wangi mie ayam atau bubur ayam loh.
1: Oh ya?
0: Iya. Kayak sekilas ada bubur ayamnya, ada mie ayamnya juga. Aduh, jadi lapar nih.
1: So buat orang yang belum makan silakan makan, beli makanannya ya kan, beli makanan lah meskipun itu hanya untuk seporsi
0: iya
1: diri kalian
0: atau kayak judul buku atau enggak judul film. Seporsi mie ayam sebelum mati.
1: Ustaz, ini gue belum mati ya.
0: Masih aman
1: ya. Aman ya. Ya Allah,
0: aman
1: selamat
0: ya.
1: Kenapa
0: aman
1: sampai
0: ya.
1: Sampai kosan. Amin.
0: Iya, nggak ada niatan kan? Nggak kan? Jangan.
1: Nggak ada dong. Jangan.
0: Karena kan Prima yang mau request lagu boleh banget nih bareng Disti dan juga Sahil. Tadi ada yang request lagu. Siapa nih yang request lagu? Nanti dibacain satu-satu ya WhatsAppnya.
1: Oke.

0: kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini, tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya.

Gue aja ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai sama perasaan sendiri. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat ibu aku tercinta, semoga sehat selalu. Dan juga abi aku, semoga sukses selalu dalam usahanya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: 2001 kali, Adrian Khalif dan juga Gea Indrawari 1000 kali. Itu dua lagu hits.
1: Dua lagu combo banget ya kalau digabungin.
0: Combo banget. Wah, tau gak sih yang pertama rilis itu Gea Indrawari 1000 kali. Dan entah kenapa tuh kayak Adrian Khalif kok pas banget dia juga rilis lagu 2001 kali.
1: Curiga, itu bikinnya barengan sih.
0: Iya, kayaknya
1: kayak,
0: iya deh.
1: Yang satu yang satu versi ceweknya, yang satu versi cowok tapi minta maaf gitu.
0: Iya, versi minta maaf ya. Kayak lagunya siapa yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan deh kalau gak salah. Itu sama kayak makna dari lagu Adrian Khalif yang 2001 kali ini.
1: Cuman yang 2001 kali ini menurut saya lebih gimana ya, lebih seru aja didengar kayak lebih kayak bukan kayak bukan permintaan maaf, kayak canda
0: kayak
1: tapi
0: canda.
1: Maaf gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Iya
1: kan? Kayak cowok lebih... aja, kayak cowok minta maaf ke ceweknya pasti sambil bercanda.
0: Sambil bercanda gitu kan. Tapi tergantung ceweknya nih. Ceweknya kadang suka baperan kan, enggak mau. Pokoknya kalau misalnya minta maaf harus serius gitu. Harus serius dengan bawa bunga, dengan bawa coklat ini.
1: Tuh, bawa KPR.
0: KPR rumah itu mah. Rumah KPR jangan dong. Jangan. Sama aja kita-kita juga yang lunasin. Hasil dari patungan ya. Aduh.

0: daripada tahun kemarin. Aing ngerasa tahun kemarin tuh kayak sedikit.
1: Iya, tahun ini kan? lebih banyak.
0: Lebih banyak.
1: Kalau nggak 1,5 juta ton atau apa ya? Adalah pokoknya ya.
0: Adalah pokoknya ya kan Prima semua. Ada komentar nih dari Kaopik yang ada di Jepang, katanya gini.
1: Jepang apa Korea sih tahu itu?
0: Jepang. Jepang. Seingat aja Jepang deh.
1: Yang di Korea siapa?
0: Kariski. Kaiki.
1: Kaiki, betul.
0: Iya. Apa kebalik ya?
1: Enggak tahu.
0: Di antara dua itu deh. Katanya Disney Sahil semangat terus tiap siaran. Kacau, keren ini.
1: Katanya jelas.
0: Gitu. Jelas dong. MP3 itu harus semangat ya. Kalau enggak semangat nanti jadinya
1: kalau enggak semangat berarti udah jam setengah sembilan.
0: Iya, udah setengah sembilan dah. Omongannya udah kacau.
1: Betul,
0: ya.
1: Udah. Ngangong-ngangong.
0: Udah ngangong-ngangong enggak nyambung, Bang. Udah itu. Siapa kalau operatornya bukan Disney? Pasti Disney.
1: Disney lah.
0: Disney. Di atas jam 9 atau di atas jam 8 omongannya udah enggak nyambung itu pasti Disti.
1: Operatornya tuh kita ganti-gantian, guys. Kayak misal hari Senin siapa?
0: Hari Senin Mbak Im.
1: Hari Senin Mbak Im, Selasa Disti.
0: Iya.
1: Hari Rabu kemarin si Mbak Im. Terus Kamis
0: Disti.
1: Besok aku, Sabtu aku.
0: Sabtu.
1: Minggu siapa?
0: Minggu.
1: Mbak Im apa Ayu?
0: Tergantung.
1: Ayo udah kemarin.
0: Besok Minggu berarti A.
1: Ayo adik. Itu ya.
0: Cirebon hadir dari Argo Far. Halo Cirebon. Kita sapa-sapa kali ya buat
1: Boleh.
0: Prima.
1: Boleh kita sapa-sapa dulu buat Wongre yang semuanya yang udah join di live TikTok kita.
0: Betul.
1: Yang khususnya buat Wongre yang semuanya yang belum join dan melihat kecantikan Disti ya kan di live TikTok aja, mendingan kalian langsung follow. Kalian ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu. Di situ followers kita udah 7.930 pengikut.
0: Alhamdulillah.
1: Itu ori ya, original ya. Itu kalau misalnya dikumpulin di alun-alun Harglis rame banget.
0: 7.000 ya.
1: 7.900
0: tuh kalau dikumpulin banyak banget ya.
1: Izin.
0: Ada Kak Chandra, ada Sky, ada Kang Ilyas nih yang tadi katanya mau request lagu Dewa judulnya Ngos-ngosan. Separuh nafas soalnya.
1: Oh iya, iya. Benar.
0: Ada Kak Senja nih yang ada di Austria, ada Kak Opik, ada siapa lagi di sini? Ada Argover dari Cirebon, ada Bang Kikok dari Tangerang. Ada wah banyak banget lagi yang malam hari ini hadir. Ada Kak Aris.
1: Kak Aris. Ada Kak Najwa.
0: Aditya. Ada Kak Najwa. Selamat malam semuanya.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, kalau
1: ada
0: tadi
1: Kak Argo juga udah.
0: Iya, Kak Argo dari Cirebon tadi.
1: Argo apa nih? Argo bisnis atau
0: Kolmisan. Hai Kolmisan. Tadi rekan Prima udah dengerin dua lagu hits versi MP3 ya di malam hari ini. Setelah ini buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu ini.

0: Buan ya buat rekan Prima nih, Gen Z abis. Jangan kan Gen Z, Gen Millennial juga cinta banget sama Ceylon 7 kan.
1: Betul, tau gak sih lagu ini tuh kayaknya viral lagi. Tapi viral itu pakai foto, foto-foto kayak lagi di motor gitu.
0: Nah itu,
1: iya gak?
0: 2026 itu kekurangan lagu.
1: Kekurangan lagu, makanya ngambil lagu-lagu zaman dulu.
0: Iya, terus dinaikin lagi.
1: Betul.
0: Hits lagi.
1: Lagi, keren banget ya.
0: Sekarang tuh kayak lagu Fatin, Kaulah Kamuku, itu juga naik gara-gara foto.
1: Seino, apa?
0: Seino, tapi kalau Seino naiknya bukan karena foto sih.
1: Karena video, ini ya?
0: Karena video.
1: Video. Kayaknya viral video. Lagu-lagu dulu, terus viral lagi tuh. Dan kita yang generasi Z tuh kita bisa paham gitu ya.
0: Benar.
1: Dan bisa klop sama lagu-lagu yang dibikin 90-an ke atas lah ya.
0: Iya benar.
1: Ke bawah ya.
0: 90-an ke atas.
1: Enggak, maksudnya lagu-lagu 90 kan kita juga suka gitu.
0: Iya, kayak lagunya Ebit G. Ade, Tommy J. Pisa. Iya.
1: Itu lagu favorit ayah Ai yang selalu diputerin. Dulu kan pakai apa ya? Yang apa?
0: Kaset radio.
1: Kaset yang ada talinya itu apa?
0: Iya,
1: apa
0: kalau kusut
1: benangnya,
0: kan, benangnya. Kalau kusut kita
1: ya kita benerin
0: lagi pakai apa jari kita.
1: Enggak ada ini ya. Kita pakai jari. Ini kelingking dulu pakai kelingking.
0: Enggak, kalau kelingking kelingking kecilan.
1: Enggak, kalau ayah kelingking.
0: Oh,
1: karena mungkin gede.
0: Gede. Iya, gede jarinya.
1: Maaf ya, gede ya.
0: Kayak rekan Prima, selain ini kita ada requestan lagu nih, coba kita lihat dulu.
1: Boleh.
0: Ada Kak Chandra katanya, siap request lagu Tip X Sakit Hati atau enggak Melati Aku Benci Kamu dong Kak. Oke, yang disi masukin ke playlist Tip X Sakit Hati ya Kak Chandra ya. Terus ada lagi dari Kang Ilyas katanya mau request lagu Dewa yang ngos-ngosan tadi.
1: Apa tuh ngos-ngosan?
0: Separuh nafas maksudnya. Oke, okay. Kayak rekan Prima semua.
1: Apa ini yang ngos-ngosan? Lagunya semakin kau jauh semakin semakin kau jauh.
0: Iya, itu ya,
1: ngos-ngosan juga tuh.
0: Lagi lari. Benar banget. Oke. Okay. Sobat kalian jangan kemana-mana yang mau request lagu. Betul. Langsung aja ke WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siasarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Revenge, rekan prima semuanya, requestan dari Kak Senja nih.
1: Penyangkalan
0: benar banget. Kak Senja tahu enggak? Kemarin doinya habis pulang kampung. Tapi ada yang dilupa.
1: Kak Sky.
0: Kak Senja.
1: Oh, Kak Senja.
0: Bener.
1: Yang di Perancis itu.
0: Iya.
1: Doinya.
0: Bukan, kalau Kak Senja itu di Austria, doinya di Prancis. Okay, nah, kan doinya orang Anjatan. Kemarin habis pulang kampung tuh, tapi ada yang lupa. Iya.
1: Belum kagak ngomong-ngomong.
0: Iya, cuma sebentar doang katanya. Ada yang lupa, tau gak apa yang lupa?
1: Apa tuh?
0: Kenapa itu orang gak aku manfaatin ya, katanya gitu.
1: Betul juga, itu kata siapa ya?
0: Kata Disti. Soalnya dia lupa Justin.
1: Iya. Coba dong buat uang reang nih semuanya yang dengerin di luar negeri, boleh dong kontak-kontak kita, siapa tahu kita ada open just tip. Nanti prima just tip gitu ya.
0: Prima just tip gak tuh?
1: Nanti kita bisa jadi apa ya, perantara gitu lah.
0: Iya.
1: Enggak, tapi kita bercanda guys ini. Kita pribadi aja ini. Si Disti katanya mau ini Justip iPhone 18.
0: Ah iya tuh.
1: Yang bergendi kan?
0: Bergendi, bergendi banget ya si paling bergendi.
1: Bergendi kan?
0: Kalau misalnya ngomongin bergendi tuh ada yang viral di tahun 2024 atau 2024. Ingat gak apa yang bergendi yang viral?
1: Apa bergendi?
0: Ini baju lebaran ibu-ibu.
1: Ya ampun.
0: Warnanya bergendi.
1: Bergendi kan yang biru?
0: Enggak, bergendi tuh kayak merah marun ke ungu-unguan.
1: Oh.
0: Nih, enggak, kalau ini emang warna merah marun.
1: Tapi ya jatuhnya kayak kelihatannya ungu kan?
0: Iya, enggak. Jatuhnya kayak warna merah.
1: Merah
0: ke ungu-unguan sedikit ungunya. Nah, itulah
1: gitu.
0: Bergendi kayak begitu.
1: Bergendi. Oke
0: deh. Merah ke ungu-unguan.
1: Ya. Yeah.
0: Gimana nih, Sahil?
1: Merah keunguan.
0: Kok tiba-tiba batuk? Karhutlah sampai sini.
1: Enggak. Enggak tahu kenapa ya.
0: Aduh.
1: Itu batuk-batuk gitu ya. Kayak batuk aja.
0: Enggak
1: apa-apa, cuma emang melihat berita nih ya. Saya dapat info dari yang bakal kita telepon hari ini ya.
0: Iya.
1: Kang Sastro,
0: kenapa
1: beliau tuh guru juga. Dia update kasih tahu ke aku kalau misalkan ada pelajarnya yang
0: gimana, ada pelajarnya yang
1: apa sih namanya tuh, matanya merah, terus apa ya namanya tuh, batuk-batuk. Terus mata merahnya
0: gitu
1: tuh
0: ya.
1: sampai apa ya, bisa dibilang parah sih karena sampai dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke. Tadi sih Disi udah chat dari Pak Sastro ini ya. Tapi masih belum ada balasan. Apakah langsung kita telpon?
1: Okay. So nanti kita bakal lihat update-nya gimana ya. Karena memang sekarang tuh warga-warga Kalimantan itu lagi sudah pada speak up. Banyak yang live TikTok, ya kan. Terus banyak yang speak up juga, entah itu foto yang kan disebar, terus banyak yang bikin semacam rekaman pribadi terus di share ke video gitu.
0: Iya benar. Dan dari live TikTok itu juga banyak yang apa namanya, yang naik ya.
1: Betul.
0: Like viewersnya.
1: Buat mungkin buat rekan prima semuanya nih ya. Kalau misalkan lihat ada live TikTok yang emang sedang live gitu, terus belakangnya ada karhutlah atau kebakaran atau asap yang tebel banget, rekan prima wajib share.
0: Oke, rekan
1: dan
0: prima, dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Sastrowanto sendiri ya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Merdeka, Pak Sastro.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, merdeka selalu Nusantara.
1: Merdeka. Kang Sastro, gimana kabar Kang Sastro?
2: Alhamdulillah baik, berkat doa siang, pagi dan malam dari sampean semuanya. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Kang Sastro, ini aku lihat juga pada live TikTok ya Kang Sastro ya. Ya, teman-teman yang di Kalimantan itu udah pada alhamdulillah pada speak up nih. Ada yang videoin terus share ke sosial media.
0: Bener.
1: Terus ada yang live TikTok juga.
0: Bener.
1: Memang seperti apa Kang Sastro, bisa digambarkan keparahan atau tebalnya asap karhutla pada hari ini Kang?
2: Iya. masih tetap seperti kemarin, bahkan bertambah ya, karena titik-titik api itu selalu bermunculan terus menerus, sehingga asap ini tidak kunjung menghilang, tetapi justru bertambah jumlahnya, dan ini sangat mempengaruhi kesehatan bagi warga di sini.
1: Itu Kang, aku dapat info juga kan dari Kang Sastro, itu pelajar-pelajar bagaimana Kang? Apakah masuk menggunakan masker atau memang sudah diterapkan PJJ itu Kang?
0: Nah, di daerahnya Pak Sastro ya.
2: Ya, ini di daerah sini Kabupaten Pasir itu belum ada PJJ, hanya cuman himbauan untuk mengundur jam masuk aja, dan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesehatan anak-anak, karena hanya diundur, tadinya masuk jam 7:30 jadi jam 8, itu kan tidak ada pengaruhnya itu. Sama aja dia keluar rumah kemudian menghirup udara yang tidak begitu baik gitu kan, sehingga ya masih berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak. Yang kita inginkan adalah kebijakan yang tegas untuk melindungi masyarakatnya dari ketidaksehatan, karena udaranya cukup pekat di sini.
1: Betul. Jadi memang harusnya tuh PJJ, karena meskipun diundur itu udara pun sepertinya 24 jam ya Kang ya.
2: Iya, 24 jam. Jadi tidak ada pengaruhnya itu.
1: Innalillahi ya Allah.
0: Ya,
1: Kang, selain sekolah yang terdampak, pasti masyarakat juga gitu kan. Itu bagaimana Kang situasi, mungkin Akang terakhir kali talk show bersama kami di BNPPN 1011 itu kan ada mati lampu bergilir, terus bahan bakar naik langka, gitu kan. Terus gas juga aku dengar-dengar mulai langka juga. Itu bagaimana Kang? Itu beneran ada atau seperti apa Kang gambarannya Kang?
2: Ya, ini sangat real sekali terjadi di sini, giliran mati lampu, kemudian air. Air betul-betul di beberapa titik memang tidak ada, seperti di sini di Kecamatan Kuaro itu kan punya tampungan sendiri di sungai yang diandalkan untuk PDAM, dan itu airnya sama sekali sudah tidak ada, dan di Kuaro, Kecamatan Kuaro khususnya itu memang sudah tidak ada aliran air sama sekali, dan ini masyarakat ya pasti sangat-sangat menderita ya, karena mereka yang bergerak di dunia usaha itu tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik, apalagi yang usaha yang rumahan saja, mereka mau mandi susah, mereka harus membeli kepada pihak swasta yang disediakan oleh orang-orang yang punya inisiatif untuk menjual air dan mencari sumber-sumber air, walaupun kita tidak tahu dari tingkat kesehatan air itu seperti apa, karena tidak ada kontrol dari pemerintah kan. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali.
1: Oke, siapkan Kang, ini waduh, ini pembahasannya semakin apa ya, dalam, deep gitu. Nanti kita keep informasi-informasi dari Kang Sastro, dan Kang Sastro juga memberikan kontak ya, Pak siapa? Pak Dwi ya?
2: Mas Dwi ya.
1: Ah, Pak Dwi. Itu juga nanti kita bakal kontak BNPPN dan kita bakal ulik seperti apa sih penyebab kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. By the way, Kang Sastro, terima kasih banyak.
0: Iya,
1: Kang,
0: terima kasih banyak sudah mau bergabung di MP3 di malam hari ini ya Pak Sastro ya.
1: Kang, salam buat
2: terima kasih.
1: Teman-teman yang ada di Kalimantan, terus buat Kang Sastro ya. Juga hati-hati Kang, jaga kesehatan ya. Dan juga di sekitar Kang Sastro.
0: Yes.
1: Siap Kang.
2: Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih, dan terima kasih kepada Radio Prima selalu jaya di udara dari media sosial, dan ini sangat membantu bagi kami untuk bisa memberikan data akurat terhadap penduduk dunia. Terima kasih.
1: Siap.
0: Siap.
1: Terima kasih Kang Sastro, bisa kembali melanjutkan aktivitas dan terus tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum, merdeka.
2: Merdeka, salam budaya. Terima kasih.
0: Baik. Oke, itu dia rekan Prima, suara dari Pak Sastro ya. Yang mana Pak Sastro itu bertempat tinggal di mana Sahil?
1: di Kabupaten Paser,
0: Kalimantan Timur ya, benar banget Kalimantan Timur. Dan mungkin buat rekan Prima semuanya, kayak Ska yang ada di Palangkaraya, ada Kaviko juga. Stay healthy semuanya ya, buat kalian semangat terus ya, meskipun karhutla masih ada sampai sekarang, terus juga di dalam tanah itu masih ada titik-titik api ya. Wah, gimana mau kayak gimana pun juga kita udah seberusaha mungkin, kayak orang-orang yang bantu gitu kan, tapi masih ada aja kebakaran yang terjadi.
1: Kita terus stay safe buat teman-teman yang ada di Kalimantan, Sumatera Selatan. Dan aku dapat update juga nih, karena aku punya saudara ternyata ya
0: di Kalimantan,
1: di Sumatera. Aku baru ingat, aku waktu pas bikin post video, sebenarnya aku udah berhubungan kan sama Mas Udin. Aku namanya bilang, manggilnya Mas Udin, yang namanya Udin, Mas Udin. Aku publish video karhutla, terus dia komen.
0: Apa tuh?
1: Mas jurnalis boleh nggak? Dia suka bercanda.
0: Oh,
1: mas,
0: langsung datang ke sana gitu.
1: Mas jurnalis kalau mau ini langsung aja datang ke Palembang, Mas, kalian main-main, Mas.
0: Ah itu.
1: Ah tuh, akhirnya aku langsung kontak beliau. Karena emang udah lama aku nggak ngobrol sama Bang Mas Udin.
0: Ah iya lagi, ini ada komentar dari rekan Prima, katanya hidup sawit katanya.
1: Aduh, hidup sawit-sawit memang bermanfaat ya, tapi jangan sampai nyawit dah kayak orang-orang di sana.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siasarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kalian itu ada di posisi itu yang mana kalian kan udah bangun dari nol sama pasangan, tapi tiba-tiba ada aja yang merobohkan bangunan itu. Ya mau gimana lagi, kita harus mulai dari nol dan rangkai satu-satu.
1: Betul ya kan?
0: Sama aja kayak Lego.
1: Betul, kalau misalkan ada salah sedikit ya ya dibenerin,
0: ulang lagi dari awal. Paling enggak setengahnya dulu deh dari leher gitu kan. Kalau Lego orang,
1: kalau Lego bangunan ya biasanya part pagar atau pintunya yang dicopot.
0: Iya.
1: Pokoknya yang menjadi akar masalahnya tuh dicopot dulu baru dibenerin, perbaiki sesuatu.
0: Betul, Bang.
1: Jangan diganti.
0: Iya, jangan diganti ya rekan prima semuanya. Aduh. So, malam hari ini kita udah kedapetan cerita horor dari rekan prima nih yang masuk di WhatsApp.
1: Yes, betul banget. Ini kalau aku baca ya, Dis ya. Ini DM apa? PC apa? WhatsApp pribadi.
0: Iya, WhatsApp. Jadi, tapi sebelum itu kita baca dulu nih, ada lain lagi soalnya selain itu. Katanya kan tadi kita sempat bahas apa yang kalian takutin pas lagi di hutan dan itu suasananya sepi.
1: Apa tuh?
0: Ini ada chat dari WhatsApp Baim sih.
1: Baim beneran.
0: Iya, Baim beneran. Oh, ya kan beneran. Emang anak alam banget nih ya. Aman banget. Katanya. Pernah malam-malam pas di tengah hutan di jalur Gunung Sumbing di pintu Gajah Mungkur. Yang ditakutin cuma hewan buas lewat karena gelap dan tengah hutan gunung katanya. Iya sih.
1: Emang malam-malam ya kalau misalnya naik gunung tuh.
0: Nah, kadang ada juga yang mau naik malam biar kita dapat sunrise sore.
1: Oh iya, benar.
0: Sunrise sore. Kalau pagi itu sunrise.
1: Sunrise. Apa hubungannya dengan nasi ya? Enggak ada ya.
0: Kenapa sunrise? Rice ya.
1: Rice
0: boleh, sunrise.
1: R-I-S-E.
0: Nasi matahari gitu ya.
1: Nah, berasa apa namanya? Ide jualannya bagus ya.
0: Iya.
1: Sunrise
0: gitu.
1: Nasi matahari panas.
0: Panas. Kalian ke warungnya harus malam-malam ya kan, karena jauh biar mendapatkan sunrise itu. Bukan lagi matahari di pagi hari tapi dapat nasi.
1: Nah.
0: Yang lagi panas-panasnya.
1: Rice more. More rice.
0: Katanya kalau komentar dari rekan prima ya, Kak Felicia, katanya gini, kopdes di hutan, bisa gak sih bayar kopdes di hutan itu pakai QRIS, katanya gitu.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba banget
1: tapi,
0: nih.
1: Tapi ini kok, kalau kopdes tuh kayaknya gak bisa QRIS. Karena waktu itu sempat ada berita. Itu kopdes tuh belum bisa QRIS. Cuman gak tahu ya sekarang ya. Karena yang beberapa ada yang udah dibuka kan.
0: Iya kan? Ada beberapa yang udah dibuka.
1: Udah, uji coba lah bisa bilang.
0: Uji coba. Dan itu bukanya cuma 2 jam nol.
1: Sedih Pak.
0: Salam Disti. Gabung katanya Kak Mahendra Dwi.
1: Siapa Kak Mahendra?
0: Nah, Kak Mahendra Dwi.
1: Ini
0: Setia
1: anggota
0: Hendra.
1: Bukan.
0: Iya gitu. Nah, tapi kalau misalnya you sendiri nih,
1: apa tuh?
0: Misal gak ada kerjaan lain dan satu-satunya pekerjaan cuma di kopdes dan itu di tengah-tengah hutan atau di samping kuburan, you mau gak sih?
1: Selagi ini kalau Aing gak punya apa-apa, nganggur atau apa?
0: Iya.
1: Yang gas lah.
0: Gas. Meskipun nanti ditemenin sama Pochica, Mr. K.
1: Mau Pochica, mau Coyo, mau apapun itu. Ayo gas, kan gaji gede.
0: Oh iya.
1: Dan bukanya
0: banget.
1: Cuma 2 jam.
0: Nah, itu yang
1: kata ditakut. Adisti.
0: Hey! Terus, kan biasanya kalau horor-horor gitu kan ada yang melotot gitu.
1: Iya, ada yang menatap gitu.
0: Ada yang menatap terus sambil melotot. Udahlah, yuk enggak usah apa namanya? Takut. Langsung aja ajak ini yel-yel bareng.
1: Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Ya.
0: Yeah. Kayaknya itu yang takut bukan hiu ke setannya, tapi setannya yang takut sama hiu deh.
1: Aduh. Langsung pada ini ya. Setannya apa? Juga istighfar tuh kayaknya.
0: Iya, setannya jadi istighfar. Merah-merah jangan sampai lolos katanya. Wah, lesel dong Kak Disti, Kak Anggi Septian. Wey, Kak Anggi Septian ini yang kemarin habis balik dari Anjatan.
1: Kak Anggi Septian?
0: Iya, Sismurf.
1: Kismurf? Kakak gak ngomong-ngomong.
0: Apa gak ngomong-ngomong, gak mampir juga ke Prima?
1: Betul, padahal udah akrab banget.
0: Udah paling bestie banget nih. Saya Indihome, saya melihat sosok tinggi besar.
1: Tinggi besar, kuru kecil.
0: Tunggu kiris, pakai kiris. Oke, sebelum kita bacain ya cerita yang lain dari WhatsApp.
1: Hendra Prasetya. Siapa?
0: Kak Mahendra.
1: Mahendra, ini Hendra Prasetya
0: Mahendra
1: siapa?
0: Mahendra di Dwi Setya. Katanya boleh minta lagu dangdut, gak bisa.
1: Gak bisa,
0: karena
1: wak,
0: ini lagu MP3.
1: Ini pop.
0: Pop maksudnya.
1: Lagu MP3 memang MP3 ya.
0: Iya, lagunya memang MP3 tapi lagunya genre pop. Terus program siarannya MP3. Oke, tadi ada yang request lagu nih dari Cirebon Katia, katanya pengen diputerin lagu Romance Ku Ingin Kamu. Salam-salamnya untuk Asep Mulia katanya.
1: Kalau misalkan akun diblokir tuh gimana sih?
0: Akun diblokir?
1: Jadi kayak misal I pengen lihat akun you, you ngeblokir I. Jadi tampilan di I akun tidak ditemukan ya?
0: Iya, akun tidak. Iya benar banget, akun tidak ditemukan. Oke, okay, kita play dulu ya requestan dari Katia yang ada di Cirebon nih. Katanya pengen direquestin lagu Romance, rumahnya di Cirebon Kota. Wah, dapat salam juga nih dari kita yang ada di Indramayu. Selamat malam.

0: Punya MP3 single. Gak apa-apa ya, meskipun tadi kita telpon dengan Pak Sastro, bukan di MP3 senggol-senggol. Nah sekarang waktunya kalian yang request lagu by phone, telepon aja ke WhatsApp Prima ya Sahil ya.
1: Betul, pokoknya kalau di MP3 senggol-senggol ini kalian bisa WhatsApp.
0: Yes.
1: Bisa telepon.
0: Betul.
1: Iya kan, tentunya kalian bisa berinteraksi langsung dengan penyiar MP3 yang ganteng dan juga cantik ini.
0: Betul banget.

0: ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Sapa-sapa dulu kali Sahil.
2: Boleh, kita sapa-sapa ya. Dulu.
1: Betul, soalnya ini ada Kak Ramli nih. Katanya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Ramli. Selamat bergabung.
1: Iya, benar banget. Ada admin Zona Indramayu Barbar.
2: Halo Kak admin Zona Indramayu Barbar. Ini lagi ada nih di dari desa tetangga udah ngelirik buat bayarin.
1: Ngomongin soal karnaval katanya.
2: Oh, karnaval ya?
1: Iya di Trisi. Nah, enggak tahu tuh. Uy, apakah admin Zona Indramayu Barbar ada di Trisi?
2: OMG.
1: OMG.
2: Sebentar, kalau yeah. Trisi coba nanti aku telepon Pak Camatnya ya. Setauku di Trisi seingatku ya. Ada karnaval ogoh-ogoh tuh. Cuman
1: oh iya, ogoh-ogoh tadi admin bilang. Wah, ketahuan deh. Udah ketahuan ya admin orang mana ya.
2: Kamu ketahuan.
1: Tapi enggak apa-apa admin, kalau emang deket nih sama kita di Haurgelis, mampir aja enggak apa mampir admin.
2: Enggak usah malu-malu.
1: Ada chat WhatsApp yang masuk nih dari Kasimi.
2: Boleh.
1: Katanya gini, halo selamat malam Daddy Sti, Mas Sahil gitu.
2: Halo
1: katanya.
2: Selamat malam.
1: Mau kirim-kirim salam dong buat rekan Prima. Salam sehat semua buat Daddy Sti, Mas Sahil. Selamat bertugas. Lagune yang terdalam ya.
2: Oke.
1: Okay, karena requestan lagu dari Kasimi udah ketemu nih Peter Pan yang terdalam. Boleh banget buat rekan Prima yang request lagu, boleh banget by phone aja ya.
2: Betul, kalian langsung catat aja nomornya, dicatat baik-baik, dengerin baik-baik di 0853-2189-9582. Aku ulangin di 0853-2189-9582.

0: Ini berkelas.
1: Yes, itu lagi ya, itu lagi. Itu barusan lagu dari Peter Pan yang terdalam, requestan dari Kasiminiu yang ada di Jogja. Wah, saya nih Kiki.
2: Kebiasaan.
1: Jam berapa Sahil?
2: Jam 18.56.
1: 19.56 Ini kita udah ada yang masuk nih di telepon. Kita angkat dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Kita angkat dulu. Eh, gimana sih ngangkatnya?
2: Ke samping kanan.
1: Oh, samping kanan. Halo, assalamualaikum, Merdeka.
3: Waalaikumsalam, Merdeka.
1: Ayah, hari ini mau request lagu apa nih? Dari siapa dan dari mana?
3: Dari Banjarmasin.
2: Oh, hey, dari Banjarmasin. Salam kenal dengan siapa? Dengan kakak siapa?
3: Ramli.
1: Karamli.
2: Karamli.
1: Iya, yang join di TikTok.
2: Oh, iya, oh yang kemarin. Iya. Ini ya?
1: Apa tuh?
2: Karhutla bukan sih?
3: Iya, yang kemarin yang kabarkan Karhutla.
2: Oh iya, oh, benar.
1: Ya, alhamdulillah ya. Gimana Banjarmasin, aman ya? Aman lah ya.
2: Enggak aman.
1: Iya juga sih, enggak aman.
2: Enggak aman kan karena Karamli.
3: Iya, masih
2: tuh, masih ada yang butuh berdarah dan segala macam. Boleh Kang Ramli, request lagunya mau lagu apa nih?
3: Apa lagunya yang ada di playlist apa?
2: Ada lagu Tulus.
1: Ada lagu Tulus.
2: Ada lagunya Tulus, ada lagunya Nuka, ada lagunya Nuka, Pici Kota.
1: Terus For Events udah di play tadi.
2: Udah. Selesai event juga udah, terus
1: Hindia,
2: Raim Lord,
1: Perunggu.
2: Mau apa? 5.
3: Ada enggak kotak?
2: Kotak ada.
1: Kotak yang apa? Pelan-pelan saja. Apa tuh?
3: Kotak. Aku mau yang itu kotak aja.
1: Bebas ya, apa aja kotak ya?
2: Bebas ya Kak Ramli ya.
3: Iya.
2: Oke.
1: Single-singlenya buat siapa nih Kak Ramli?
3: Salam-salamnya buat semuanya aja.
2: Oke, thank you. Buat Pak Presiden atau Pak Menteri Kehutanan?
3: Ya, buat semuanya. Biar mendengar dia.
1: Biar mendengar dia ya. Oke deh kalau gitu. Oke, terima kasih Kak Ramli udah ikutan MBTR Sambil Senggol. Terima kasih banyak nih ya. Oke, assalamualaikum, Merdeka. Selamat malam Kak Ramli. Oke.
2: Itu dia, nanti kita bakal puterin ya. Yes. Dari Kak Ramli.
1: Oke.
2: Lagu kotak. Kotak yang bakal kita puterin.
1: Tadi Desi bilangnya kutek.
2: Kotak. Itu kotak. Lagu dari lagu apa, Dis?
1: Pelan-pelan saja.
2: Pelan-pelan saja. Yes. Sebenarnya udah di-spill ya sama Desi tadi.
1: Benar. Oke.
2: Karena di playlist ya.
1: Betul. Banget udah ada di playlist ya, spesial buat Kak Ramli sebenarnya. Oke. Belum ada yang masuk lagi di chat WhatsApp. Kita request. Kita play dulu requestan dari Kak Ramli yang ada di Banjarmasin kotak dengan pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja nih buat rekan Prima yang berusaha untuk keluar apa dari tuh? Zona nyaman.
2: Pelan-pelan aja. Kalau kita cepet-cepet takut trauma lagi.

0: yang masuk di MP3 senggol-senggol ya, requestan dari rekan Prima. Ada Peter Pan yang terdalam, requestan dari Kasiminil, ada requestan dari Karamli juga, kotak pelan-pelan saja. Nah, buat rekan Prima yang lainnya yang mau di requestin lagu by phone, boleh banget ya.
1: Muncul di mana-mana,
2: super eksis.
0: Udah kayak ada Sky, katanya I am back, katanya.
2: Oh, berarti
0: sibuk
2: nih,
0: banget nih,
2: udah dalam keadaan bersih, habis mandi.
0: Iya, soalnya kan tadi katanya habis lembur, tangannya penuh dengan lem katanya.
2: Habis ngelem ya,
0: Ayo, nggak boleh.
2: Polisi, tolong.
0: Polisi ditangkep ya, si Sky nih, si Sky masih anak kecil udah mainan lem.
2: Iya nih, Pak Polisi, tolongin.
0: Aduh, Bang Kiko katanya pengen request lagu Gigi judulnya Nakal. Oke. Nanti ya di Stiplay ya. Ada WhatsApp telepon yang masuk nih, Sahil. Coba kita jawab dulu ya.
2: Ya, kita bakal angkat. Jadi buat Wong Reang semuanya mau telepon-telepon juga bisa banget.
3: Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Hans.
3: Iya.
0: Kedenger di sini siang lagi.
2: Siap
0: katanya.
2: Kak Hans, gimana kabarnya Kak Hans?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Gimana Kak Hans?
3: Kabarnya Sahil sama Adisti, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah kita berdua sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Kak Hans tuh sekarang Hans udah gak disuka jatuh, iya, suka hati lagi, dipilang dia.
2: Nah, makanya gimana Kak itu?
3: Iya, di belakang tuh, belakang pabrik apa? Pabrik gas tuh yang dulu gas meledak di pilang tuh.
0: Eh, kejauhan dong. Pilang ini. Balai Raja.
2: Pilang Balai Raja.
3: Iya.
2: Mana Balai Raja ada peram ini meledak?
3: Dulu kan yang waktu di Pilang Sari ada pabrik gas pernah meledak tuh.
2: Oh, yang ini di tahun 19.
0: Oh, enggak, kelamaan. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih, Kak Hans?
3: Request lagu Wali Band.
0: Wali tadi sudah di play.
3: Oh, udah ya.
0: Iya, menjelang maghrib tadi udah di play.
2: Kak Hans, suasana hatinya lagi
3: Bagindas.
2: Oh, ada Bagindas.
0: Oke, Bian Bagindas.
2: Oh, Bian Bagindas.
3: Iya.
0: Bian Gindas, kita ada Jawara Cinta 100% kangen.
3: Cinta biru
0: enggak tuh.
2: Cinta biru.
0: Ya, cinta biru ada enggak ya? Cinta biru
3: sebiru lautan.
0: Ah, gimana kan sendiri aja yang nyanyi, soalnya lagunya belum ada di kita.
2: Aduh kan boleh dikasih opsi lain?
0: Iya.
2: Untuk lagunya yang pengen di request bisa banget.
0: Yes.
2: Mau lagu apa di Begina saja, yang deket-deket sama ada das-dasnya.
0: Das-das.
3: Oh, salam-salamnya.
0: Bukan, maksudnya bukan. Request lagunya karena Cinta Biru kita belum ada nih.
2: Betul.
3: Oh. Da Vinci.
0: Ah, Da Vinci. Oke, okay. Da Vinci yang apa nih? Kita adanya Dunia Hayal sama Rindu Merana.
3: Rindu Merana.
0: Oke, okay, pas
2: Rindu
0: banget.
2: Alhamdulillah.
3: Gak tahu merindu merananya sama siapa.
0: Aduh, gak tahu siapa. Aduh. Karena kan waktu itu katanya Kak Hans habis patah hati.
2: Iya, Kak Hans bisa cari yang lain lah ya. Coba cari di
0: Tokopedia.
3: Gak tahu, minta balikan lagi apa gak tahu lah.
2: Kalau udah yang lalu udahlah berlalu ya kan, cari yang baru. Kak Hans banyak kok di luar.
3: Tapi kan dianya minta balikan lagi, nyesel.
2: Nyesel. Kenapa? Gara-gara Kak Hans pindah, nyesel.
3: Saya mah kan nggak pernah nyesel duluan, dia yang nyesel duluan sama cowok lain.
2: Aman banget.
0: Senggol-senggolnya buat siapa Kak Hans?
2: Oh, senggol-senggolnya.
3: Salam-salamnya buat Sahil sama Adisti yang lagi menyiarkan sekarang ini.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salamnya buat semua kru Prima FM.
2: Siap.
3: Salam-salamnya buat semua orang lain pencinta Prima FM.
0: Yes.
3: Dan mendengarkan Prima FM. Dah. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Sama-sama Kak Hans.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Definisi aku kibas. Oke, pas banget nih rekan Prima semuanya. Satu menit lagi MP3 senggol-senggol berakhir. Langsung aja nih requestan dari Kak Hans dan juga Bang Kikok yang request lagu Gigi Nakal. Oke, so buat rekan Prima jangan kemana-mana. Masih bareng kita berdua sampai jam 10, enggak dong, jam 9 aja, gak lama-lama ya. Jam 10 kelamaan kayaknya.

0: Itu emang emang bener ya. Aduh, musiknya horor jadinya.
1: Ya, emang horor sih.
0: Iya, soalnya
1: sekarang tuh keadaannya emang lagi horor-horor.
0: Bener. Ya. Ada yang komentar kalau lagu ini tuh Wowo bisa terkenal. Prabowo yang kemarin nelpon ke MP3 maksudnya. Itu kemarin kan bahas ini cerita horor kan?
1: Iya, cerita horor.
0: Itu soal apa sih?
1: Pekan kemarin.
0: Oh, pekan kemarin, benar. Iya. Di hari Kamis kemarin.
1: Adisi kan ini kan tukar shift kan?
0: Iya, benar, sama si Baim.
1: Ah, Baim. Jadi pekan kemarin tuh ada kedatangan Pak Prabowo. Kita cerita horor tentang lubang buaya.
0: Ah, itu lagi lubang.
1: Jadi kayak
0: buaya,
1: keseruman,
0: ya.
1: Keseruman lagi, keangkeran. Tempat tragedinya lubang buaya itu deh intinya deh.
0: Oh.
1: Katanya merinding, terus ada hawa-hawa tidak mengenakan. Ya, namun juga tempat-tempat seperti itu ya.
0: Tapi emang iya sih. Dulu pas ai ke situ tuh, kelas berapa ya? Kayaknya pas SMP, udah berapa tahun yang lalu, udah lupa gitu. Emang kalau kita lihat dari patung-patungnya yang ada tuh kayak dia tuh kayak ngelihat kita gitu loh. Terus pas kita jalan, matanya tuh kayak ngikutin kita. Kayak ngerasanya
1: kayak berasa
0: begitu
1: diliatin ya.
0: Iya, kayak berasa diliatin. Entah itu perasaannya aja atau emang beneran didesain kayak begitu. Gitu.
1: Mungkin ya, mungkin didesain seperti itu.
0: Nah,
1: wallahu a'lam bisawab. Tapi sebetulnya itu buatan manusia ya.
0: Benar, benar banget.
1: Tapi itu kapan ya? Kapan ya terakhir kesana juga ya? Kayak udah lama banget. Itu kan biasa ya, tempat apa?
0: Kayak museum gitu kan,
1: studi-studi tour,
0: ya, study tour,
1: buat belajar.
0: Study tour buat belajar. Kalau kita kan biasanya nonton filmnya aja G30 SPKI.
1: Yang selalu diputar tiap tahun ya. Yang sekarang selalu diputar nggak sih di TV?
0: Nggak tahu lagi, udah jarang nonton TV.
1: Terakhir kali nonton TV, jujur ya. Sebenarnya yang secara instan nonton TV terus, I stop di MTS kelas 1 atau kelas 2.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh. Sampai sekarang enggak. Ai kuliah masih nonton TV.
1: Ai pokoknya semenjak MTS itu ai enggak nonton TV sama sekali. Meskipun ayah ai nonton TV, ai enggak nonton TV. Ai main HP.
0: Ah, itu tuh. Itu tuh yang udah kehempas ya TV-nya gara-gara
1: betul.
0: HP ya.
1: Ya meskipun pada tahun itu TV itu masih banyak yang pakai, masih banyak yang guna. Pokoknya sampai dari situ tuh kayak akhir lupa gitu kalau ada TV gitu. Beneran dah, asli. Sampai kadang ai ngelihat, makanya ai kadang kalau ngelihat TV tuh kayak ya apa sih, ya udah biasa aja gitu. Maksudnya
0: iya, iya, iya.
1: Gak terlalu wah atau gak bukan biasa pun, ya biasanya ai wah banget dulu.
0: Iya, iya.
1: Sampai pulang sekolah SD, terus menunggu apa ya, menunggu jam kartun Naruto sore hari gitu kan. Sambil nungguin jam waktunya berangkat ngaji, sholat maghrib gitu kan.
0: Iya.
1: Itu nonton gitu.
0: Iya, sambil nunggu nonton. Tuh, apa nih, ada komentar apa? Semenjak ada HP, TV jarang dilihat.
1: Betul kan? Siapa itu?
0: Si Sky. Ya, semenjak ada HP, TV jarang dilihat. Iyalah, liatnya HP mulu kan.
1: Jadi sekarang tuh kayak trennya bakal balik-balik gitu loh. Kayak nanti kita suka nonton TV, ya kan? Pertama radio, terus TV, terus streaming. Nanti kita bakal balik lagi ke radio.
0: Iya.
1: Aku aja you suka ini gak? Tau tren Gen Z lebih suka pakai headset kabel.
0: Ah iya, itu benar banget
1: apa?
0: Headset kabel.
1: MP3 ya?
0: Iya, MP3. Sama, apa ya kalau orang bilang iPod.
1: iPod. Iya, iPod. Orang kaya bilang.
0: Bukan, orang dulu bilang Walkman.
1: Walkman
0: ada iPod,
1: Walkman.
0: Ya kan? Habis iPod ada HP. HP yang keangkat semua ini, mohon maaf mejanya. Terus ada HP yang ada antenanya buat dengerin radio.
1: Betul.
0: Itu jadi ini ya, turn back time gitu jadinya. Dulu rebutan remote TV, sekarang rebutan HP. Tapi sampai sekarang Disi masih rebutan TV tau. Rebutan remote TV,
1: ya.
0: Gak tahu kenapa kayak kalau udah jenuh banget nonton HP, udah pengennya nonton TV aja yang bareng-bareng ngerasain kehangatannya. Apa namanya, komunikasi sama ayah ibu gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Toh.
1: emang seru sih kalau nonton TV sih. Jadi keinget zaman dulu lah pokoknya.
0: Iya.
1: Eh pernah nggak?
0: Apa?
1: TV di ruang tamu gitu. Iya nonton malam tidur.
0: Iya.
1: Gitu,
0: terus digendong. Padahal kita tuh kayak setengah sadar gitu kan.
1: Iya.
0: Atau nggak ngintip-ngintip. Aduh siapa nih yang ngangkat nih?
1: Gitu. Tapi seenak itu ya diangkat sama ayah ya.
0: Iya. Kadang, pernah diangkat sama ibu tuh kayaknya sekali doang deh. Jarang-jarang, pokoknya jarang deh.
1: Ibu ayah juga jarang. Karena waktu itu emang ayah udah Masya Allah ya luar biasa beratnya. Jadi ya yang diangkat sama diangkat tuh sama ayah. Jadi kayak dari ruang tamu terus kayak diangkatnya tuh gimana gitu, kayak sensasi kayak ngebayangin
0: gitu kan.
1: Kita pasti kalau diangkat udah pasti selalu sadar gak sih?
0: Iya sadar.
1: Sadar kan?
0: Sebenarnya pada udah ngantuk-ngantuk banget tapi mata tuh kayak siapa nih yang angkat nih?
1: Dan kerasa gitu kalau lagi diangkat ya.
0: Iya, sekarang kalau pingsan baru diangkat.
1: Wah, aduh.
0: Jangankan pingsannya, sekarang aja kayaknya banyak yang lagi diangkat tuh yang tadinya gerung jadi girang.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: tidak akan terganti rekan Prima semuanya. Kalian tenang aja kok, masih ditemenin bareng Disri dan juga Sahil. Ternyata masih banyak ya yang dengerin Prima pakai radio analog itu.
1: Betul, masih banyak banget. So buat Wong Reang, salam kenal semuanya.
0: Ya, salam kenal semuanya.
1: Kalau Wong Reang yang mau main-main ke radio Prima FM juga boleh banget.
0: Iya, nih yang belum bersuara kasih tahu dong, ada siapa aja sama dari mana gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Suarakan suara kalian ya sebelum dibungkam. Aman-aman banget ya.
0: Suara
1: jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jadi buat Wong Reang semua nih,
0: kupingnya kecil nih.
1: Aduh. Kuping kecil, cuman dua.
0: Cuma dua. Emang kalau 4-6 mau ditaruh di mana lagi?
1: Biar bisa denger gitu ya. Gitu. Jadi Wong Reang semuanya tuh sebenarnya ada gitu yang dengerin kita banyak banget bahkan.
0: Banyak banget.
1: Aku pernah dapat laporan. Asik dapat
0: laporan
1: kayak. Kayak siapa tuh? Aku dapat laporan, asik. Ini laporan valid. Jadi ada temanku yang emang lagi makan mie ayam di salah satu kedai mie ayam di Hargelis di setelah jembatan Cipancu.
0: Oke, jembatan Cipancu berarti sana dong.
1: Cipancu sono hei.
0: Oh.
1: Yang sebelum
0: bukan
1: kolam renang.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Yang waktu itu ada ini ya tragedi kecelakaannya.
1: Emang di situ?
0: Iya. Langsung meninggal. Iya makanya di deretan situ lah ya. Optik Beriski. Kok jadi nyepil itu?
1: Optik Beriski kesana dikit kan di jembatan. Kesana dikit kanan ada tempat apa tuh lah. Terus sebelahnya ada pisang.
0: 35.
1: Pisang, pohon pisang. Bukan. Warung pisang tanduk.
0: Iya.
1: Sebelumnya kan ada warung ya. Di situ mie ayam bakso. Nah di situ dia dengerin Prima FM.
0: Oh. Kapan-kapan kita ini gak sih kita geruduk
1: apa gerobak
0: ya benar gerobak nih wah apakah nunggu bulan Ramadan
1: dari Ramadan kemarin sampai Ramadan tahun depan.
0: Betul ini buat kedai mie ayam itu selamat malam, buat pelanggan yang lagi makan ya jadi istri sama Sahil nih.
1: Betul. Kita juga habis makan mie ayam. Aku sih habis makan mie ayam.
0: Iya, di depan Prima kalau Ima.
1: Iya, kalau depan Prima soalnya deket.
0: Apa nih komentar dari Ska yang ada di TikTok?
1: Apa tuh?
0: Sebelum MP3 dibungkam soalnya nyenggol terus.
1: Set die.
0: Ya gimana ya program acara kita MP3 senggol-senggol.
1: Kita mau senggol-senggol sana kemana aja.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Brijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bukan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: rindu itu karena relate sama buat mereka yang lagi LDR.
1: Sebetul
0: LDM LDR. Juga.
1: LDM apa?
0: LDM tuh long distance marriage.
1: Marriage?
0: Mm-hmm.
1: Marriage.
0: Jadi istrinya kerja di sini, suaminya kerja di sini. Contohnya ada Mbak Dina nih, Ustazah Dina yang di Almos. Ustazah Dina kan di sini kerjanya, suaminya di Surabaya.
1: Oh, jauh banget.
0: Iya, itu namanya LDM atau long distance marriage.
1: Apa bedanya dengan LDR, relationship, hubungan?
0: Ya itu mah masih pacaran, relationship.
1: Oh gitu.
0: Iya, marriage sudah nikah.
1: Marriage sudah juga sih.
0: Kayak aku LDR kata Kak Anggi nih, si Kak Smurf ya.
1: Dia udah beda negara dia mah.
0: Prancis, Austria, apaan?
1: Tapi katanya kan kalau misalkan dari Prancis, Austria kan ceweknya kan?
0: Iya, Kak Senja.
1: Kak Senja kan kadang suka nyamperin ke ini, Kak Anggi ke Prancis kan?
0: Iya.
1: Naik
0: dia sekalinya apa? Disamperin. RT LDM. Oh iya, RT juga LDM.
1: RT.
0: Iya, RT.
1: Oh, RT iya LDM. LDM.
0: Aku yutim LDM loh, Mbak Fitri Cinung nih. Kayaknya kita lagi nostalgia nih. Banyak mahasiswa dari Jawa Timur yang join di live TikTok ya.
1: Oh my god.
0: Piye?
1: Iki piye kabare, Rek?
0: Apa bahasane arep berubah nganggo basa Jawa apa piye?
1: Lah iya, aku sih manut wae.
0: Iso.
1: Iso lah.
0: Iso tiba
1: no. Lah iso. Ojo ngremehke aku to.
0: Ojo ngremehke Sahil to ya. Wes are-are kabeh, are-are Jawa Timur wis podo kumpul kabeh nek kene. Sahil LDNR.
1: LDNR apa panjang bener itu perasaan.
0: LDNR apa?
1: LDRN apa?
0: LDNR katanya.
1: NR apa tuh?
0: Long distance
1: NR.
0: Nah, relationship.
1: Nah, relationship.
0: Apa?
1: Apa?
0: Jua sendang cil jare ngono.
1: Apa?
0: Jare mbakku iki. Sendang cil nganggo basa Jawa.
1: Sendang cil.
0: Waduh, iki kudu radio Indramayu tapi radio Jawa Timur iki piye ya bahasane. Nek ngono lagu Jawa dong sing dipetuh. Ora iso.
1: Oke, iso. Iki nek lagu pop ora.
0: Iya.
1: Jarene long distance no relationship. Jarene Ganesti.
0: Lo, yo ikut tenanan iku long distance no relationship ya. Artinya bukan LDR lagi.
1: LDR sama sopo? Sama sopo.
0: Halo. Neng ngono lo, lagu bahasa Jawa raiso lagu Jawa. Lagu
1: kalau misalkan orang-orang yang enggak bisa bahasa Jawa kan ngira kalau bahasa Jawa tuh cuman pakai o doang kan kayak.
0: Iya.
1: Apa?
0: Selasa jadi
1: Seloso, robo, komos, jomot.
0: Astaga.
1: Ini kan misalkan kayak apa sih?
0: Apa?
1: Yang ibu tumbas. Apa sih? Pokoknya ada meme aja bahasa Jawa tuh.
0: Tumbas ya. Merico, bener kan merico. Kemiri jadi kemoro.
1: Wah, piro.
0: Piro,
1: Solongowo.
0: Nah,
1: itu deh.
0: NDX still request eh. Ora iso.
1: Ke iso, Rek.
0: Bisa di ngopi say.
1: Bisa di ngopi say. Karo siaran sahur.
0: Sahur, benar. Maksudnya randuwe wedo lah, iki Sahil.
1: Apa
0: Sahil randuwe wedoan.
1: Jaren sopo?
0: Oh. Daripada Nesti.
1: Oh, jaren Nesti. Maksudnya randuwe wedoan.
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Dekat Bolokotono. Disti ketawa Disti. Astagfirullahalazim.
0: Astaga. Udah lah kalau misalnya kita pakai bahasa Jawa Disti ngakaknya udah
1: ngabrut ya, ngabrut.
0: Iya, ngabrut, ngakak brutal. Orang Mudeng, iyalah orang Mudeng, orang Kalimantan gimana yeah. Mudeng Sky. Wes mulai.
1: Wes mulai.
0: Nebut wes lah. Aku iki engko mari ngene teko omah langsung ngeplay lagune Deni Caknan.
1: Last lan lanjut.
0: Jangan dilanjutin. Kita kan MP3 lagunya Poppy.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Terima kasih alias matur kesuwun ya kalau bahasa Indramayu yang udah
1: matur kesuwun.
0: Yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. Hei, wes rek, are-are Surabaya iki podo ngumpul kabeh nek kene. Wes mari ya.
1: Bahasa Jawa Timur tuh sama bahasa Jawa Tengah tuh beda loh.
0: Beda
1: makanya.
0: Beda. Mabur melayang-layang loh. Uwes aiki. Uwes mari. Uwes.
1: Loh uwes.
0: Teko jam 5 sore mau.
1: Seko mau sore. Jam piro?
0: Jam 5.
1: Jam 5.
0: Iya, jam gangsal.
1: Jam 5.
0: Wes lah. Daripada kita belajar bahasa Jawa tuh makin kesana makin ngelindur.
1: Iya, takut-takutnya nanti Jawa, Jaktim nih, udah nyampe Jaktim nih.
0: Iya.
1: Nanti bahasa Bali. Terus bahasa apa lagi?
0: Bahasa Kalimantan.
1: Sulawesi.
0: Sulawesi, Sumatera.
1: Papua deh.
0: Iya, nyampur semuanya di Radio Prima sih. Oke, terima kasih untuk malam hari ini rekan Prima semuanya. Tapi sebelum itu kita absen-absen lagi kali ya. Karena seru banget nih. Ada Ustazah Dina yang sedang di Almus ya.
1: Ustazah Dina?
0: Iya,
1: ya, Ustazah Dina ini Fisabila. Tempat tidur kalau misalkan ini.
0: Jangan di sepil. Oh, ya, gitu ya. Iya, itu minta izinnya agak rumit soalnya katanya.
1: Oh my God.
0: Tapi kalau soal log news mah apa sih yang enggak?
1: Asik, tinggal calling. Calling papi ya, calling papi.
0: Iya, calling papi. Ada Kaskai, Kang Ilyas, Pak Denesti, ada Putri juga tuh, ada Putri, ada Cudal Cono,
1: ada Kang Ilyas, ada buset ini calon ibu, ada calon ibu. Cudal Cono.
0: Iya, ada Mbak Fitri Cinung juga yang ada di Sidoarjo ya. Log news gitu loh. Wes, terima kasih untuk malam hari ini. Kita pamit undur diri ya rekan Prima.
1: Betul.
0: Semuanya. Aku Disti
1: dan aku Zahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM. Radio nomor 1
1: Neng Indramayu.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk
1: beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bye bye.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Radio 95,8 FM.

0: Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna bisa membawa air sampai penuh, gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu, gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

5. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

terima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Benua Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Novi Sai. Hayo, hayo, hayo, hayo, tetap semangat dong. Bersama Ngopi saya kan. Ngopi Say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Tentunya tetap lanjut terus dong semangatnya, jangan sampai berhenti sampai di sini ya kan. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat penuh berkah di hari ini, pagi hari ini tentunya. Sudah di tanggal berapa nih ya rekan Prima? Sudah di tanggal 16 loh, 16 Oktober 2026 bertepatan dengan 5 Jumadil awal 1448 Hijriah. Hei, Jumatnya Jumat apa nih hari ini? Hai, siapa tahu ya, wetonnya rekan Prima atau Wong Reyang nih. Jumat Kliwon ya. Oh gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu hadir kembali ya rekan Prima. Goyang lagi katanya diajakin pagi hari ini tentunya. Goyang di Ngopi Say yang hadir di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sampai jam 10 pagi tentunya dengan dangdut remix, dangdut koplo, pop dutnya yang bisa banget rekan Prima request. Ataupun tulis tuh di kolom komentarnya.